0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, siapa makan cili, dia rasa pedas.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Siapa makan cili, dia rasa pedas.
2: Bermaksud, sesiapa yang membuat kesalahan, dialah yang akan terasa.
1: Contoh ayat.
2: Dolar terus meninggalkan.

0: Dan kawan-kawannya yang sedang memperkatakan duit leman yang hilang. Biasanya siapa yang makan cili, dialah yang berasa pedas.
1: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh.

0: Yep, DJ Lia di sini temankan anda sehingga pukul 12.30 hari nanti. Dan pagi ni alhamdulillah cuaca baik di sekitar negeri Melaka. Jadi untuk anda yang mungkin ada dalam perjalanan nak pergi cari sarapan, ada juga yang nak pergi kenduri-kenduri kan. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pagi-pagi ni tenang-tenang je kalau bawa kereta tu, memandu tu dengan berhati-hatilah. Dan saya rasa di Melaka minggu ini agak sibuk sikit, agak banyak kereta sikit. Sebab pagi-pagi lagi dah banyak kereta kan. Jadi berhati-hatilah semua. Kalau tahu jalan shortcut, biasa orang Melaka ni dia tahu jalan shortcut kan. Jadi ikutlah laluan tersebut. Sebabnya biasanya laluan-laluan utama ni akan jam sikit dan agak sibuk sikit. Okay. Dan untuk yang belum sarapan lagi, pergilah sarapan sekarang. Pastikan ambillah menu sarapan yang berkhasiat dan juga pastikan kurang manis di pagi hari ini. Pastikan minum air suam dahulu, lepas tu barulah minum air yang berperisa tapi kurang manis. Contohnya teh tarik kurang manis, kopi kurang manis, teh kurang manis. Sebabnya yang penting adalah kesihatan kita. Yang manis tu dah ada dah pada anda. Jadi kalau untuk minuman ataupun makanan, kurangkanlah manis. Okey, sekejap lagi kita ada lagu daripada Edward Maya dan juga Vika Jigulina, Stereo Love. Ya, ini kita layan dulu. Terbaik bosku, Blok FM.
1: Dari ujung rambut sampai kaki, latar belakang

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 hari Isnin bertempat di Menara Taming Sari Melaka. Bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Kunjungi Rerui PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Bertindak segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi. Anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda. Jangan

Nak FM 102.3 mempersonakan 8.17 minit pagi ketika ini bertemu dengan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 hari nanti. Dan sekejap lagi saudara, kita akan bersama-sama dalam segmen Yok Donga Berhirup Bergegau . Dan hari ini Lia bergandingan bersama dengan Cik Merah dari Johor FM dan juga DJ Zoo dari Negeri FM. Apa agaknya cerita yang kita akan bawakan dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan? Kena nantikan sekejap saja lagi 8.30 minit pagi. Okey. Dan yang ini lagu untuk anda khas buat pengantin baru hari ini. Mungkin ada yang melangsungkan majlis perkahwinan, pernikahan pada hari ini ataupun majlis pertunangan. Jadi saya doakan semoga anda berbahagia hingga ke jannah. Ini dia daripada Ihab, pengantin baru Melaka FM. Walillah.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 hari Isnin bertempat di Menara Taming Sari Melaka bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Kunjungi Reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebalkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Kesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
2: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.

0: Yuk, dong apa? Yuk, bergegawe. Assalamualaikum, selamat pagi. 8.30 minit pagi sekarang ini. Sudah tibanya masa untuk kita sama-sama yuk dong apa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Zu.
0: Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi Cik Merah.
2: Selamat pagi awaknya berdua. Apa khabar kawan-kawan?
1: Kamu baik, alhamdulillah.
0: Sihat ceria hari ini kita.
2: Alhamdulillah, sudah selesai sarapan ke ni?
1: Sudah semuanya, alhamdulillah. Kenyang, okay, perut senang hati.
0: Cik Merah dengan Lia sarapan apa?
1: Saya makan nasi goreng merah, telur mata, ada cili padi.
2: Nasi goreng merah? Merah kat sini, kenapa nak nasi goreng kita pula?
1: Yelah.
2: Kita kan hari ni, saya macam biasalah kalau macam minggu lepas kan, Lia, saya dengan Zu, saya dah kongsi dah. Saya bagi tahu saya selalu pagi sekarang ni sempat roti kering je, Wak. Roti kering tau.
0: Roti kering?
2: Roti tu jadi kering. Dia bukan biskut kering je, roti pun ada yang kering.
0: Roti je pun. Roti ni tak ada nasi lemak
2: Tak ada. Tapi kebetulan ada akak kita ni kan, sebelum dia nak datang ke tempat kerja kan, dia kata, Dik, kakak dah belikan dik nasi impit.
1: Wow.
2: Rendang daging dik dengan kuah kacang dik.
1: Syurga untuk kakak tu
2: Syurga untuk kakak aku. Tapi masalahnya kan, tak sempat lagi kita nak ngap. Tak sempat
1: Alamak
2: lagi.
1: Alamak tuan.
0: Tak kejap lagi lepas ni, okey?
1: Habis pukul 10 kan.
2: Zu pula macam mana Zu?
0: Zu, kita pun lepas konti layar, kita selesaikanlah dulu apa patut. Lepas ni baru kita sorang-sorang kan.
2: Okeylah. Yang penting dah isi-isi sikit lah sebelum kita memulakan tugasan harian kita.
0: Betul.
2: Sama je. Sebab apa? Kalau yang tak bekerja pun kat rumah kan, sebelum nak memulakan harian, urusan harian ni, kena isi perut. Jangan biarkan kosong tau. Nanti emosi pun terganggu tau pagi
1: lah.
2: Ni. Rasa nak bertaekwondo je.
1: Nak mengamuk.
2: Tengok je. Okey, untuk waktu ni Zu, untuk rancangan Yuk Dong apa? Apa kita nak kongsi pagi ni?
0: Okey, baik. Untuk hari ni istimewa sebenarnya. Kalau dari Negeri FM, kita ada laporan khas untuk dikongsikan kepada semua pendengar Yuk Dong apa. Hari ni kita nak jalan-jalan Melaka ke, Lia?
1: Ya, hari ni saya nak bawa anda semua pergi berjalan-jalan bersama roda ku.
2: Dia jalan-jalan bersama roda dia.
0: Dan kita ada tetamu istimewa juga di Johor, Cik Merah kan?
2: Ya, betul. Untuk hari ni sebenarnya sangat menarik lah. Kita akan bersama dengan tetamu kita ni. Yang umurnya memang alang-alang cilik-cilik je. Mungkin dia silap-silap belum tentu panggil kita akak. Dia panggil kita acik je lagi. Maklumlah, adiknya umur 10 tahun. Kita pun awak kena sedar diri. Awak pun dah penghujung-hujung 20-an.
1: Betul 20-an. Juga
0: 10 tahun, 10 tahun boleh akak lagi lah.
2: Boleh akak lagi ke?
1: Nak lagi. Gen Alpha ke? Kalau 10 tahun kan? Gen Alpha ke?
2: Saya serahkan nanti pada Gen Z yang pergi.
1: Kita Gen Z.
2: Okey.
1: Jadi itulah antara yang kita akan bawakan kepada anda. Dan juga berita-berita semasa dari negeri Johor dan juga Melaka.
0: Dan sebenarnya hari ini istimewa juga. Sebenarnya kami dari Zon Selatan nak kongsikan. Ada satu perkara menarik yang akan berlangsung pada hari Isnin. Kita simpan dululah
1: Simpan dulu.
0: Sebab kita berhibur dululah. Kita nak apa orang kata, tenangkan hati dulu. Nak kongsi banyak lagi ni. Jom. Sebab ini persembahan Andy Bernadi dengan lagunya Satu Peluang, semuanya untuk anda dalam
2: Yuk Dong Bergegar.

0: Yalah, 8.38 minit pagi, kembali lagi bersama dengan Zulia dan juga Mira dalam Yok Dong Apa.
1: Yup. Kami bertiga di sini temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti.
2: Betul. Untuk sekarang 8.38 minit pagi. Kalau yang mana merancang nak keluar, pastikan sebelum tinggal rumah, rumah dalam keadaan selamat dan bersih tau. Jadi semoga perancangan anda dipermudahkan. Kalau tiba-tiba siaran Yok Dong Apa ni terganggu, dengarkan kami bertiga ni melalui RTM, klik lah, senang.
0: Ya, betul-betul. Percuma. Okey, dan yang paling penting kan, hari ni yang mana bercuti tu luangkanlah masa 10 minit lah paling kurang kan. Pusing satu rumah, tengok dekat mana air bertakung, bersihkan. Sebab apa? Tinggi meningkat lah.
1: Itulah you. Kena bersihkan, terlangkupkan lah mana-mana baldi yang atau
0: mana yang nak terlangkupkan tu.
1: Terlangkupkan je.
2: Tapi betul lah, 10 minit je pusing lah sekeliling rumah. Walaupun kata betul. kalau kata hari nak istirahat, takkanlah istirahat pagi sampai malam kan. Kita kena bergerak sikit. Sekarang tulang tu yang elok je dah jadi rapuh. Sebab tak bergerak sangat. Kena gerak.
1: Tua sebelum usia. Ya.
2: Dia macam terengah sikit. Tapi betul lah saranan daripada Zu ni. Sebab memang betul peningkatannya kes demam denggi ni. Jadi ini salah satu alternatif. Kalau dah kata Cik Merah, Zu, Lia, rumah dah selesai bersih, okay, pergi bersih pula kat tempat-tempat lain. Alah, jalan-jalan kat taman-taman. Ya,
0: jalan-jalan lagi. Salahnya rumah jiran pun apa salahnya kan.
2: Bolehlah sekali.
0: Baik, untuk sekarang ini kita nak kongsikan apa antara perkara dan juga program yang berlangsung di negeri masing-masing. Mulakan dululah alang-alang kan.
1: Baik, silakan.
0: Okey, hari ini berlangsung Jelajah Kecerdasan 2026 peringkat di, kalau kita tengok lokasinya, Politeknik Nilai Bandar Engstead Seremban Negeri Sembilan, bermula pukul 8 pagi tadi dah pun mula hinggalah pukul 5 petang. Ada macam-macam aktiviti menarik untuk anda manfaatkan, antaranya pagi ni ada fun walk, boleh berpeluh-peluh sikit pagi ni kan. Ada pertandingan aerobik or aerobic ton. Pertandingan fashion 3R pun ada. Saringan kesihatan, ini yang penting ni. Saringan kesihatan, bila lagi nak buat kan.
2: Betul.
0: Seterusnya saringan pergigian pun ada. Pameran-pameran kesihatan, ada program warga emas aktif dan juga jualan rahmah. Boleh ramai-ramai datang ya di Politeknik Nilai Bandar Engstead Seremban Negeri Sembilan, dari pukul 8 pagi sampailah pukul 5 petang. Okey, itu program yang pertama. Seterusnya, yang mana orang kata nak lebih mendalami adat-adat di Negeri Sembilan, lepas tu kita nak tengok juga sejarah-sejarahnya. Hari ni, ini sesuai ni sebab berlangsungnya Fiesta Unity at Museum Adat, Dinamika Adat. Berlangsung 2 hari, hari ni dan juga besok. Kalau tak sempat hari ni, esok pun boleh pergi lagi. Kalau kita tengok ada pelbagai pengisiannya, pertandingan ada, persembahan kebudayaan, demonstrasi etnik Malaysia, Neon Walk, pameran agensi kerajaan dan swasta, Museum Corner. Ini berlangsung di Museum Adat Kuala Kelawang, bermula 7.30 minit pagi tadi sampailah pukul 11.30 minit malam. Boleh datang beramai-ramai. Kalau kita tengok objektif program ini, nak meremajakan museum. Jadi mungkin hari ini fokus program ini untuk Gen Z, Gen Z sekalian, adik-adik. Bolehlah datang ya, sama-sama kita orang kata sambil berhibur tu kan, diselitkan juga dengan pelbagai pengisian yang bermanfaat, tambah ilmu orang kata. Itulah dia antara berlangsung hari ni di Negeri Sembilan. Okey, kalau Melaka dengan Johor macam mana?
1: Okey, saya rasa mungkin Johor boleh mulakan dulu sebab di Melaka ni banyak yang kita nak kongsikan.
2: Melaka banyak. Saya dah boleh agak dah.
0: Okey.
2: Johor
0: dulu.
2: Johor hilang pula apa yang Johor nak kongsi. Johor dia nak kongsi dua perkara je. Okey, iaitu hari ini sebenarnya 22 Ogos kan, di Dewan Raya Taman Desa Skudai Johor Baru pada jam 7 pagi tadi sampailah 6 petang, hari ininya berlangsung untuk program Madani Kita. Iaitu akan adanya cabutan bertuah, jualan rahmah, pemeriksaan kesihatan, pertandingan isukan, pameran agensi kerajaan. Ada juga khidmat yang percuma. Tapi salah satu yang menariknya yang saya suka untuk program ni kan, percuma pertukaran topik ledawak. Kita memang suka dengar ni. Menarik. Yang percuma-percuma kita suka. Pertukaran topik lidah untuk 350 orang dewasa dan 50 kanak-kanak. Uh-huh. Pada jam 9 pagi kangang. Cepat-cepatlah buat pendaftaran dan buat sesi pertukaran. Dan semestinya juga adanya penyampai Johor FM hari ini, kita ada DJ, tiga DJ tau, iaitu penyampai DJ Lin, DJ Nurulista dan juga DJ D. Mereka adanya program Yok Saing untuk program Madani kita ini, di mana akan membuatkan laporan juga dari semasa ke semasa bersama dengan kami lah, selepas habis siaran Yok Dongaba ni. Okay, ini yang pertama. I nak kongsi yang kedua. Yang kedua, ni pun yang bagus-bagus ni, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu Buzz Bazar Buku Antarabangsa Johor.
1: Wow.
2: Dekat 2026. Ini dekat Paradigm Mall tu. Dekat sini. Jangan pergi Paradigm Mall kat Petaling Ling. Dan jangan-jangan Paradigm Mall di Johor Bahru. Datang sini. Dah bermula dah semalam. 21 hari bulan. Dijangkakan sampai 25 hari bulan lah. Semestinya lah ada jualan buku. Ada pentas bercerita. Adanya cuba busana Johor. Jejak warisan. Sudut bergambar. Dan juga ini yang sesuai untuk aktiviti keluarga anda. Itu dia kat Johor. Ada dua. Melaka apa cerita tu?
1: Okey, di Melaka.
0: Banyak sangat tu.
1: Dia tak adalah banyak. Dia sebenarnya ada satu program. Tapi aktivitinya tu. Sebabnya... di Melaka nanti pada hari Isnin, ianya melibatkan kita ketiga-tiga stesen yang akan bergabung meletup ke Babum. Dalam semangat aspirasi Malaysia 2026 yang diadakan di Melaka pada 24 Ogos 2026 hari Isnin ni, bermula 10 pagi di dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka.
0: Seronoknya.
1: Ya, jadi anda yang berada di Negeri Sembilan, di Johor, boleh datang ke Melaka. Kita meriahkan lagi. Kita nak jumpa semua di DJ-DJ Johor dan juga Negeri Sembilan. Tidak semualah, tapi ada beberapa
2: antaranya lah. Terpilih lah antaranya. Tak apa, saya potong sikit. Yang anda boleh jumpa rakan saya dua orang ni lah, Dahlia dengan si Dazu ni. Merah kena tinggal lah, sebab kita kerja kan.
0: Apalah Merah kan? Nanti kirimkan belacan dekat belacan Sofi ke.
2: Boleh lah
0: dekat Cik Kis ke.
2: Lia jangan lupa bagi coconut shake lah, kirimkan kat dorang tu. Saya ni saya tengok semua orang boleh berkumpul meletup ke Babum kan.
1: kalau Cik Merah ke sini,
0: kita berkumpul hari ni Cik Merah.
1: Nanti dekat konti Johor tu dia tak berbunyi Cik Merah.
2: Dia tak bunyi.
1: Orang Johor perlukan Cik Merah dekat konti tu.
2: Saya memang kuat untuk sini je, tak pergi mana. Okay, silakan Lia.
1: Jadi untuk semangat aspirasi Malaysia ni, kawan-kawan kita dari HQ pun akan ke sini jugalah. Untuk zona selatan akan diadakan di Melaka. Dan antara DJ-DJ yang akan bersama dengan anda nanti, kalau di Melaka sendiri, ada saya juga, DJ Lea. Seterusnya kita ada DJ Daim, DJ Mala, DJ Siti Ruby, Da Asrul, DJ SS, DJ Yat Malati dan juga Cikgu Muni.
2: Ya, tu dia.
1: Kalau dari Johor pula kita bawakan Sofi Nawawi.
2: Ya, betul.
1: Juga
2: DJ D. Okay. DJ Sofi, DJ D, DJ Cikis. Kita ada Akim, DJ Suzy. Sekejap, sabar. Dia tinggal. Rasa macam Nurulista. Nurulista
1: ada.
2: Ni Jawa ada? Macam tak ada. Okey. Itu tak ada sebab kerja dengan saya lah tu.
0: Okey. Yang tak ada memang kat konti.
1: Ya. Dan kalau dari negeri sendiri, Zu ada eh? Jangan tak datang tau Zu.
0: Dan juga Pak Ain. Tiga orang je kami. Senang.
1: Tiga orang.
2: Negeri dia hantar kat Nen lah. Memang
1: Kuat juga tu. Okey, jadi kami akan bergabung meletup ke Babum untuk semangat aspirasi Malaysia 2026 di zon selatan. Dan antara aktiviti yang menarik menanti anda di sana, kita ada DJ Corner lah yang menggabungkan Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM. Jadi dekat situ nanti anda boleh beramai mesra dengan kami semua. Dan juga ada pertandingan bintang patriotik. Yang ini sekejap lagi saya akan kongsikan antara syarat-syaratnya. Juga ada talk keselamatan jalan raya, pemeriksaan kesihatan, permainan batu seremban dan juga damaji. Ada kaunter bayaran saman JPG Melaka, jualan Cenderahati Melaka FM. Juga ada pameran dan jualan penaja, gimmick pelancaran bersama dengan kereta lembu. Kita bawakan lembu yang betul.
2: Kereta lembu kau.
1: Bukan lembu main-main, lembu yang betul eh. Dan seterusnya kita ada kaunter PTPTN, juga ada van Jabatan Pendaftaran Negara dan juga konvoi kelab motosikal. Ini antara aktiviti menarik lah. Dan untuk acara peresmiannya pada pukul 2 petang, kita ada persembahan daripada Afiq Syazwan.
2: Ini
0: kita suka.
2: Lelaki di telefon.
1: Okay. Dan juga untuk tadi saya ada kongsikan mengenai dengan bintang patriotik kan.
2: Betul.
1: Yang ini kami jemput lah. Anda dari Johor, dari negeri pun boleh join juga. Tapi yang ini limit kepada 20 peserta sahaja. Jadi siapa yang paling cepat dia dah dapat. Jadi antara syaratnya peserta kena bawa minus one sendiri dan nyanyi lagu patriotik sahaja. Sebab nama pun pertandingan bintang patriotik kan. Dan anda mestilah warga negara Malaysia. Peserta yang telah rakam album atau terikat dengan mana-mana syarikat rakaman tidak dibenarkan untuk menyertai pertandingan ini. Dan yang penting anda mestilah berumur 18 hingga 50 tahun sahaja. Jadi pendaftaran ni waktu pagi pukul 9 pagi. Jadi anda kena datang seawal pukul 9 pagi. Kalau boleh datang sebelum pukul 9 pagi.
0: Dan pada pun tak apa.
1: Betul. Dan pada pukul 10 pertandingan akan bermula. Jadi itulah yang kita akan bawakan dengan anda. Menariknya pada hari Isnin ini 24 Ogos 2026. Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Selatan.
2: Itulah dia sebab sikit Cik Mira nak tambah sikit. Kalau yang baru mendengarkan rancangan Yud Dongaba, terdengarkan perkongsian Lia tadi, ada yang terlepas nak dengarkan syarat dan sebagainya, macam biasa boleh ikuti rapat melalui media sosial rasmi Zon Selatan lah. Betul. Saya percaya Negeri FM ke Johor FM dan juga Melaka FM khususnya akan sentiasa berkongsi maklumat dari semasa ke semasa lagi mengenai tentatif program ini.
0: Betul. Dan semestinya masa hari kejadian pun anda kena follow siap-siap media sosial, sebabnya kami akan muat naik dah segala perkara yang menarik berlaku di Melaka pada hari Isnin nanti. Okey.
1: Betul. Dan mungkin ada gambar-gambar anda terselit di situ. Jadi
0: mana tahu?
1: Mana tahu kan? Jadi kena follow kita rapat-rapat Johor FM, Negeri FM dan juga Melaka FM. Kita bergabung, ingat bergabung.
0: Okey. Baiklah, semasa ini kita nak kongsikan juga berita dari setiap negeri, tapi kita nak berhibur dululah. Kena dengan bulan kebangsaan. Lagu nyanyian Hil Husaini, Bangkit Malaysia. Semuanya dalam
2: Yo Donya Berhiruk Bergegar.

0: Yuk dongar ber informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongar ber informasi budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yuk dongar ber hiro bergegau eh.
3: Kembali lagi bersama kami bertiga dalam Yok Dong Aba 8.55 minit pagi sekarang ini.
4: Yep. Dan sekarang kami akan bawakan kepada anda rangkuman berita dari tiga buah negeri. Johor, ya, Melaka dan Negeri Sembilan.
5: Jadi tanpa melengahkan masa, hari ini Johor nak kongsikan dua sahaja.
4: Boleh.
5: Ini laporan yang disediakan oleh berita Ewan Semasa lah, rakan-rakan kita ni kan. Terima kasih. Jadi Merah nak kongsikan dahulu, boleh ya?
4: Boleh, silakan.
5: Okey, kita mulakan dengan mengenai permohonan skim bantuan pendaftaran SBP pengajian bagi sesi 1 2026 kini dibuka bermula 17 Ogos hingga 7 September ini. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafri Mat Syukur berkata bantuan secara sekali bayar sebanyak RM500 itu disediakan bagi meringankan beban anak Johor melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Skim berkenaan terbuka kepada pelajar tahun pertama semester pertama 2026 yang mengikuti pengajian sepenuh masa di peringkat asasi, sijil diploma atau ijazah sarjana muda termasuk pelajar matrikulasi di semua universiti awam di negara ini. Dan permohonan boleh dibuat sepanjang tempoh yang ditetapkan di laman sesawang Yayasan Pelajaran Johor. Baik, ini yang pertama. Dan seterusnya, yang kedua dapat Merah kongsikan, Johor bakal menjadi tumpuan dunia sukan polo menerusi pengajuran Johor Super Crown Polo Tournament 2026 pada 1 September depan. Menurut Setiausaha Kerajaan Johor, Datuk Muhammad Rida Abdul Kadir, acara berprestij itu menghimpunkan pemain polo profesional bertaraf dunia. Seterusnya, mengangkat warisan polo diraja Johor yang telah berusia 142 tahun. Pengajuran acara itu juga platform strategi untuk memperkenalkan keunikan warisan polo diraja Johor kepada umum. Ia berpotensi memperkukuh reputasi Johor di pentas sukan antarabangsa serta membuka ruang kepada pembangunan ekosistem polo, pelancongan sukan dan ekonomi negeri. Itulah dia di Johor.
4: Okey, dan seterusnya Melaka pula lah eh.
5: Boleh silakan.
4: Okey, baik. Berita pertama dari Melaka, Kementerian Pertahanan MINDEF sedia bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Melaka dan Syarikat Air Melaka Berhad SAMB sebagai usaha mengatasi isu air di Kem Terendak. Timbalan Menterinya Adli Zahari berkata beliau berharap bekalan air bersih dapat disalurkan segera kepada warga tentera yang terjejas susulan pelaksanaan projek pembangunan dan naik taraf sistem retikulasi air yang dijangka siap pada 2028. Projek itu melibatkan kos hampir RM40 juta untuk kerja menaik taraf sistem bekalan air di kem berkenaan. Baik, berita yang kedua, sebanyak 49 program disusun sepanjang program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR Dewan Undangan Negeri Dun Tabuh Naning yang bermula 28 Ogos hingga 5 September ini. Program membabitkan pelbagai agensi kerajaan bagi memberi peluang rakyat mendapatkan perkhidmatan serta mengemukakan masalah secara terus. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tabuh Naning, Dato' Zulkifli Muhammad Zin berkata persiapan pelaksanaan WRUR berkenaan kini berjalan lancar dan antara pengisian yang disediakan termasuk sukan rakyat, pertandingan memancing, lawatan dari rumah ke rumah serta kerja membaik pulih rumah menerusi kerjasama agensi berkaitan. Dan berita yang terakhir, beberapa laluan jalan di sekitar Kelibang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat mulai 26 hingga 31 Ogos ini sempena Majlis Sambutan Hari Kebangsaan Tahun 2026 Peringkat Negeri Melaka. Penutupan dan lencongan itu melibatkan kawasan Dataran Satu Malaysia, Kelibang, Jalan Persisiran Pantai, Jalan Lama Kelibang serta beberapa laluan berhampiran. Menurut kenyataan di laman rasmi Facebook Kerajaan Negeri Melaka, langkah berkenaan dilaksanakan bagi melancarkan persiapan dan perjalanan program sambutan Hari Kebangsaan yang akan berlangsung di Dataran 1 Malaysia Klebang. Sehubungan dengan itu, pengguna jalan raya dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, mematuhi arahan pihak berkuasa serta menggunakan laluan alternatif yang ditetapkan. Dan sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat Negeri Melaka akan berlangsung di Dataran 1 Malaysia Klebang pada 31 Ogos ini. Baik, itulah okay. Dia rangkuman berita dari Melaka. Macam mana pula di negeri?
5: Silakan.
3: Terima kasih Lia dan juga Cik Merah. Ini perkongsian berita dari Negeri Sembilan. Antara yang kita nak kongsikan berkenaan persidangan pertama khas penggal pertama Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan yang ke-16 pada Selasa telah meluluskan perbelanjaan mengurus tambahan tahun 2026 berjumlah RM40.35 juta. Menteri Besar Dato' Ismail Lassin berkata peruntukan itu diperlukan bagi memenuhi komitmen kewangan dan keputusan kerajaan negeri susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri pada 5 Jun lalu. Pada persidangan pertama khas itu, bekas pegawai perubatan dan kesihatan di Pusat Kesihatan Besar Padang Lebar Batu Kikir, Dato' Sri Dr. Awaludin Said dilantik sebagai yang dipertua Dewan Undangan Negeri DUN Negeri 9 ke-16. Sementara itu, Adun Paroi Kamarul Rizwan Muhammad Zain dilantik sebagai timbalan yang dipertua DUN bagi penggal kali ini. Dan berita seterusnya, kita nak kongsikan berkenaan aktiviti luar bilik darjah mungkin akan

0: sewajarnya, manakala Jabatan Pendidikan Negeri 9 JPNS sentiasa memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid terus terpelihara. Bagaimanapun, jelasnya pemantauan setakat ini mendapati keadaan masih terkawal dan aktiviti persekolahan serta aktiviti luar boleh diteruskan seperti biasa. Dan berita yang terakhir kita nak kongsikan berkenaan polis Kuala Pilah tidak menerima sebarang laporan berkaitan penyalahgunaan jalur gemilang, termasuk pemasangan bendera secara terbalik sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan setakat ini. Ketua Polis Daerah Kuala Pilah, Superintendent Muhammad Mustafa Hussein berkata, keadaan di daerah itu terkawal dan sebarang kesalahan yang dikesan setakat ini hanya bersifat terpencil. Menurutnya, polis akan mengambil tindakan sekiranya menerima aduan atau laporan berkaitan penyalahgunaan bendera. Okey, itu dia antara berita yang kita nak kongsikan dari Negeri Sembilan.
1: Jadi itulah ketiga-tiga rangkuman berita dari ketiga-tiga negeri yang kita bawakan kepada anda. Jadi tak rugi bila dengarkan Yok Dengar Apa ni, sebab kita dapat dengar berita dari ketiga-tiga negeri, Johor, Negeri Sembilan dan juga Melaka.
0: Ya, betul tu. Seminggu sekali saja, setiap hari Sabtu.
2: Lepas tengah sampai 10 pagi aja, 1 jam setengah aja awaknya.
0: Tapi okay, macam-macam dapat awaknya.
2: Betul. Sambil-sambil itu juga, sekali lagi lah kita nak berkongsi juga dengan rakan pendengar sebelum kita beristirahat seketika kan. Kita nak bagi tahu yang kita ni bersiaran juga secara langsung melalui platform media sosial masing-masing. Salah satu yang utamanya kita ni bersiaran secara langsung di TikTok lah.
1: Kawan-kawan di TikTok, hai.
2: Hai semua. Sebab ramai sangat sambil kita bersembang tadi kan, ramai macam assalamualaikum, selamat pagi. Kita pun macam rangkuman semua. Waalaikumsalam.
0: Ya, ada yang bagi tahu dah sarapan, ada yang dah bagi tahu apa menu mereka hari ni, ada yang makan nasi lemak ayam. Sedap lagi. Alhamdulillah.
1: Dan yang paling penting, pagi-pagi ni mereka dah exercise jari tau, tepi-tepi.
0: Apa lu tak agak-agak je?
2: Yang Melaka memang dia menekan-nekan tu. Tapi betul lah, kena buat senama regangan sedikit. Itu yang paling bagus sekali. Okey, kalau kita tengok apa Lia dengan Zul, selepas ni kita akan adanya laporan khas kan?
0: Betul, laporan khas dari Negeri FM. Kita nak kongsikan berkenaan TVET. Nanti kita kongsikan, okey? Kita nak berhibur dululah, jom.
2: Boleh.
0: Ini lagu memang apa? Lagi cantik.
1: Ini lagu untuk kita bertiga lah.
2: Ya, sangat cantik.
0: Nyanyian Siti Badariah, semuanya dalam
2: Yo
1: Doa
2: Berhiru
1: Begenggam
2: Shanti.

0: Yuk dong apa? Di hari negeri pelancongan ucapan. Yuk dong apa? Hiruk begegawe.
1: Yuk dong apa? Hiruk begegawe. Selamat pagi untuk anda semua yang baru je dengarkan orang kata siaran Yuk dong apa ini. Kalau di negeri FM ada Zoo. Kalau di Johor ada Cik Merah, kalau di Melaka ada Lia.
2: Ya, saya.
3: Ya, betul. Dan kalau macam tadi kan, kita nak bagi tahu juga tahu, walaupun sekarang ni kan kita nak ikuti untuk laporan khas kan Negeri FM. Saya saja nak maklumkan, tetamu untuk personality Yok Dong Apa dah sampai.
2: Wow.
1: Awal
3: tadi dah sampai dah. Jadi, sekejap lagi lah sama-sama kita nantikan bersama dengan tetamu kita. Si apa, adik yang umur 10 tahun lah dengan akak-akak.
1: Okay, kejap lagi akak-akak tanya banyak soalan tau. Sabar tau.
3: Jadi sekarang kakak Zu nak kongsi apa?
1: Okay, baik. Ini kakak Zu nak kongsikan berkenaan T-Vet. Kalau kita tengok T-Vet sekarang bukan lagi jadi pilihan kedua. Ramai yang memilih untuk meneruskan orang kata pembelajaran dalam T-Vet ni. Sebab pendidikan berasaskan kemahiran semakin relevan dalam menyediakan tenaga kerja berkemahiran bagi memenuhi keperluan industri. Ni kita punya wartawan ni, Nur Syariza Samsul Bahari dah pun meninjau bagaimana Kolej Vokasional Ampangan di Seremban, bagaimana mereka orang kata melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajarannya bagaimana. Jadi jomlah kita sama-sama dengarkan.
3: Baik.

0: Tak mengapa kalau begitu. Zu yang kongsikan dengan anda.
1: Boleh Zu.
0: Okey. Saya kongsikanlah kalau begitu ya. Nampaknya video kita sambil Zu kongsikan video apa anda boleh tengok juga di Facebook Negeri FM Official sebab visualnya ada. Cuma Zu nak kongsikanlah berkenaan TVET ini.
1: Okey, baik.
0: Okey.
2: Sambil-sambil Zu tengah bersiap sedia untuk kongsikan. Kalau nak Zu apa Merah nak mengajak rakan pendengar boleh intai melalui Facebook Negeri Official kalau tak salah Cik Merah kan ya
1: betul,
2: kan
1: betul.
2: Boleh intai dekat situ boleh menonton visualnya mungkin sambil Zu akan menerangkan mengenai laporan khas lah oleh Negeri FM.
1: Jom sama-sama kita tu. Saksikan.
0: Okey ini Zu nak kongsi College Vocational Pangan melatih pelajar melalui sijil vokasional Malaysia dan diploma kemahiran dalam pelbagai bidang kemahiran tinggi untuk pasaran kerja industri. Di kolej ini, pelajar didedahkan dengan kemahiran praktikal serta teori kerjaya teknikal. Okey, dan di kolej vokasional Ampangan juga pendedahan kepada dunia pekerjaan itu diperkukuh menerusi hubungan dengan industri, institusi pengajian tinggi serta penghasilan inovasi oleh pelajar. Dan pelajar yang ditemui juga menyifatkan bidang kemahiran TVET ini menawarkan pelbagai prospek kerjaya yang sangat luas termasuklah keusahawanan. Dan kalau kita lihat juga sekarang ini TVET hari ini bukan lagi sekadar laluan alternatif selepas tamat persekolahan. Dengan latihan berorientasikan industri dan kemahiran praktikal, ia menawarkan satu laluan pendidikan yang mempunyai nilai serta prospek kerjaya tersendiri. Dan seterusnya cabarannya kini adalah nak mengubah persepsi masyarakat bahawa kejayaan tidak hanya bermula di dewan kuliah tetapi juga bermula dibina dari bengkel seperti ini. Itu dia sedikit pengongsian lah berkenaan TVET. Kita mohon maaf lah you, audio ni tak ada. Kita kongsikanlah perkongsiannya. Sebelum ni anda boleh tengoklah visual tadi di Facebook Negeri FM Official. Wartawan kita pergi sendiri ke Kolej Vokasional Ampangan itu bertemu sendiri dengan pengarahnya untuk apa orang kata menyelamilah bagaimana pendidikan TVET itu dilaksanakan di sana. Dah semakin canggih dah sekarang semua dekat situ.
1: Betul. Kalau dia tengok visual tu tadi kan adik-adik tu dia main macam main bola menggunakan robot ni.
2: Okey, baik. Jadi Zu, kalau kita tengok untuk waktu ni kita ada berbaki berapa minit sahaja sebelum kita nak berehat untuk meneruskan dengan program kita. Tapi kita nak sapaan sikit lah rakan pendengar yang menonton boleh tak? Kesian dia mengajuk
0: boleh. Kalau dekat Johor dengan belakang ada siapa?
2: Johor lah sebab dia kata saya dah bagi salam banyak kali pun tak ada pun yang dijawab Zu dengan Lia. Saya wakilkan diorang jawab waalaikumsalam. Kita ada sapaan daripada Muhammad Ashraf, ada juga Abang Cici Gemas, ada juga Kak Sri Bulan, Waknah pun hadir, Kak Aini Ishak, ada juga Abang Hanafi kita yang berada di Batu Pahat, dan ada juga yang berada di Perlis, Ayah Mail kita baru singgah ni kat TikTok ni. Selamat pagi.
0: Terima kasih lah.
1: Kalau di Melaka di page Melaka FM sekarang ni kita antaranya kita ada Hasna Rizam, Kak Seri Bulan pun ada dekat sini. Terima kasih menonton kita menerusi page Melaka FM. Dan seterusnya di TikTok kita nak menyapa sikit lah. Ada Oki Rings, yang ini tak henti-henti tapping-tapping. Terima kasih banyak-banyak. Lepas tu kita ada Mazatu Ida, Maknab, Lan, Ija, Darwis, Amina, Abel Semuta, Umi Kalsom, Abel. Jangan cayo be. Masa kita ada Zawai K Zeni dah ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak hadirkan diri anda di sini ya.
0: Begitu juga kalau di Negeri FM ni kita nak ucapkan selamat pagi untuk Abu Arminang yang join kita di Facebook Negeri FM Official. Kalau di TikTok ni ada Daniel Kifli. Dia tanya Lia dengan Cik Merah ada ke nak pergi ke apa Maha di Maib Serdang? Dia tanya.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah katanya. Uh-huh. Ini Cik Gayah pun ada. Kita punya dulu, DJ dulu-dulu tu. Kala Frusli pun tadi ada.
2: Kala pun ada. Saya ada. Kenal dia.
0: Yang mana rindukan Kala tu mungkinlah boleh pergilah follow media sosial rasmi dia sendiri.
2: Okey, jadi terima kasih lah yang mana kekal setia bersabaran kami. Sampai lain lah kamera cuba sebut-sebut lagi lah. Sebab bila kita sebut-sebut ni ada nama-nama terlepas pandang kan. Jangan risau lah dari semasa ke semasa.
3: Jangan merajuk.
2: Jom. Inilah dia erti kehidupan yang perlu kita harungi, tuan-tuan dan puan-puan.
0: Betul. Kena dengan lagu, okey? Bersama dengan Nur Faizah. Semuanya dalam.
2: Yo.
0: Berhiru.
2: Bergegar.

0: Bergegar eh.
1: Ya baiklah, waktu ini 9.20 minit pagi. Masih lagi anda dengarkan Yok Dong Aba bersama dengan Zulia dan juga Cik Merah.
2: Yep. Kami bertiga di sini temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Dan waktu ni kita ada tetamu ataupun personaliti undangan kita bersama dengan Cik Merah ketika ini. Ha, jadi terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami dalam rancangan Yok Dong Aba ketika ini. Okey Cik Merah.
3: Okey, Cik Merah dah hadir dah dekat sini. Biasalah sebab kita kan ada tetamu datang dekat konti.
2: Faham.
1: Jadi nak buat air lagi.
3: Yelah, kita tak nak kemas-kemas tadi apa semua. Sempatlah sapu-sapu apa semua. Nak hidang-hidang je dah buat tapi tak sempat nak jamu kejap lagi tau. Okay. Jadi pada waktu ini kita nak meneruskan dengan personality kita. Di mana anda boleh saksikan kami lah ketika ini menerusi laman muka buku kita panggil kan. Dekat situ boleh tengok Merah dah bersama dengan tetamu kita, iaitu pada hari ini kami akan berkongsi untuk anda iaitu sebentar kejap manalah kita punya ni, dia selalu macam tu eh. Okey, kita bersama dengan adik Wan Haris, Wan Abdul Qayyum, merupakan pemenang tempat pertama playoff qualifier round Hipo English the contest 2026 di Doha, Qatar. Assalamualaikum ni. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
3: Hi. Hello. How are you, adik?
4: I'm feeling very well today.
3: Okay, jadi untuk makluman lah dia, untuk makluman pendengarkan, adik kita ni bukan bersorangan, semestinya bersama dengan penjaga dia, ibu bapanya. Dan di konti Jura FM kita bersama dengan ibunya Puan Nur Saliha binti Ali Shastri. Assalamualaikum Puan.
5: Assalamualaikum.
3: Dan juga kita ada ayahnya Encik Wan Abdul Qayyum bin Wan Mahadi. Assalamualaikum Encik.
6: Waalaikumsalam.
3: Okay, untuk makluman rancangan ini kita bergabung dengan tiga station, maknanya ada dua lagi rakan penyampai memang tak dekat sini tapi kita secara lamanya. Okey, dua tu berada di Melaka FM dan Negeri FM.
1: Assalamualaikum semua.
6: Waalaikumsalam.
3: Okey. Baik, jadi untuk awal-awal ni kita akan berkongsi bersama dengan rakan pendengarlah kenapa adik ini terpilih untuk bersama-sama dengan kami. Lagi-lagi untuk dalam temu bual personality untuk rancangan Yok Dong Aba ni. Untuk makluman pendengar rancangan ini, kita nak bawakan seorang anak Johor, adik kita ini yang baru saja mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Adik Wan Haris Wan Abdul Qayyum berusia 10 tahun ya. Ini dari Sekolah Kebangsaan Tasik Utara, Johor Bahru, berjaya muncul sebagai Johan Playoff Qualifier Hipo English Without Borders 2026 di Doha, Qatar. Dan lebih membanggakan, kejayaan ini hadir selepas Haris ni bersaing dengan peserta ada yang dari Malaysia, Arab Saudi dan lagi satu apa, ada juga Kyrgyzstan ya Puan. Nampak Lia dengan Zu bukan calang-calang adik di hadapan Cik Merah ni. Dan ada kisahnya di sebalik perjalanan adik kita ni akan kita kupas, iaitu awal-awal ni kita nak sembang dengan adik kita, boleh eh?
2: Boleh.
3: Awal-awal adik Haris sebut sedikit nak perkenalkan diri untuk rakan-rakan, boleh? Silakan. Okay.
4: Nama saya Wan Haris. Saya umur 10 tahun. Saya bersekolah di SK Tasik Utara.
3: Tasik Utara. Jadi kan tadi kita dah bagi tahu kan, adik Haris ni diumumkan sebagai Johan di Doha kan. Apa perasaan masa tu, terkejut ke gembira ke macam apa perasaannya?
4: Alhamdulillah, saya sangat bersyukur apabila diumumkan sebagai Johan bagi kategori Little Hippo dalam playoff qualifier round Hippo English the contest 2026 di Doha, Qatar.
3: Nampak tersusun adik kita, alhamdulillah kan. Okey. Dan pengalaman yang adik tak dapat lupakan berada dekat sana, ada nak kongsi tak dengan kami semua?
4: Ada. Kalau dekat Museum Islamic Art tu pun best.
3: Ada museum? Macam mana pun?
7: Museum of Islamic Art. Lepas dah habis program tu, dia request. Memang daripada awal sampai dia request nak pergi Museum of Islamic Art. Saya cakap, okay, habiskan competition dulu. Dah habis, kita pergi. So dah habis tu, esok tu terus pergilah. Jalan-jalan situ.
3: Reward lah. Betul. Memang kita lihat kejayaan di pentas akhir ini memang kita tahu. Tapi di belakang kejayaan tu, tentu ada perjalanan yang panjang. Saya nak tanya kepada ibu dan ayah lah untuk adik kita ini kan. Mungkin boleh cerita sikit perjalanan Haris ni dari awal. Bila mula nampak ada minat dan kebolehan dalam berbahasa Inggeris ni? Siapa yang boleh jawab? Bila boleh nampak?
7: Okay. Actually Haris ni kita boleh nampak minat dia dalam bahasa Inggeris tu daripada kecil lah. Daripada dia umur 3-4 tahun. Maksudnya daripada kita dah nampak lah dia minat. So bila kita nampak dia minat ni, kita orang sebagai ibu bapa mana-mana pun kita akan support lah minat yang baik kan. So daripada awal kita orang support. Bila tengok dia minat membaca tu, kita support, kita belikan dia buku dari awal. Sebab kita takut minat tu nanti dia dah tak minat buku. So yang mana minat, sebagai apa mana mampu, kita support dari awal. Macam tu. So dari situ kita polish lah. Bila dia makin banyak baca, dah nampak dia makin okey.
3: Okey, Puan Salihah ni sebagai suri rumah, betul eh?
7: Betul.
3: Okey, jadi boleh saya tahu adik Haris ni anak yang sulung ke, seorang ke?
7: Anak sulung daripada tiga adik beradik.
3: Jadi katanya bermula daripada kecil kita tengok didedahkan dengan bahasa Inggeris. Tapi macam mana budak zaman sekarang kan, awalan belajar bercakap dengan bahasa tu, adakah awal-awal terus latihnya dengan bahasa Inggeris ataupun ada juga kita menggunakan bahasa Melayu? Mana yang mainnya di rumah penggunaan bahasa tu?
6: Kalau saya sebagai bapa ni, saya tengok dia daripada kecil dulu, dia sebenarnya memang fully English. Sejarah jujur memang dia fully English. Sebabnya dia banyak menonton dekat YouTube kartun-kartun kan. Dia banyak explore buku-buku yang berbahasa Inggeris. So daripada situlah saya tengok macam, oh okay, English dia ni maksudnya ada yang lebih sikit pada dia tu.
3: Betul. Jadi dengan terlibatnya Haris ni dengan Hippo English Without Borders ni, sebenarnya bagaimana dengan proses beliau lagi-lagi untuk melalui peringkat kelayakan tu?
7: Sebenarnya dia pun ni first competition dia. Membula daripada sekolah lah. First stage tu kita jawab kat sekolah. So saya masukkan dia ni sebab tahu dia ada kelebihan sikit lah dalam bahasa Inggeris dengan nak dia exposekan dia. Biar dia dapat pengalaman. So saya cakap Haris, kita cubalah masuk Why Not sebab nak build confidence dia juga. So daripada peringkat sekolah tu, dia lepas pergi national round. And then lepas national round tu dapat pergi pula playoff ni. Lepas tu kita memang tak sangka macam, oh dah sampai tahap ni, okay takpe kita teruskan, kita buat all out lah. Dia ke Itali pula ni untuk world financial.
3: Rezeki tak salah alamat tau. Sebab untuk maklumat Lia dengan sudah semua pendengar Yuk Dengar Bahar, Haris ni dah melepasi dua pusingan kelayakan yang melibatkan kira-kira 93,000
6: ke? Ya, betul.
3: 93,000 murid di seluruh dunia, wak. 93,000. Kita macam bangga sangat sebenarnya dengan adik kita ni kan. Okey, jadi perasaan ibu dan ayah dah melihat anak untuk mara setahap inilah.
6: Okey, perasaan pada awalnya memang teruja lah. Sebab sebabnya bakat ni kalau kita tak mencungkil kan, kita tak tahu apa yang dia boleh, apa yang dia boleh persembahkan. Macam itulah perumpamaan dia. So memang kami daripada awal tu agak teruja. So sampai kepada level yang sekarang ni masih lagi teruja dan juga terkejut. Tapi apa-apa pun, kita orang sebagai ibu ayah akan didik yang terbaik, buat yang terbaik lah untuk dia, persediaan dia dan apa-apa yang akan mendatang, insyaAllah. Macam tu lah.
3: Dan mungkin soalan jugalah kalau untuk maklumat pendengar, adik Aris sendiri, ibu bapanya, ibu seorang suri rumah dan ayahnya bekerja sebagai pemandu bas. Jadi sebenarnya apa yang diterapkan dalam keluarga ini sehinggakan Haris ni mempunyai keyakinan untuk bersaing dengan pelajar dari negara lain? Ni cerita dari negara lain tau. Macam mana? Apa yang
6: Bagi saya, saya tidak tekankan bahawa anak saya untuk apa-apa aspek dalam pertandingan ni kita kena menang ke apa ke, tak ada. Semua tu yang paling penting saya sentiasa ingatkan dia berkaitan dengan usaha, disiplin dan juga jangan terlalu takut untuk mencuba benda yang baru. Saya sentiasa pesan dia macam tu.
7: Sebab benda ni memang benda barulah kat dia. Sebab 10 tahun ni first competition dia masuk kan. Macam cakap dia, tak apa, cuba dulu.
3: Sebab tak sangka ini pertandingan pertama. Dan terus ke hadapan-hadapan kan.
7: Itu kami tak sangka. So memang terkejut, teruja semua perasaan
3: semua
7: ada.
3: Itu kalau letak Lia dengan Zu pun betul tak kalau kita adik-adik berdebar-debar kan. Sebenarnya di sebalik kejayaan ni ada satu lagi kisah yang orang kata menyentuhlah, difahamkan keluarga Haris ni berdepan juga dengan kekangan orang kata kewangan juga lah. Dan hampir sebenarnya membatalkan hasrat untuk menghantar Haris ke Doha kan. Tapi difahamkan dengan sokongan dengan pihak sekolah dan PIBG akhirnya dapat direalisasikan. Alhamdulillah. Jadi mungkin ayah boleh kongsikanlah cabaran keluarga lah untuk menghantar untuk situasi ni, proses ini sebenarnya.
6: Ya, okay. Seperti yang saya rasa semua orang pun dah sedia maklum lah. Memang saya sebagai ayah ni memang kita nak yang terbaik untuk anak. Betul. Tapi apabila sampai satu masa saya tengok pertandingan dan juga persediaan kewangan yang kami sekeluarga perlu sediakan untuk membayar, saya rasa macam ini agak terkejut jugalah. Betul. Sebab saya
3: dalam masa yang singkat juga kalau kita boleh katakan.
6: Betul. Memang daripada bulan 6 tu kami dah tahu result dia, kami cakap okey, ini tak boleh ni. Saya cakap dengan isteri, tak boleh, saya tak mampu cakap macam tu. Jadi
7: berbincang dengan pihak sekolah, lepas tu kita planning lah kalau betul-betul nak hantar. Okey, kita buat all out, kita buat fundraising, kita minta bantuan sponsor and tak sangka lah.
3: Alhamdulillah, saya tak sangka
7: rakyat Malaysia actually baik, sanggup nak tolong. Sampai tak sangka boleh sampai ke level ni,
3: sampai ke tahap ni
7: kan? Boleh bawa balik kejayaan, hadiah jugalah untuk rakyat Malaysia yang ada bersama-sama sejak dari awal perjalanan Haris ni.
3: Haris, Cik Mira nak tanya sikit ni. Haris tahu kan, ibu ayah, sekolah, PIBG berusaha kan untuk proses menghantarkan Haris ni ke Qatar kan. Mungkin ada tak kata-kata nak dikongsikan untuk ibu ayah juga?
4: Terima kasih ibu ayah, pihak PIBG dan semua rakyat Malaysia yang menyumbangkan.
3: Adik, apa perasaan adik apa bila dapat tahu dapat pergi tu? Sangka tak? Terkejut tak?
4: Alhamdulillah, saya rasa sangat gembira, tercampur terkejut dan rasa sangat bersyukur.
3: Sangat bersyukur. Yelah, kita nak dengar suara adik kita ni juga Okey. Dan dalam perjalanan Haris ni sebenarnya belum berakhir. Kita nak kongsikan selepas kejayaan di Doha, Haris kini layak ke World Final di Spoleto, Itali. Tuan-tuan nama Itali. Ini pada 28 September hingga 1 Oktober. Bulan depan lah
6: Kurang satu bulan.
3: Jadi bila Haris tahu dapat bertanding untuk Haris sendiri, okey, apa yang Haris rasa dengan sasaran untuk peringkat kali ini pula?
4: Rasa sangat terkejut.
3: Persediaan macam mana?
4: Persediaan tu untuk yang tu saya akan cuba yang terbaik untuk Malaysia. Seperti study, buat exercise dan semua yang boleh.
3: Study dan buat exercise lah maknanya ibu ayah sendiri mungkin harapan untuk Haris di World Final nanti. Boleh? Apa harapan puan? Saya memang main random je ni tanya. Harapan sendiri lah untuk apa di Itali nanti, insyaAllah.
7: Kalau saya sebagai ibu lah, sememangnya saya akan, saya harap Haris dapat buat yang terbaik. Sebab kita nak sampai ke tahap ni dengan bantuan terlalu ramai orang tu. Betul. Harapan orang ramai sangat besar lah. So kita akan cuba buat yang terbaik. Tapi at the same time saya pun tak nak terlalu macam tekan dia sangat. Sebab dia pun budak lagi 10 tahun. Tapi saya cakap dia, okay, ambil peluang ni, kita cuba yang terbaik, dapat pergi sana, ambil experience yang sangat mahal ni, sangat bernilai, bukan semua orang boleh dapat. So at the same time kita cuba yang terbaik.
3: Okay, baik. Dan kalau kita tengok juga mungkin kata-kata jugalah Encik Koyong boleh kongsikan untuk ibu ayah juga di luar sana yang mungkin ada anak berbakat juga sama seperti Encik dengan Puan kan, tapi belum berani nak ketengahkan bakat mereka. Apa boleh kita nak katakan?
6: Okay, saya boleh katakan kalau kita nampak bakat yang ada pada anak tu, tak kira lah sekecil mana sekalipun, kita cuba dorong dia ke arah minat dia tu dengan kita support lah dia, kita bertanya macam mana kita belikan macam anak saya, dia minat membaca, so saya belikan buku. So same goes dengan parents yang dekat luar sana. Kalau macam dia nampak contoh ya, sebagai contoh anak dia tu minat bola sepak ke, sukan archery memanah ke, kita sokong dia, dorong dia, hantarkan kepada kelab-kelab ke, macam tu lah. Maksudnya kita sebagai mak ayah sentiasa melihat kelebihan anak dan juga menyokong.
3: Macam tu, melihat dan menyokong.
6: Ya, betul.
3: Sekali lagi kita ni yang dah berkeluarga rasa macam lain macam sikit. Zul dia macam trauma sikit kata-kata ni kan. Biasalah kalau yang nanti mempunyai anak dan sebagainya, inilah dia sebenarnya perjalanan. Apa kita nak membesarkan anak, nak mengetengahkan bakat anak, nak mencokil. Dan saya juga nak beri penghargaan kepada Puan Salina lah sebagai suri rumah. Bukan senang tau nak kita mendidik anak kita, okay, ke tahap sekarang. Dan tanya untuk Puan Salina dan Cik Koyong.
6: Terima kasih. Alhamdulillah.
3: Dan tanya juga untuk adik Haris kita. Jadi mungkin ada tak adik Haris nak kongsi ini kata-kata untuk semua pendengar sebelum kita berpisah pada hari ini? Bukan lah hari ini je.
4: Terima kasih dekat semua yang menyumbangkan tu dekat Haris. Semoga Allah melimpahkan rahmat dekat semua.
3: Amin. Masya Allah, pandai adik ni. Jadi kami nak ucap terima kasih untuk adik Haris kita, ibu dan ayahnya. Sudi luangkan masa bersama dengan kami. Sebab kita lihat daripada seorang anak kecil ni dari Sekolah Kebangsaan Tasik Utara, Johor Bahru, membuktikan bahawa bakat yang diberi ni mampu membawa nama Malaysia ke pentas dunia. Tepuk-tepuklah sikit kalau kita ni yang dekat sana. Jadi okay, semoga perjalanan Haris untuk World Final di Sekolah Itali ni dipermudahkan dan terus mengharukan Malaysia ni.
6: Amin.
3: Dan nanti boleh ajar acik juga kan, untuk kita nak bahasa-bahasa Inggeris ni kan. Speaking nanti boleh ajar. Nanti kita jumpa lagi insyaAllah. Selamat maju jaya. Baik, untuk rakan pendengar, jom macam mana Lia dengan Zul? Silakan.
0: Jom lah. Selepas ini kita nak jalan-jalan. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu lah ya.
3: Jom
0: lah kita persembahan Jombi.
3: I love you.
0: Jom lah kita semuanya dalam
3: Yo Dengar Berhiruk Bergegar.

0: dongah berinformasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur, Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
0: Yuk dongah berinformasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah berhiro bergegau, eh.
3: Baiklah, 9.41 minit pagi sekarang ini. Masih lagi dalam Yok Donga Be. Yep. Sekarang ni kita nak jalan-jalan.
4: Saya nak bawa anda semua pergi ke Klebang.
3: Seronoknya ya, minum coconut shake.
4: Coconut shake, ambil angin pantai dekat sana. Kan? Jadi, jom.
3: Hari Isnin lah.
4: Okey, Cik Mera, bye-bye. Sebab Alia dengan Zu nak pergi dekat Klebang ni. Hari Isnin.
5: Kita selalu dah pergi Melaka. Jom kita dengar.
4: Okey, jom lagi kita.
6: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kembali kita dalam pelancongan Yok Dong Aba. Hari ini kita akan mengunjungi sebuah kawasan yang semakin mendapat perhatian pelancong, terutamanya mereka yang gemarkan suasana santai di tepi pantai dan makanan unik. Selamat datang ke Klebang Melaka. Klebang terletak di bahagian barat Laut Melaka, hanya sekitar 15 minit dari pusat bandaraya Melaka. Kawasan ini terkenal dengan pantainya yang memukau, aktiviti rekreasi yang menyeronokkan dan pastinya makanan yang unik dan lazat. Kawasan yang semakin meningkat popular seperti Joker Street dan Evomosa, Klebang menawarkan pengalaman yang berbeza. Tarikan utama di Klebang sudah pastinya Pantai Klebang. Pantai yang menjadi tempat kegemaran penduduk tempatan dan pelancong untuk beriadah, terutamanya pada hujung minggu. Anda boleh saksikan keluarga berkelah, kanak-kanak bermain layang-layang atau sekadar berjalan-jalan menikmati angin laut yang menyegarkan. Namun, apa yang benar-benar menarik di Klebang ialah Padang Pasir Klebang atau Klebang Sand Dunes, di mana kawasan pasir putih yang kelihatan seperti padang pasir hasil daripada projek penampakan tanah. Kawasan ini menjadi lokasi popular untuk sesi fotografi, terutamanya semasa matahari terbenam. Kalau anda seorang penggemar fotografi atau hanya ingin cari gambar yang menarik, padang pasir ini adalah tempat yang wajib anda lawati. Antara tarikan menarik yang lain ialah Museum Kapal Selam. Museum yang menempatkan sebuah kapal selam sebenar yang digunakan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia untuk latihan. Pengunjung boleh masuk ke dalam kapal selam ini untuk membayangkan bagaimana keadaan kru kapal selam menjalani kehidupan seharian semasa bertugas di dalamnya. Selain itu, anda juga boleh melawat Klebang Walk, kawasan yang dipenuhi dengan pelbagai gerai jualan makanan dan barangan tempatan. Suasana di sini cukup meriah, terutamanya pada waktu malam. Bagi mereka yang sukakan aktiviti air, terdapat juga sukan air seperti jet ski dan banana boat yang boleh disewa untuk menambahkan keseronokan percutian anda. Dari segi kemudahan, Klebang mempunyai kawasan parkir yang luas berhampiran pantai dan tempat-tempat makan. Tandas awam juga disediakan berhampiran kawasan pantai untuk kemudahan pengunjung. Itu sahaja untuk pelancongan Yok Dong Aba kali ini. Terima kasih kerana bersama kami dan jangan lupa terus mendengar untuk lebih banyak destinasi menarik di negeri sejarah ini. Jumpa lagi dan selamat melancong.

0: Ya, itu dia. Klebang Melaka. Dan bercakap mengenai klebang ni, Zu dan juga Cik Merah. Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka nanti akan diadakan di Klebang pada 31 Ogos nanti. Dan pelbagai persembahan, pelbagai persembahan, perarakan kontinjen, perarakan aset kenderaan, persembahan etnik dan juga budaya, cara padang, cara kreatif dan macam-macam lagi perarakan kereta berhias. Semuanya akan diadakan di Pantai Klebang nanti.
1: Sampai mic terketuk.
0: Kita semangat ni.
1: Semuanya ada.
0: Semuanya. Dan pada malam tu 30 Ogos 2026 tu akan adanya persembahan daripada Ziana Zain. Juga Amy Such, Peewee dan juga Charlie Van Houten.
2: Bukan biasa-biasa.
0: Bukan biasa-biasa. Melaka tak relax. Dan juga saya nak beritahulah kepada anda semua yang mungkin ada juga dari Negeri Sembilan dan juga Johor yang nak datang ke Melaka nanti kan, nak pergi ke Klebang, akan ada penutupan ataupun lencongan jalan. Dan untuk fasa satu, laluan utama dari lampu isyarat dataran Klebang akan dilencongkan melalui hadapan shop lot Taman Klebang Utama dan keluar semula melalui flyover Klebang. Dan juga fasa 2, laluan dua hala dari lampu isyarat Oriental Jalan Pesisiran Pantai sehingga ke lampu isyarat Limbungan Jalan Pesisiran Pantai dan ditutup sepenuhnya sehingga perarakan selesai. Yang untuk fasa 1 tadi bermula pada hari ini 22 Ogos hingga 31 Ogos dan juga untuk fasa 2 dari 25 Ogos hingga 31 Ogos. Biasanya kalau orang Melaka ni dia tahu shortcut. Dia tahu laluan tikus.
2: Jalan tikus. Kena bawa dia sekali kalau macam gitu.
0: Ini kita
2: nak. Cik Merah tak tahu.
0: Tak tahu. Jadi kena cari jalan alternatif yang lain. Begitu dia.
1: Sekali lagi saya pun nak tambah juga macam biasa kalau baru mendengarkan cakap dong apa ataupun terlepas dengar. Lia cakap jalan tutup kat mana tadi? Saya percaya akaun media sosial Melaka FM akan berkongsi maklumat yang lebih lanjut lagi. Mengenai penutupan jalan, tetapi program dan sebagainya. Boleh ikuti rapat di situ lagi melibatkan program zon selatan ni. Ni yang best ni.
0: Semangat aspirasi Malaysia 2026.
1: Cik Merah semangat di jauh ni. Zu tahu saya memang penyokong di jauh.
2: Cik Merah memang penyokong setia.
1: Zu apa-apa? Okey Zu Alah Zu ni.
2: Kejap lagi nak bacakan ucapan dari pendengar kita ni. Ucapan. Masih sempat lagi ni. Sementara kita nak berhibur. Hantar laju-laju di rumah hijau di negeri masing-masing lah. Tak kisahlah nak hantar kat Melaka ke, Johor ke, Negeri Sembilan ke. Nanti kita bacakan satu persatu. Selepas ini persembahan Aizat Amdan dengan lagunya Sampai ke Hari Tua. Alam panjang kali. Semuanya dalam
0: Johor. Dengar
1: Berhirup. Bergegar.

0: Yuk dong apa? Di hari negeri, pelancongan ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe.
1: Baiklah, 9.51 minit pagi sekarang ini. Kita sudah berada di penghujung untuk rancangan Yuk Dong Apa edisi hari inilah, 22 Ogos.
2: Ya, lebih kurang beberapa hari saja lagi kita akan sambut Maulidur Rasul. Jadi jangan lupa untuk kita sentiasa berselawat ke atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Terima kasih dia di atas ingatan itu kan.
2: Ya, betul.
1: Assalamualaikum.
2: Dan apa?
1: Apa?
2: Ini semua dunia.
3: Mengejar dunia.
2: Menekan-nekan. Okey. Jadi waktu sekarang ni di minit-minit akhir sebelum kita ke pusat berita radio, kita nak bacakan ucapan lah daripada pendengar-pendengar kita.
3: Sila.
2: Kalau dari Melaka ni kita ada Kak Jaimah, hadir dari Jaimah. Kampung Sungai Boh, Kukup, Pontian, Johor. Nak ucap selamat pagi, selamat bersiaran di Yok Dengar Ber buat DJ bertiga, DJ Zu, DJ Lia dan juga Cik Merah. Tak lupa juga nak ucap selamat berhujung minggu buat semua sahabat-sahabat dan pendengar setia Yok Dengar Ber, tak kira walau di mana jua berada. Semoga semuanya sentiasa sihat ceria selalu hendaknya. Dan itu sajalah ucapan daripada Kak Jaimah. Terima kasih Kak Jaimah.
1: Amin. Terima kasih Kak Jaimah.
2: Amin. Ya, dan juga di TikTok ni ada juga kawan kita yang hadir dari Palembang, Indonesia, Akrudi. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Terima kasih.
3: Oh, dia rajin lah pusing-pusing radio RTM tadi pun di sini.
2: Kan. Itulah sahabat serantau kita juga kita ada Asri Islah pun katanya assalamualaikum, selamat pagi sis bertiga. Waalaikumsalam. Aizah Sori Maci dan ramai lagi lah di TikTok ni. Terima kasih banyak-banyak hadirkan diri. Dan juga macam mana di Johor dan juga negeri.
3: Okey, kalau dekat Johor kita ada Syuk katanya untuk semua rakan-rakan rider penghantar makanan, rakan sekerja di JKR Kulai, rakan SKL serta YDB. Selamat bertugas lah pagi ni.
2: Terima kasih.
3: Hari ni kita baru saja nak mula tugas sebagai penghantar makanan. Jadi hati-hati semua yang nak ride pagi ni, ingat jangan langgar lampu isyarat merah. Dari Syuk lah, bandar JB. Kak Adiana kata pagi ni Kak sarapan mie goreng, korang jangan lupa sarapan ya.
2: Baik.
3: Terima kasih lagi. Kak. Saya sarapan sekarang. Sekarang kejap lagi Kak. Ada Ibu Asma dengan Apa Waham dan juga ada Encik Abjali Palmin Kota Tinggi Johor yang hadir. Rehat je rumah sambil dengar untuk rancangan Yok Dong Apa. Ni di Sulawesi Indonesia pula kita nak rantau. Yang tadi kah? Bukan ni, nama lain. Nak rantau lain.
1: Ramai-ramai pendengar kita.
3: Ya, betul. Beralih di negeri, ada siapa tu?
1: Kalau di negeri, macam biasa kita ada Abdul Majid Abu Naim Sarah Boya Muar. Betul tak, Cik Merah? Katanya assalamualaikum. Salam YDB buat DJ Zoo di Grand FM, DJ Liam Melaka dan juga Cik Merah Johor FM. Salam mesra juga buat sahabat SKS dan semua pendengar setia Yok Dong Apa. Salam mesra dan salam kemerdekaan buat semua katanya.
2: Merdeka.
1: Betul. Okey, Cik Gayah dia kata minta sampaikan salam untuk Cik Lia dan juga DJ Merah.
2: Cik Lia
1: dan DJ Merah. Terbalik dah.
3: Boleh.
1: Cik Merah dan juga Lia. Kita masih lagi ada Daniel Kifli dekat sini. Dia Zura sini bertugas kot di Maha. Dia memang mengajak kita untuk pergi Maha.
3: Kita macam susah nak pergi. Kita kan orang penting kat Johor ni.
1: Nombor satu tinggal negeri.
3: Melaka dengan Ismail boleh lagi.
1: Dan kita ada ramai lagi juga dekat sini. Muhammad Haikal. Muhammad Haikal memang rajin nak ketuk-ketuk skrin. Terbaiklah Cik Gayah pun sama. Mantap. Terima kasih semua yang hadir di tak kira lah Rumah Biru ke TikTok ke semua platform media sosial untuk ketiga-tiga negeri lah untuk hari ni. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga untuk kalau di negeri FM penerbit DJ Azizi. Terima kasih tim MCR yang membantu kita hari ni, Kak Salwa dan juga Kak Nadia. Lepas tu kamu nak sarapan.
2: Dan kalau di Melaka saya bersama dengan penerbit DJ Daim, Abang Naim dan juga MCR kita ada Abang Ayub dan juga Kak Nora.
3: Okay, salam Kak Abang Ayub.
2: Abang Ayub.
3: Okay, kita pula kat sini kita ada ICT Kak Suana, MCR, kita ada Fazli dengan Kak Ana. Penerbit kita DJ Syamito. Itulah dia. Baik.
1: Okay. Terima kasih semua. Jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah. Insya-Allah sebelum kita menyambut hari kemerdekaan guys.
2: Ya, merdeka.
3: Betul. Merdeka.
2: Bye-bye.
1: Merdeka.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Filipina mengisytiharkan darurat di Zambales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Iran menegaskan operasi ekonomi besar-besaran yang diancam Amerika Syarikat terhadapnya akan gagal, sama seperti sekatan yang dikenakan sebelum ini. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi berkata Tehran sudah berdepan beberapa bentuk tekanan ekonomi dari Washington sejak bertahun-tahun lalu. Namun, Iran tetap bertahan. United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata

dibuka, dibawa ke muka pengadilan. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Alexson, berkata suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pada kadar yang lebih pantas daripada keupayaan petugas kesihatan menanganinya, dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian dilaporkan setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkan wabak penyakit virus Ebola jenis Bondi Bugio itu sebagai antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor tanpa sempadan MSF pula mendedahkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit dalam beberapa hari kebelakangan ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Tokoh veteran Parti Nasionalis Bangladesh, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, 78 tahun, mengangkat sumpah sebagai Presiden Bangladesh ke-23 semalam selepas memenangi pilihan raya Presiden pertama dalam tempoh 35 tahun. Alamgir dipilih sebagai Presiden selepas memperoleh 255 undi mengalahkan calon tunggal pembangkang Oli Ahmed yang meraih 88 undi. Jawatan Presiden Bangladesh pada asasnya bersifat istiadat dalam sistem pemerintahan Parlimen, dengan kuasa eksekutif terletak kepada Perdana Menteri dan Kabinet. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Lin Xiang 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasangan nombor 1 dunia Kim Won Ho, Xiao Xiong Jie di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara untuk memburu kemenangan pertama tidak kesampaian apabila terpaksa akur dengan kekalahan 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga 16. Kekalahan itu turut menyukarkan skuad The Speedy Tigers untuk sekurang-kurangnya memperbaiki pencapaian edisi lalu yang menyaksikan mereka menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan turun menentang Afrika Selatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Arif dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Minit Pagi ketika ini. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami, tentunya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Baik, di jam ini kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 10 pagi hingga pukul 11 pagi, dan pastinya lagu-lagu terbaik telah pun saya susun khas buat hiburan anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebalkan udara dan airnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 hari Isnin bertempat di Menara Taming Sari Melaka. Bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Kunjungi Reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Anda sekarang sedang mendengar Black FM.

0: penyiaran JAKIM.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
3: Dan muzik selama 1 jam Melaka

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, siapa makan cili, dia rasa pedas.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Siapa makan cili, dia rasa pedas.
2: Bermaksud, sesiapa yang membuat kesalahan, dialah yang akan terasa.
1: Contoh ayat.
2: Dola terus meninggalkan kawan-kawannya yang sedang memperkatakan duit leman yang hilang. Biasanya, siapa yang makan cili, dialah yang berasa pedas.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 hari Isnin bertempat di Menara Taming Sari Melaka. Bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Kunjungi Reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu

0: perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bunuh. Hentikan

3 mempesonakan 11.12 minit pagi ketika ini. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Dan dah masuk dah pun jam yang terakhir Lia bertugas hari ini, 22 Ogos 2026. Saudara, jangan lupa untuk hadir ke Jualan Agro Madani Melaka FM pada minggu hadapan hari Khamis 27 Ogos 2026 bermula pukul 8 pagi sehingga selesai. Dan ianya bertapak di Parkir RTM Melaka. Ingat tahu Khamis 27 Ogos 2026 pukul 8 pagi. Dan dapatkan barangan-barangan keperluan dapur, barangan segar seperti ayam, daging, telur, sayur-sayuran, beras, set combo dan macam-macam lagi pada hari tersebut. Jualan Agro Madani. Mana lagi? Melaka FM le. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesonakan.

0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada.
0: Mak FM sentiasa bersama anda.
1: Mak FM pasti mempesonakan.
2: Yep, Mak FM 102.3 mempesonakan. Baik saudara, ada informasi sedikit nak kongsikan bersama dengan anda mengenai dengan program Madani Kita. Rugi tau kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda, antaranya menyaksikan pameran aset dan juga operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Dan bukan itu sahaja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani Kita di kawasan parlimen anda, bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani Kita, memaknai harapan rakyat. Okey, baik, buat masa ini Lia akan keudarakan lagu permintaan daripada beberapa orang di bilik hijau kita ni, yang mana sempatlah Lia keudarakan. Okay, Mak Jah katanya, Assalamualaikum Lia, Waalaikumsalam, nak minta lagu Selamat Pengantin Baru daripada Saloma, dan lagu ini ditujukan kepada cucu Abang Ramli Bertamulu yang akan melangsungkan persandingan pada hari ini. Semoga kekal hingga ke jannah. Buat si Lia, si comel Lia, terima kasih katanya. Baik, terima kasih Mak Jah. Dan juga Abang Syah Gadik, katanya nak minta lagu Dalam Diam Aku Menyintaimu daripada Stings. Dan lagu ini buat isteri tersayang, otai-otai pendengar Siti Melaka FM, sanak saudara di Melaka FM, di Melaka juga, alumni Sekolah Menengah Tun Mutahir Batu Berendam, DJ-DJ dan petugas Konti Melaka FM, serta buat jiran-jiran semua. Semoga sihat-sihat selalu, ceria, terhibur dan berbahagia. Okey, kita akan layan selepas ini lagu daripada Stings, Dalam Diam Aku Menyintaimu. Yang ini kita layan dulu naik. Selamat Pengantin Baru untuk anda yang melangsungkan majlis perkahwinan pada hari ini. Semoga kekal hingga ke jannah. Saloma, Selamat Pengantin Baru.

0: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidurlah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 pagi. Hanya

Mempesonakan. 11.44 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan Lia di sini tentunya di radio nombor 1 orang Melaka. Saudara, jangan lupa untuk hadir memeriahkan lagi semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Selatan yang akan diadakan di Dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka pada 24 Ogos ini, hari Isnin, bermula pukul 10 pagi. Jadi kalau anda nak berjumpa dengan kami di DJ Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM, boleh hadir beramai-ramai ke sana. Antaranya kita ada DJ Corner, ada pertandingan Bintang Patriotik, Talk Keselamatan Jalan Raya, pemeriksaan kesihatan, permainan Batu Seremban dan juga Damaji, ada juga kaunter bayaran saman JPJ Melaka. Selain itu ada jualan cendera hati Melaka FM. Kalau nak dapatkan barangan cendera hati dari Melaka FM, kita ada jual juga dekat sana. Dan selain itu ada pameran dan juga jualan penaja, gimmick pelancaran program bersama dengan Kereta Lembu, juga ada kaunter PTPTN, van mekar Jabatan Pendaftaran Negara dan juga konvoi kelab motosikal. Antara acara kemuncaknya pada petang ya, yang akan dihadiri ataupun dimeriahkan lagi dengan persembahan daripada Afiq Syazwan pada pukul 2 hingga pukul 6 petang. 24 Ogos hari Isnin ni tau. Jadi tinggal besok lusa. Lusa lah. Hari Isnin. Saya juga ada dekat sana nanti. Jadi jumpa anda di sana. Okey, sekejap lagi kita ada lagu daripada Zurin Aniza, Sejahtera Malaysia. Dah kibarkan jalur gemilang belum? Kena kibarkan. Tunjukkan semangat patriotik. Tunjukkan kita bangga menjadi anak Malaysia. Tapi sebelum tu, kita layan dulu daripada Anima Yuni, Malu Tapi Mahu. Melaka FM.

Malaysia ni adalah negara yang aman dan juga makmur. Jadi sama-samalah kita pelihara negara Malaysia ni supaya kita menjadi negara yang lebih maju, bangsanya terbilang gemilang kita, insya-Allah. Okey, apa pun saudara, Lia pun dah sampai di penghujung tugasan, 11.55 minit pagi ketika ini, dan selepas ini anda akan bertemankan DJ Nana untuk 6 jam yang berikutnya, 12.30 hari hingga pukul 6 petang nanti. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Metallica, Memory Remains. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, siapa makan cili, dia rasa pedas.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Siapa makan cili, dia rasa pedas.
2: Bermaksud, sesiapa yang membuat kesalahan, dialah yang akan terasa.
1: Contoh ayat.
2: Dola terus meninggalkan kawan-kawannya yang sedang memperkatakan duit leman yang hilang. Biasanya, siapa yang makan cili, dialah yang berasa pedas.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM.
3: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ikhwafilah buat semua pendengar Melaka FM. Hari ini, santai hujung minggu bertemankan saya, Nana Safwan. 12.30 hari sampai 6 petang nanti untuk edisi Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hujung minggu yang pastinya kita nanti-nantikan dengan harapnya dapat memberikan kebahagiaan buat orang yang kita sayangi. Apapun saudara, semoga hari ini penuh dengan detik indah bersama keluarga dan sahabat. Jadi berbahagialah dengan ketenangan yang memberi sejuta kenangan dan sejuta pengharapan. Baik saudara, terus kekal setia bersama dengan saya untuk jam ini di Melaka FM, pastinya menerusi 102.3 MHz atau menerusi RTM.

Terima kasih masih lagi bersama dengan Melaka FM ketika ini 12.21 minit tengah hari. Laguku untukmu yang dah hantarkan ucapan serta lagu-lagu yang ingin didengar, pastinya menanti-nantikan kiriman anda dibacakan, lagu-lagu anda disiarkan. Sebelum itu kan, selamat mendengar pada anda yang baru saja bertemankan Melaka FM 102.3 MHz pastinya, atau boleh dengar kami melalui RTM Klik di mana-mana saja anda berada. InsyaAllah siaran kami akan dapat dengar dengan jelas. Baik, saya nak mulakan laguku untukmu ini daripada kiriman Pak Cik Manaf Petron. Katanya nak tunjukkan lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah, Berdendang Dalam Tangisan, hasbah isteri Puan Bea dan teman-teman Radio Melaka FM. Nombor satu orang Melaka lah katanya. Semoga ceria-ceria selalu. Dan seterusnya Abang Zaikan ada nak dengar lagu Zura ini dari The Zura untuk teman-teman yang dirindui, seperti Nur Siha Jasin, Kak Nur Kamaria Singapura, Tok Man Janggut, Zainal Majid, Fa'in Serkam dan Cikgu Cikgu M dengan ucapan selamat tengah hari dan jaga diri baik-baik katanya. Baik, kita akan dengar kedua-dua buah lagu itu. Khas untuk anda yang ingin dengar lagu berserta dengan ucapan khas untuk yang tersayang, hantarkan ke WhatsApp kami 010 806 1023.

0: Melaka FM.
1: Ya, pasti jangan persembahkan Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Apa khabar agaknya? Yang baru saja bertemankan Melaka FM, duduk kat luar bukan orang Melaka tapi dengan Melaka FM. Alhamdulillah, itu yang kami harapkan. Semua dapat dengar Melaka FM tak kira di mana saja anda berada. Baik, hari ini hujung

Tapi kan semudah-mudah ataupun sekecil-kecil kata aktiviti lah kan. Apa dia? Kemas rumah, basuh kereta, buat dengan anak-anak. Memang jadi kerja yang agak panjang kalau melibatkan anak-anak kecil kan. Tapi itulah momen-momen yang kita takkan ada bila mereka dah besar nanti. Anak-anak kecil ni memang suka membantu. Tapi bila membantu, jadi lain pula kan. Jadi lagi banyak kerja kita kena buat lepas tu, bersepah sana sini. Tapi percayalah wahai ibu dan ayah, itulah waktu-waktu yang akan kita rindu bila mereka dah besar, mereka dah berumah tangga kan. Sebab tu ada istilah kata, kadang-kadang ibu dan ayah ni bila ada cucu kan, dia lebih sayang cucu daripada anak-anak. Sebenarnya dia sayang cucu tu teringat anak-anak masa kecil. Masa kecil dulu tak dapat nak bagikan masa sangat macam tu dengan anak-anak kan. Bila dah ada masa senggang macam tu, cuculah tempat untuk kita melepaskan rindu pada anak-anak kita ketika mereka kecil. Setuju tak kan? Jadi ambillah masa dan peluang yang ada ini untuk kita duduk bersama dengan keluarga. Kot yang ada anak-anak yang balik, cucu-cucu yang ramai tu kan, alhamdulillah seronoknya, meriah rumah kan. Nenek pula kalau letih janganlah buat muka ni. Saya sekala cucu balik kan, kita layankan aja. Tapi anak-anak pun janganlah biarkan mak ataupun atuk nenek yang kemas rumah tu bila dah bersepah. Sebelum kita tinggalkan mereka, kemas rumah dulu tu baik-baik kan. Pastikan mereka dapat rehat secukupnya bila kita balik. Tak adalah kita balik dengan macam tu je, tinggal semua yang kotor-kotor dekat rumah. Kesian mak dengan ayah kita, kesian nenek dengan atuk kita yang nak kena kemas. Jadi sama-samalah kita ya. Okey, baik, untuk jam ini laguku untukmu, saya terima lagi ucapan dan lagu-lagu yang ingin didengar. Antaranya lagu Pantang, nyanyian Bill Musa dan juga Noki, juga Eternal Flame, nyanyian Bengals akan menghiburkan anda. Dan ini bukan permintaan daripada

0: dengan kata-kata yang ingin saya kongsikan dengan semua, juga untuk diri saya sendiri. Dia kata, selalu lakukan yang terbaik kerana apa yang kita tanam sekarang itulah yang akan kita tuai nanti. Dia kata kata-kata ini memang selalu dia ingatkan pada diri dia, sebab dia nak berjaya. Bila nak berjaya, dia kena usaha. Kalau usaha, segala hasil yang kita usahakan tu insyaAllah akan berbuah dengan lebatnya, kan. Dan seterusnya, ucapan daripada Mira dari Si Kamat Seremban, katanya ucapan buat ibu dan ayah, juga makcik dan pakcik yang berada di Seremban, juga anak-anak saudara yang sedang mendengar Melaka FM ketika ini. Selamat berhujung minggu, terus dengar Melaka FM, katanya. Terima kasih banyak-banyak untuk Mira dan juga Acik. Jom layan lagu yang mereka minta. Dan untuk maklumat anda saudara, satu tengah hari nanti kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti satu tengah hari berita satu tengah hari.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

0: menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: sejahtera.
1: Ada yang suka lagu baru dan terkini?
0: Juga ada yang melayan lagu Hindustan.

kalian ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Malaysia-Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih RM90 bilion miliki potensi berkembang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: berulang kali ke pejabat kerajaan mengurangkan tempoh menunggu dan menjadikan keseluruhan proses lebih tersusun. Sebarang usaha mengambil kawasan hijau di Kuala Lumpur bagi tujuan pembangunan komersial tidak seharusnya berlaku dan perlu dielakkan pada masa hadapan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, khazanah hijau wajar dilindungi dan dipelihara kerana jumlahnya terhad selain perlu dikekalkan untuk generasi akan datang.
1: Keutamaan hala tuju Jabatan Wilayah Persekutuan sekarang iaitu kita nak melindungi kawasan hijau. Dan bila kita nak melindungi kawasan hijau, saya kira ini adalah seed money, seed grant untuk kita tanam pokok yang sesuai di Taman Tugu. Saya tidak mahu pada masa hadapan ada apa-apa usaha untuk mengambil kawasan-kawasan hijau di Kuala Lumpur yang tidak akan bertambah kalau kita tak jaga. Okay, I think we have enough commercial stuff happening in Kuala Lumpur. Jadi saya nak hijaukan.
0: Jelas beliau, pembangunan komersial di Kuala Lumpur ketika ini sudah mencukupi. Susulan itu tumpuan seharusnya diberi kepada usaha menghijaukan ibu negara. Festival Ambang Merdeka 2026 akan berlangsung selama 3 hari di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Ia bermula 29 hingga 31 Ogos ini dan dijangka menarik 100,000 pengunjung. Pengarah Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan dan Sukan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Faizal Mahmud berkata, 6 segmen utama ditampilkan dengan gabungan seni, budaya, hiburan dan teknologi diketengahkan pada festival berkenaan sekaligus memberikan pengalaman lebih menyeluruh dan bermakna kepada masyarakat.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, industri kreatif digital negara terus berkembang pesat. Perkara tersebut dibuktikan menerusi hasil yang dijana kini mencecah 92.5 bilion ringgit dengan nilai ekspor 12.1 bilion ringgit. Ia turut pelaburan 85.7 bilion ringgit dan mewujudkan lebih 11,000 pekerjaan bernilai tinggi. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, pertumbuhan industri itu menunjukkan potensi ekonomi yang semakin meningkat terutama dalam bidang animasi, permainan dan kandungan digital melangkaui nilai kreatif.
1: This has created over 11,000 high-value jobs and is attracting 85.7 billion ringgit Malaysia in investment. Malaysian animation games and digital content are reaching audiences around the world. We have Malaysian talents working on some of the world's biggest games in production. At the same time, international companies are choosing Malaysia as a base for their operations.
0: Jelas beliau lagi, pencapaian tersebut menunjukkan industri kreatif digital mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan menyumbang kepada ekonomi negara. ASEAN perlu memperkukuh perdagangan sesama negara anggota bagi meningkatkan integrasi ekonomi serantau di samping mengurangkan kebergantungan terhadap pasaran utama di luar blok berkenaan. Pengarah Institut Kajian Antarabangsa dan ASEAN Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Pa Kim Beng berkata, walaupun hampir 99% produk yang diperdagangkan dalam ASEAN menikmati kadar tarif antara sifar hingga 5%, perdagangan intra-rantau masih sekitar 23%. Sebagian besar negara anggota masih memberi tumpuan kepada perdagangan dengan ekonomi utama seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan China. Perkembangan luar negara, serangan udara rejim Zionis Israel ke atas pangkalan udara Abu Al-Duhur di barat laut Syria disifatkan sebagai peningkatan ketegangan yang serius. Kementerian luar dari 12 negara termasuk Malaysia, Indonesia dan Turki mengutuk sekeras-kerasnya serangan tersebut. Dalam satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan ia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, integriti wilayah dan kesatuan politik Syria. Konflik Iran-Amerika Syarikat, Presiden Donald Trump mendakwa Tehran masih belum bersedia mencapai persetujuan rundingan. Beliau berkata demikian selepas beberapa hari Washington berikrar mengenakan sekatan kewangan paling keras terhadap Iran bertujuan meningkatkan tekanan ke atas kepimpinan negara berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengugut mana-mana negara yang menyediakan bantuan kepada Tehran bakal

depan tekanan sama. Sukan, Ketua Jurulatih JDT Sisko Munoz menyifatkan pencapaian luar biasa 109 perlawanan tanpa kalah adalah hasil pembangunan, pelaburan dan keyakinan yang berterusan terhadap projek kelab selama 12 tahun. Munoz yang masuki musim kedua bersama Harimau Selatan berkata, pencapaian itu bukan sesuatu yang boleh diraih sekelip mata. Sebaliknya, transformasi kelab sepanjang 12 tahun lepas telah meletakkan asas bagi kejayaan ketika ini. Akhir sekali, Liverpool dan Manchester City bakal memasuki musim baharu Liga Perdana Inggeris dengan persoalan besar selepas kehilangan dua figura masing-masing, Mohamed Salah dan Pep Guardiola. Buat kali pertama sejak 2016, Liverpool memulakan kempen tanpa Salah sebagai tonggak utama, manakala City tidak lagi dibimbing Guardiola selepas pengurus berusia 5 tahun itu meninggalkan kelab berkenaan pada penghujung musim lalu. Terdahulu, Arsenal membuka kempen baharu EPL dengan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Coventry City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang.

Baiklah saudara, sebentar lagi tepat 1.17 minit tengah hari masuklah waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu akbar.

الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang

الله الرحمن الرحيم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepada-Mu. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Dalam

0: Melaka FM, pilihan orang Melaka.
1: Ya, Melaka FM, pilihan orang Melaka. Terus bersama dengan saya, Nana Safwan, 102.3 MHz dan juga melalui RTM Klik. Di mana-mana saja anda dapat dengar kami melalui RTM Klik dengan jelas dan terang siaran kami, insyaAllah. Baik, saudara, untuk jam ini kita terus bersama-sama melalui ruangan hujung minggu 12.06. Dan untuk makluman anda, 1.17 minit tengah hari tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan sekitarnya. Kami Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk anda semua. Baik saudara, scroll-scroll media sosial tadi kan, ternampaklah satu cerita berkenaan dengan seorang majikan yang sedang mencari-cari pekerja. Tapi kita bukan nak cerita pasal kerja kosong yang dia kongsikan, cuma nak cerita tentang adab anak-anak sekarang dalam mencari kerja. Okay. Menurut seorang majikan ni, dia buka lah kerja kosong kan, lepas tu ramailah datang interview. Tapi kan dia sedih sangat dengan adab anak-anak ketika ini, Gen Z ni, katanya. Dalam banyak-banyak, dalam 30 orang lebih kurang yang datang, hanya 3 saja yang dia pilih. Kerana bukan kerana tak layak dari segi pendidikan, tapi tak layak dari segi adab. Itu yang saya nak kongsikan dengan anda kan. Ada di antaranya yang janji nak datang pukul 2 tapi hampir pukul 6 baru sampai. Lepas tu tak hormat pada majikan, suruh majikan pula keluar jumpa dengan dia. Macam-macam lagi yang diceritakan. Saya tak nak kongsi tentang perangai manusia yang begitu, cuma saya nak berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan adab yang diterapkan, yang patut dititik beratkan oleh ibu kepada anak-anak yang sedang membesar lah. Adab menurut konteks perilaku adalah perbuatan, kebaikan, kesantunan, moral, sopan santun dan kesusilaan, kemanusiaan. Jadi adab ni sebenarnya kan kita perlu hadirkan dalam diri anak-anak, seperti adab sopan, adab hormat menghormati, adab berpakaian, adab dalam keluarga, adab ketika orang meninggal pun kita kena ajar kepada anak-anak kan. Adab memberi salam, adab menepati janji, dan bila kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada adabnya kan. Adab antara bukan mahram dan juga adab dalam menjalankan tugas. Jadi harapnya kita sebagai ibu bapa ataupun ibu bapa yang bakal menimang cahaya mata kan, terapkan adab ini dalam diri anak-anak agar anak-anak kita tak tergolong dalam golongan yang kata biadab dan golongan yang tidak mengenal apa itu adab. Ya, adab itu penting dalam hidup. Kalau kita berilmu pun tak ada adab, susah juga hidup kita kan. Jadi sama-sama kita beringat, insyaAllah kita jadi manusia yang lebih beradab. Itulah juga yang kita sarankan dengan jalur gemilang kita kan. Kita sayangkan jalur gemilang kita, adab kita dengan jalur gemilang tu, kita kibarkannya dengan cara yang betul, bukan terbalik, bukan ada yang tak cukup, bukan yang kosong kan. Itulah tanda kita sayang kepada negara kita. Baik saudara, teruskan bersama dengan saya, insyaAllah. Kita akan teruskan hiburan berinformasi, dan 2 petang nanti ada Zone Music untuk anda dengar, untuk hiburan anda hujung minggu ini. Layan Melaka FM 102.3, Nana Safwan di sini pastinya menemani anda melalui hujung minggu 12.06.
2: Lagu-lagu kerohanian yang mendidik

0: Radio 71 Orang Langka.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Orang Melaka, jom meriahkan Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Pasukan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 singgah di Menara Tamisari Bandar Hilir Melaka 24 Ogos Isnin ini. Bermula 10 pagi, pelbagai aktiviti menarik menanti anda. DJ Corner bersama Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM. Pertandingan bintang patriotik, ceramah keselamatan jalan raya, pemeriksaan kesihatan, permainan batu seremban, kaunter bayaran saman dan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ, pameran serta jualan. Jangan ketinggalan saksikan pelancaran program dengan gimmick kereta lembu. Jom bersama Semangat Aspirasi Malaysia 2026 24 Ogos 2026 Menara Tamisari Bandar Hilir Melaka.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, siapa makan cili dia rasa pedas.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Siapa makan cili, dia rasa pedas.
2: Bermaksud, sesiapa yang membuat kesalahan, dialah yang akan terasa.
1: Contoh ayat.
2: Dola terus meninggalkan kawan-kawannya yang sedang memperkatakan duit leman yang hilang. Biasanya, siapa yang makan cili, dialah yang berasa pedas.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 Isnin bertempat di Menara Taming Sari Melaka bermula pukul 10 pagi hingga pukul 3 petang. Kunjungi RYPT PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderawati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Anda sekarang sedang mendengar The Music Tanpa Henti.

Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, job exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topik ledak, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan Parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani Kita memaknai harapan rakyat.

0: sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda.

0: Jom terus dengar Melaga FM pastinya mempesonakan.
1: Okay, jom terus dengar Melaga FM pastinya mempesonakan 102.3 MHz. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan saya Nana untuk jam ini. Baik, saya nak bacakan kiriman daripada CMS Fred ni. Katanya, semoga dipermudahkan segala urusan untuk Nana dan semua pendengar. Dari Kuching, Sarawak, salam sapaan mesra dan selamat hujung minggu buat rakan-rakan pendengar setia Melaka FM dan rakan-rakan FB Melaka FM. Normino, Syarkawi, Ujang, Tantari dan Mas Mira, Nora Hussein, Matahari Bersinar, Rabiah Misman, Azza Abdullah, Ibrahimat Akib, Intan Baidwiri Oji, Seri Bulan Sania Aman, Hajah Halijah Hamzah, Alice Raymond, Jaka Utara Sopan dan Khadijah Muhammad Amin serta ramai lagi yang dikenali lah, yang mengenali saya juga katanya. Terima kasih CMS Fred dari Kuching, Sarawak. Terima kasih orang Sarawak kekal setia dengan kami Melaka FM. Baik, juga Intan Baiduri OG katanya, assalamualaikum semua, selamat petang, selamat bertugas untuk Nana dan semua yang sedang bekerja. Semoga segala urusan dipermudahkan Allah SWT dan selalu berada dalam lindungan dan rahmat darinya. Amin. Semoga doa yang baik-baik berbalik kepada awak ya Intan. Dan Jaya Kesuma, selamat petang untuk semua yang mendengar Melaka FM. Salam hujung minggu, salam ceria selalu katanya. Terima kasih banyak-banyak untuk Jaya Kesuma juga. Ini rakan-rakan dari FB Melaka FM. Terima kasih kerana sudi tinggalkan komen di FB Melaka FM. Okey, yang bosan-bosan jom masuk ke live TikTok Melaka FM. Kita borak sama-sama kat sini kan. Macam-macam cerita boleh kita

Langsung dan antaranya yang akan berlangsung pada hari Isnin ini, semangat aspirasi Malaysia 2026. Maaflah ya, kadang-kadang lidah ni berbelit-belit. Okey, semangat aspirasi Malaysia ini akan diadakan di dataran menara Taming Sari, Bandar Hilir, Melaka. Jadi untuk orang Melaka dijemput hadir, yang cuti tu boleh datang lah ya. Dekat tempat lain tu yang cuti-cuti boleh datang ke Melaka. Kita meramaikan lagi. Bukan sahaja Melaka FM yang akan ada di sana. Nanti akan ada juga rakan-rakan dari Negeri FM dan juga Johor FM yang akan memeriahkan lagi semangat aspirasi Malaysia ini. Bukan itu saja, ada persembahan artis, ada pertandingan bintang patriotik, ada ceramah keselamatan jalan raya, ada pemeriksaan kesihatan, ada permainan batu seremban, ada kaunter JPJ, boleh bayar saman. Okey, ada pemeriksaan kesihatan juga, ada jualan cenderahati Melaka FM, ada pameran dan jualan penaja, ada gimmick pelancaran bersama dengan kereta lembu. Lama tak dengar kereta lembu kan? Lama tak dengar pasal kereta lembu. Lama tak tengok kereta lembu ni. Jadi boleh datang nanti. Kaunter PTPTN juga akan dibuka. Ada van mekar untuk JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Kalau ada urusan dengan JPN, boleh datang nanti. Dan juga ada konvoi kelab motosikal. Ini semua best. Khas untuk semua yang hadir pada 24 Ogos nanti. Bermula pukul 10 pagi. Sampailah pukul 5 petang. InsyaAllah. Okay, jumpa ramai-ramai kat sana nanti. Okay, sikitlah lagi. Ada masa lagi untuk saya bersama dengan anda. Banyak lagi perkongsian yang ingin saya kongsikan dengan anda. Teruskan hiburan petang ini hanya di Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia.

Itu dia lagu nyanyian M. Daud Kilau. Salam kasih ku khas untuk semua ketika ini 3.20 minit petang. Okey, baik saudara. Nak ikutkan kita ada apa? Hari ini ada silam budaya. Tapi kan kita adalah perkongsian sikit mengenai budaya-budaya yang ada di Malaysia ini. Setiap hari akan saya kongsikan. Cuma ya, tadi kan kita dengar lagu Don dan Dendang kan. Lagu tu nyanyian Nur Aliza Idris dari single album masyhur, maafkan saya. Dan lagu ni dipengaruhi oleh gaya muzik Ghazal, Zapin dan Asli daripada Terengganu. Sebab itulah sedap didengar kan. Dan lagu ni dikeluarkan pada 7 November 1998 dan dinyanyikan oleh siapa lagi kalau bukan Nur Aliza Idris, Ratu Irama Malaysia satu ketika dulu. Pop etnik ya genrenya, yang pasti dapat menghiburkan kita petang ini kan. Okey, kita tinjau sikit Sukma Selangor 2026, Melaka di tangga yang ke-10 sekarang ini dengan 33 pingat. Okey, dan saya nak kongsi antara pingat-pingat yang kita cima pencak silat di tempat yang pertama dan ada keluar hari ini. Pencak silat Melaka menjuarai keseluruhan. Okey, alhamdulillah, tahniah untuk atlet silat pencak silat Melaka. Dan diikuti dengan wushu 3 pingat emas, athletics 1 pingat emas, yang lain-lain itu satu lah, squash 2 pingat. Okey, dan semuanya adalah, kita ada gangsa, ada Perak ada kan. Tapi apapun, tahniahlah Melaka dah naik dah di kedudukan yang ke-10. Tahniah diucapkan terutama kepada atlet pencak silat menjuarai keseluruhan untuk silat. Jadi tahniah-tahniah untuk semua. Ini lagu khas untuk semualah, terutama atlet pencak silat.

0: Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 minit pagi hanya di Melaka FM.
4: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
5: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
4: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NBX. Wang tunai pun ada.
5: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
4: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

Semua tadi boleh ngalak itu tadi songkok mereng. Ha, kalau songkok mereng tu kenalah betulkan kan. Tapi jadi trend tau. Kadang-kadang bila songkok tu dimerengkan nampak cantik je kan pakai pemakainya gitu. Okey, semua terhiburlah dengan lagu itu tadi 3:36 minit petang. Apa agaknya sedang anda lakukan ketika ini? Harapnya apa saja yang anda sedang buat, apa saja yang anda sedang lakukan, kekalkan Melaka FM di hati anda kan. Tak kira kat mana pun dapat dengar kami dengan jelas. Alhamdulillah, saya Nana masih lagi menemani anda, insyaAllah sampai pukul 6 petang nanti. Terima kasih balik Khairu Anwar, Zura Juju, Makna, ramai lagi ni, Ija, G Abadi yang masih lagi ada dalam TikTok Melaka FM, Syamsul Azri juga. Waalaikumsalam Syamsul Azri, terima kasih. Jom kita masuk ramai-ramai borak-borak. Tak adalah borak apa pun, borak suka-suka je kan. Nak berkenalan sesama kita, sambil satu kita bertukar-tukar cerita dan saya berkongsi maklumat dengan anda lah. Okey, lagi berkenaan dengan Semangat Aspirasi Malaysia yang berlangsung pada hari Isnin ini. Okey, antara artis yang akan, bukan antara artis lah, artis yang akan menghiburkan anda adalah Afiq Syazwan tau, bermula pukul 2 petang. Jadi kena datanglah cepat sikit lah, tak adalah pukul 2 tu baru nak keluar rumah kan. Tak sempat pula nak dengar Afiq Syazwan nyanyi. Tapi kan, bukan saja Afiq Syazwan yang akan hadir di sana, malah DJ-DJ dari Melaka FM, Negeri FM dan juga Johor FM juga turut akan turun memeriahkan Semangat Aspirasi Malaysia itu nanti. Okey, dan antara yang ada, kalau dari Melaka FM, kita ada Daim, kita ada Mala, kita ada Si Ruby, ada Astrol, ada SS, ada Ijad, ada Yat Melati, ada Cikgu Murni, dan tak lain tak bukan adik kecil molek kita, siapa lagi kalau bukan Lia. Dan itu dari Melaka FM. Kalau dari Negeri FM, ada DJ Nen Terbabu, ada DJ Pak An, ada DJ Zoo. Dan dari Johor FM, ada Safi Nawawi, ada DJ D, ada DJ Suzy, Nurul Lista, ramai lagi lah. Hakim semua akan ada dan juga DJ Cik Kis yang akan menghiburkan anda sepanjang hari itulah nanti pada Semangat Aspirasi Malaysia yang akan berlangsung pada 24 Ogos ini, bermula pukul 10 pagi sampailah 6 petang. Okey, antara lain yang dapat saya kongsikan dengan anda, penutupan jalan ya. Penutupan jalan ataupun lencongan jalan untuk fasa 1 dari hari ini, bermula hari ini sampai 31 Ogos nanti. Fasa 1, jalan yang ditutup adalah laluan utama dari lampu isyarat dataran Klebang dan akan dilencongkan melalui hadapan shop lot Taman Klebang Utama dan keluar semula melalui flyover Klebang. Itu untuk fasa pertama, bermula hari ini sampai 31 Ogos. Untuk fasa yang kedua pula, bermula 25 Ogos sampai 31 Ogos. Melibatkan laluan dua hala dari lampu isyarat Oriental Jalan Persisiran Pantai sehingga ke lampu isyarat Limbungan Jalan Persisiran Pantai dan ditutup sepenuhnya sehingga perarakan selesai. Jadi bertabahlah wahai kawan-kawan, wahai sahabat-sahabat yang memang selalu melalui jalan-jalan yang ditutup itu. Sabar ya, sabar separuh daripada iman kan. Sempena nak menyambut hari kemerdekaan nanti, kita redakan aja ya. Okey, baik, apa pun terus kehiburan petang ini saudara, 3:40 minit petang masih lagi berteman kasih Nana, pastinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Aduh. Masa bila pula radio ni rosak? Aduh, rasanya semalam masa sapu sampah kat laman tu, okey aja dengar siaran Mega FM, ya? Aduh, pagi ni dah tak bunyi pula.
1: Abang Saleh, dah kenapa pula awak ketuk-ketuk radio tu? Radio tu dah rosak lah, Abang Saleh. Oi, dah 3 hari rosak.
0: Ya ke Siti? Semalam masa nyapu kat laman tu, kuat je suara Abang Dasrul tu. Ha? Masa gegar pagi. Habis tu macam mana nak dengar Melaka FM ni? Kalau hantar radio apa ke kedai nak repair, nak baiki ni, ambat dia siapnya.
1: Abang Saleh, semalam tu saya dengar radio Melaka FM kat telefon bimbit saya ni. Ha, guna RTM Klik. Kan minggu lepas anak kita dah pasangkan. Alah, kemudahan internet kat rumah kita ni. Lupalah tu.
0: Dah Siti, janganlah bebel lagi tu. Kuatkan apa volume tu, suara tu. Saya nak dengar kan Asrul ni apa cerita dia. Tiap-tiap pagi ada cerita dia.
1: Alah, baik Abang Saleh. Oi, ni ha, saya kuatkan ni ha.
2: Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Radio Melaka FM, pastinya memusnahkan pagi anda.

tetapkan frekuensi anda di 102.3 bertemankan saya ketika ini Nana di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah saudara, 45 minit petang, kita dah masuk ke jam yang keempat ketika ini. Maafkan saya, yang kelima, insyaAllah nanti kita akan bersama lagi sampai pukul 6 petang nanti. Dan untuk itu, untuk maklumat anda, maksudnya waktu solat fardu asar hari ini adalah pada 4.31 minit petang. Dan untuk maklumat juga, 4.30 minit petang nanti kita akan dengar berita Melaka FM, hanya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Okay, kekal setia bersama dengan kami. Dan insyaAllah dengan lagu-lagu yang akan saya tunaikan ini dapat, yang akan saya siarkan ini dapat membuahkan anda petang ini bersama dengan keluarga, hujung minggu 12.06 bertemankan saya Nana Safwan.

0: الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepada-Mu. Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Kita punya muamalah kita semuanya memerlukan kepada duit. Bila menyebut tentang duit, dengan duit kita boleh beli dan mendapatkan berbagai-bagai benda pada pemikiran kita. Tapi tak semua dengan duit kita boleh beli. Cuba kita renung. Dengan duit kita boleh membeli rumah yang besar. Tetapi rumah boleh kita beli, kebahagiaan kita tak boleh beli. Kita kena renung-renungkanlah. Berapa ramai orang yang rumahnya besar tapi tak bahagia. Duit boleh membeli maknanya katil. Kita katil ni tujuannya untuk apa? Untuk tidur. Kita boleh beli katil yang mewah, katil yang besar kan? Tetapi dengan duit kita tidak boleh membeli lena. Sebab lena ni tu pemberian Allah. Mana lena ni mengantuk ni satu nikmat. Kalau di dalam Islam, dalam peperangan, kalau sekiranya diberikan mengantuk, itu satu nikmat. Sebabnya dalam peperangan Badar, kalau kita lihat sebelum daripada berlakunya perang Badar, pada siangnya perang malam tu, semua umat Islam yang pergi berperang tu, 313 orang tu, Allah Ta'ala tidurkan dia. Sebab besok nak perang sungguh, nak lawan 1000 orang. Jadi Allah Ta'ala bagi rehat. Kami jadikan malam itu untuk istirahat. Kemewahan kita boleh beli semua, tetapi ada yang kita tak boleh beli. Dengan duit kita boleh beli jam, tetapi dengan duit kita tak boleh beli masa. Sebab masa ni disebut dalam pepatah asah kasaifi. Mana masa ni macam pedang. Kalau kita tak potong ni, dia potong kita. Sebahagiannya mengatakan bahawa masa tu macam emas. Maknanya kalau kita tak merebut masa ni, maka sesuatu yang berharga tu akan hilang. Dan sehingga Allah Ta'ala nak menyebut tentang pentingnya masa ni, Allah Ta'ala bawa satu surah dalam Quran, surah Al-Asr, demi masa. Sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengan masa bahawa masa ni adalah satu perkara yang penting dalam kehidupan. Kalau orang tak menilai masa, dia akan rugi. Kita kena ingat, bila kita ada duit, tidak semua boleh kita beli dengan nilai ringgit.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul, Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 3 hari lagi.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
2: Assalamualaikum, apa khabar semua? Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Saya seperti biasa Ustaz Fadli akan menemani anda untuk memastikan kita bukan sekadar berhibur, bukan sekadar kita mendengar radio, tetapi kita mendapat tip-tip yang terbaik untuk menjana minda kita menjadi pendengar Melaka FM yang hebat. InsyaAllah, hari ini Ustaz nak hari ini sambung tentang tip bagaimana nak bawa anak-anak kita makan di restoran agar insyaAllah semua orang yang berada dekat kedai makan tu, dekat restoran tu dalam keadaan yang selesa, tidak ada keadaan yang kelangkabut, apatah lagi jenis anak-anak yang tidak reti duduk diam ni. Kan? Semalam Ustaz dah kongsikan tentang satu tip yang terbaik, iaitu kena bagi rule. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Yang seterusnya tuan dan puan, antara tip yang terbaik untuk memastikan anak-anak kita ni lebih behave, lebih duduk diam dan sebagainya, apa yang boleh kita buat? Pertama tuan-tuan, bila dah bawa anak-anak kita ni dekat dalam restoran,

Sebab itu saya nak pesan kepada para pendengar, biar kita jadikan masa yang terluang sementara nak menanti order tu sampai, kita berbual dengan dia. Tanya apa yang dia minat. Ha, tanya suka makan apa. Buat aktiviti orang kata seperti teka-teki yang boleh mengembangkan otak dia. Ha, dan ini sangat bagus sebenarnya tuan-tuan perempuan, agar anak-anak kita bila kita sentiasa buat macam tu, dia akan dididik dengan lebih berhati-hati supaya tidak melakukan perbuatan yang boleh merosakkan hati-hati orang lain yang memandangnya. Yang kedua, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada hari ini kita berbual dengan dia tuan-tuan perempuan, satu benda yang suka saya ingat kepada mak dan ayah dan para pendengar, kalau boleh, bawa mainan atau buku bersama. Kalau ada orang cakap, ustaz, anak saya tak suka buku, kena tanya balik, kenapa anak saya tak suka buku?

0: jadikan anak-anak itu cinta dengan buku. Orang kata melentur bulur biar dari rebungnya. Kan? Sebab itu, mak ayah, para pendengar, ini masa untuk sama-sama kita cuba didik anak-anak kita supaya anak kita lebih behave dan menjadi anak-anak yang tidak hari ini menyusahkan orang lain, insyaAllah. Esok, hari terakhir, saya akan sambung beberapa tip untuk ibu ayah untuk memastikan anak-anak yang jenis tak tutup diam ni ada cara untuk mendiamkan mereka agar mereka lebih berdisiplin, jaga nama baik dan lebih suka selesakan diri mereka untuk berada di mana-mana. Jumpa saya lagi, Ustaz Fandi Samin, dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Radio No. 1 Orang Melaka pastinya 102.3 MHz. Sampai dengar kami juga melalui RTM Klik. Mana lagi Melaka FM lah kan? 4.50 minit petang waktu ini, saudara. Baik, seketika nanti kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama 5 petang. Dan insyaAllah kita kembali bersama dalam Hello-Hello. Hello-Hello Melaka FM lah. Anda boleh hantarkan ucapan anda ataupun hubungi kami di konti untuk ucapan selamat petang kepada siapa kan. Pastinya lah untuk orang tersayang. Jadi untuk itu, saudara, terus kekal setia bersama dengan kami, Melaka FM, mempesonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Kembali bersama dengan saya, Nana Safwan di Melaka FM ketika ini 102.3 MHz. Dan saudara, sekejap lagi kita akan bersama-sama dalam Hello Hello. Anda boleh hubungi saya di talian 06-284-4477, 06-284-3377 untuk ucapan selamat petang dalam Hello Hello ataupun hantarkan ke WhatsApp kami 010-806-1023. Tapi sebelum itu, jom sama-sama kita dengar dulu Biz On Air hanya di Melaka FM.
2: Is on air di Melaka FM.

0: 5.28 minit petang waktu ini, saudara. Hello, hello, Melaka FM. Untuk anda petang ini, boleh hubungi 06-282-44-7706, 284-3377. Atau boleh hantarkan voice note anda ke 010-806-1023. Okey, baik. Tadi dah berkelip-kelip. Bila dengar suara saya, terus hilang. Macam mana tu? Cepat hubungi sekarang ni. Hello, Melaka FM. Siapa di sana?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Zul Alif dari Tanjung Musang, Kedah ni.
0: Oh, orang Kedah. Zul Alif, ya?
1: Ya.
0: Macam dah lama tak dengar nama tu.
1: Ya.
0: Sihat, ya?
1: Sihat-sihat. Alhamdulillah. Abang ni Kak Yana?
0: Ya, saya.
1: Oh, lama kita tak buat,
0: Itulah wasal. Zul Alif, sihat, ya?
1: Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Okey, baik. Petang ni untuk siapa agaknya? Silakan.
1: Okey, terima kasih kepada Kak Yana yang tugas. Okey, terima kasih. Saya nak cakap selamat hari lahir untuk DJ Aina ini. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berbahagia sampai keluarga. Semoga dipermudahkan segala urusan dan berbahagia dalam kehidupan, insyaAllah. Rasanya ucapan pada Pak Wan sekeluarga dekat Pak Jawa Mua, Bonda Haji Zainab sekeluarga, Ibu Azizah sekeluarga, Abang Fadil Pedah Kemasa, Pak Cik Osman Kubai dan Kak Mohandi Tunjang Kedah. Kepada semua yang mendengarkan Melaka FM petang ni, kita terus bertemankan DJ Aina kita di 102.3 MHz Melaka FM. Mempersenakan anda untuk DJ Aina selamat tugas hingga pukul 6 petang nanti mesti hujung minggu. Melaka FM. Dan nombor 1 untuk orang Melaka. Melaka lah.
0: Ya, betul tu. Terima kasih Zul Alif.
1: Selamat kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ada gaya Okeylah, terima kasih Zul Alif, orang Kedah. Hello, Melaka FM, siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Yali dari Sana Kedah KL.
0: Okey, petang ni. Hello, hello untuk siapa? Silakan.
2: Saya siapa DJ ni?
0: Saya DJ Nana.
2: Oh, Nana. Akhirnya dah dua kali saya lubang dengan Cik Nana.
0: Iya ke?
2: Kepada semua sahabat kawan, terutama pada Kamara di sini Lompat Alah Gajah. Kita berdoa kita pada Dayak Maknab di Tanjung Rimau.
0: Ya.
2: Lepas tu pada Karam di Lebih Cina. Lepas tu pada Jemari di Keluang. Lepas tu Jahri Anik di Kota Lengis Nilan.
0: Okey.
2: Lepas tu pada Makamaya Singapura dan last kali pada Pakcik Haji Mahal Makcik Esah di Kampung Gajik.
0: Itu saja ya. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia daripada Majid bin Mahdi, Kampung Bekalan Besar Tangkak. Katanya dah tunjukkan hello-hello khas untuk Haji Paing, Encik Said, Encik Khalid, Kampung Parit Gantung, Sungai Rambai, Encik Ilyas, Encik Zaini, Kampung Parit Perawas, Sungai Rambai dan semua rakan-rakan di Sungai Rambai. Ya. Dengan ucapan, selamat petang. Semoga semuanya sihat. Hello, Melaka FM. Siapa di sana?
3: Hello, Assalamualaikum. Di sana.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Ani Kak Ajang Lija dari Sungai Perak.
0: Orang Perak. Kedah Perak. Tadi orang KL. Silakan. Dia jauh telefon petang ni, ya?
3: Ya.
0: Silakan orang Perak.
3: Okey, Nana. Mama berikan tugas kejap lagi, ya. Di Jalan Raya, ya. Yang pertama, saya ucapkan pada Zik Pantung, Haji Nur Kamaria dan
0: Alamak, putuslah. Alamak, kali jahat boleh call, boleh hubungi semula. Saya beri peluang untuk hubungi saya semula, ya. Kita beri ucapan hello, hello, hello Melaka FM, siapa di sana?
4: Hello, saya Kak Nana.
0: Ya, waalaikumsalam.
4: Ni Abang Fadil, dia peda aku masa tu.
0: Abang Fadil. Okey, Abang Fadil, petang ini hello, hello untuk siapa?
4: Hello, hello, hello Melaka FM, pada mana ni? Dan selamat menyambut Malaysia Terus pada 25.8.
0: Dan
4: selamat menyambut ada kemasaan pada 31.8 ni. Dan sebenarnya, terima kasihlah pada Juk Alif yang bersama kita tadi. Dan Yah Lidah dia pula, selatan diri, terima kasih juga. Dan sebenarnya, Abang Cili Hamid di Kota Rumah 9, Tak Ramah Libut Cina. Dan Haji Zainab di Lugajah, Dini Osman di Keluang. Tok Man Janggut, Man JJ di Gemas. Dan ada orang pada orang Kupai pada Pinang. Dan Kak Imah di Kepang Pasir Tuan Kedah. Dan saya Mbak Dua ni apa Rupi Hamad ada Beda Redung. Dan Mawar Ismail di apa Mawar Ismail di Keluang. Dan Linda di Kota Sarawak. Dan Popo di Kuala Heria Indonesia. Dan semualah Abang Badin, Azizah di Pasir Kelbun ni sini lah. Pada semualah Abang Badin jaga selamat petang.
0: Ya, baik, terima kasih.
4: Baik, Nana kan abang habis sekarang balik waktu di Jalan Raya ya.
0: Ya, terima kasih. Okay. Abang Fadil. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.

0: Selamat datang di Melaka FM hujung minggu bersama dengan Nana di sini. Daripada Wahab ke Maman Cugadu, katanya dengan Melaka FM melalui RTM klik dalam kereta. Mantap lagu petang ni. Ke Maman cuti sekolah ni, nak ke Melaka katanya. Jom-jom datang ke Melaka ya. Kalau dah lama lagi, hari Isnin ni 24 Ogos, kita ada sambutan SEM 2026 di dataran Taming Sari. Jadi datang ramai-ramai. Masa tu ada ramai DJ akan bersama dengan pendengar Melaka FM, dengan pengunjung nanti ada Melaka FM, DJ Melaka FM, DJ Negeri FM dan juga DJ Johor FM. Jom datang ramai-ramai, okay? Memberiakan SEM Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang bertempat di dataran Taming Sari Melaka. Baik, boleh hubungi saya sekarang 06 282 4477 06 284 3377. Petang ini untuk kita hello. Siapa agaknya di talian ini? Siapa tu? Hello.
1: Assalamualaikum, Nana.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
1: Maklum Mahwa.
0: Maklum Mahwa. Okey, baik. Petang ini untuk siapa, Maklum?
1: Yang utama si Haji yang ucapkan kepada Ramli bertemu tu.
0: Aha.
1: Kahwin baru balik
0: Oh, iya ke? Okey.
1: Terima kasih kepada Kak Diki. Ada Rula Jujo, Mak Nani, Mak Raja Alias, Kak Ram, Kak Afid, Mak Yam, Pak Tua Sekam dan Popo. Terima sekali lah. Selamat dengar, selamat petang, masuk ucapkan.
0: Okey.
1: Terima kasih, Nana.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maklum Mahwa. Baik, kita bersama dengan pemanggil yang seterusnya. Boleh hubungi 06 06 2824477, 06 284 3377. Okey, baik. Untuk makluman semua, 23 Ogos 2026, esoklah hari Ahad, bertempat di Dun Asahan. Anda akan didatangi ataupun anda ada jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat Dun Asahan esok bermula jam 2 petang. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama AB Rauf Yusof akan turun padam menyantuni rakyat dalam jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat Dun Asahan. Okey. Jadi untuk itu jangan lupa ya, rakyat Asahan, jom ramai-ramai turun pada pukul 2 petang esok. Okey, dan siapa agaknya di talian ni? Hello.
2: Hello, Assalamualaikum Nana.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Kak Jari Jang yang terputus tadi.
0: Alah, kenapa putus kak?
2: Putus sendiri.
0: Ya ke? Okey, sila.
2: Okey Nana, terima kasih. Saya ucapkan. Yang pertama, Zek Banten, Haji Anu Kamara dan suami, Haji Usman Gubay, Wan Fadil, Kak Ram, Haji Zainab, Kak Mawar Merah, Kak Hashim, Linda, Popo, Rupi Ahmad dan semua pendengar-pendengar Melaka FM petang ini yang mendengar suara Kak Jari Jang. Itu sajanya Nana. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak Hajah Halijah. Ya, hello Melaka FM. Siapa di sana?
3: Hello Nana. Selamat petang. Selamat petang.
0: Ya, selamat petang.
3: Dari Keluang.
0: Siapa tu?
3: Deni Osman dari Keluang.
0: Deni Osman dari Keluang. Orang Keluang eh. Petang okay. Ni hello-hello untuk orang Melaka ke orang mana ni? Silakan.
3: Okay. Tujukan pada kawan-kawan yang mendengar siaran ini, antaranya isteri yang menjadikan jawadah minum petang, Kak Mahmud Ismail, Rupi Ahmad, Tuan Hajah Zainab di Alun Gajah Melaka, Fadil di Pelda Kemasul Pahang, dan juga Zek Pantun, Nur Kamaria dan suami, dengan ucapan selamat petang, selamat minum petang, muka sihat selalu, dan selamat menyambut Hari Malaysia dan Hari Kemerdekaan Malaysia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, siapa di sana? Hai, putus pula dia. Ya, okey, tak apa. Untuk ingatan kita bersama lah untuk makluman kita bersama seperti yang saya kongsikan tadi, penutupan ataupun lencongan jalan untuk fasa 1 dari 22 hari bulan hari ini sampai 31 Ogos nanti. Laluan utama dari lampu isyarat dataran Kelebang akan dilencongkan melalui hadapan shop lot Taman Kelebang Utama dan keluar semula melalui flyover Kelebang. Itu untuk fasa pertama. Fasa kedua pula, laluan dua hala dari lampu isyarat oriental Jalan Pesisiran Pantai sehingga ke lampu isyarat limbungan Jalan Pesisiran Pantai dan ditutup sepenuhnya sehingga perarakan selesai. Fasa kedua ini bermula 25 Ogos sehingga 31 Ogos 2026. Jangan terperanjat dah nanti kan. Tiba-tiba lalu, tak boleh lalu pula. Kena lencong tempat lain kan. Okey, kita berehat seketika. Selepas ini saya akan cuba lagi panggilan daripada pendengar untuk hello-hello.
4: Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 Isnin bertempat di Menara Taming Sari Melaka bermula pukul 10 pagi hingga pukul 3 petang. Kunjungi RYPT PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

0: 1000 impian untuk kita capai dan gapai haruslah dengan usaha yang kuat. InsyaAllah. Okay, baik. Sebelum saya menamatkan tugasan dan serahkan tugas ini kepada Faz, kita nak bersama-sama dengan siapa agaknya talian untuk hello-hello Melaka. Siapa di sana? Putu Zagi. Awak je jadi gitu kan, boleh hubungi saya sekejap lagi, sekejap lagi sekarang lah, 0162824427 0628433777. Siapa di talian? Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: DJ Nana.
0: Ya, saya.
1: Ini Kak Niki ni.
0: Kak Niki.
1: Kak Niki nak buat ucapan lah.
0: Silakan.
1: Hello.
0: Ya, Kak Niki, silakan.
1: Nak buat ucapan ni kepada popo di Bengalis. Datuk Z dan isteri di Sungai Putak, Mak Jah, Bukit Rambai, Mak Long Awal. Jumpa di 24 bulan Mak Jah. Kita jumpa Kak Niki ada di sana. Jangan lupa Mak Jah, Mak Long Awal. Kak Niki mesti datang. Kak Niki datang Mak Jah. Adalah Spok, Mak Bon, Mak ataupun Mak Sentuh, Ayanda Haji Kadir dan isteri, DJ Izzat, DJ Fat semua, dan rakan-rakan di RTM juga, DJ Nana lah. Dengan kata-kata sehat-sehatlah selalu, senyum-senyumlah selalu. Semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Assalamualaikum. Bye-bye, DJ Nana.
0: Bye-bye. Terima kasih Kak Niki. Terima kasih atas ucapannya. Okey, baik. Saya kira ini yang terakhir. Hello, Melaka FM, siapa di sana?
2: Hello, Assalamualaikum Nana. Apa khabar?
0: Waalaikumsalam. Baik adanya. Siapa tu?
2: Ini Mak Jah, Nana. Dah lupa ke Mak Jah ni?
0: Bukan. Suara Mak Jah dah makin macam suara orang muda pula rasanya.
2: Alamak. Lagi menteng ni suara dia.
0: Okey, Mak Jah. Silakan bertanya untuk siapa?
2: Kepada Nana. Terima kasih. Balik nanti hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Dan juga pada Kak Niki tadi. Mak Jah nak nombor Kak Niki lah.
0: Ya
2: nanti
0: ke?
2: Nanti Nana bagi kat ada Mak Jah boleh?
0: Alamak. Tak keluar pula kat sini Mak Jah.
2: Ya, tadi dia
0: baru lepas call tapi tak keluar. Kita punya ni sistem dia tak keluar nombor. Mungkin Kak Niki.
2: Kalau Kak Niki dengar tu, okeylah hubungi Mak Jah nanti.
0: Kan, tak pun hantar kat WhatsApp lah kan.
2: Dia tak ada, tak dapat tahu nombor Mak Jah tu, susah sikit.
0: Oh ya ke. Okey, tak apa, kata dia nak jumpa Mak Jah nanti 24 hari bulan.
2: Itulah kalau kita dah hubungi senang. Dia telefon kita kat mana ke mana.
0: Itulah kan. Tak ada Mak Jah, maaf ya. Okey.
2: Buat kepada Popo Indonesia, pada Mak Long Mahu tadi kan, kepada abang apa tu Ramli menyambut cucu tadi, perkahwinan cucu dia. Jumpa Mak Jah, terima kasih, ramai orang datang ni. Dan juga kepada Mak Nam, Ida hadir tadi jumpa, terima kasih. Dan kali kita jumpa lagi terberambah. Dan juga kepada Kak Ram, Kak Bid, ada Mama Nomi, Mak Usul Raja Lias, Kak Nani, Pak Tua dan semualah. Apa tu kepada Ayan, DJ Ayan, selamat hari jadi. Happy birthday to you. Semoga panjang umur, murah rezeki, dapat jodoh cepat.
0: InsyaAllah.
2: Dan kepada Pak Wan. DJ Nana, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi kepada Mak Jah dan semua yang telah hubungi saya untuk hello-hello Melaka ini. Jadi untuk itu saya pun nak mengundurkan diri lah, insyaAllah. Kita akan jumpa nanti hari Isnin. Jangan lupa SAM 2026 Semangat Aspirasi Malaysia di Dataran Teluk, maafkan saya, bukan Dataran Teluk tapi Dataran Tamisari, bermula 10 pagi hingga 6 petang ya. Jumpa di sana nanti dan terus dengan Melaka FM tak kira di mana saja anda berada. Terkasar bahasa, tersilap bicara, maaf yang saya pinta, insyaAllah kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.
3: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Salam lagaku maju jaya rakyat bahagia menggami dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat. Hai, selamat petang dan juga selamat hujung minggu kepada semua pendengar setia Melaka FM. Apa khabar hari ni, bro? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah pada petang ni dapat kita bersua suara bertemankan saya, Watashiwa Fazirades Haji Memang Syitek, yang akan menemani anda lah selama 6 jam bermula dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Tahu, untuk edisi hari ni, hari Sabtu 22 Ogos 2026, bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, terima kasih buat DJ Nana yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi. Kita nak teruskan lagi halo-halo Melaka FM ni sehingga pukul 6.30 minit petang. Jadi mari lo telefon nak 282-4477-284-3377. Baiklah, kita nak teruskan dengan pemanggil seterusnya. Siapa di sana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Ini Fahmi daripada Belimbing
0: Dalam. Oh lah, Dek Fahmi dari Belimbing Dalam. Apa khabar, Fahmi?
1: Alhamdulillah, baik kah?
0: Alhamdulillah.
1: Akak pernah sihat ke tu?
0: Sihat juga. Dia kalau tak kurang sihat tu, suara tak ada dengar kat radio ni tau.
1: Oh iya ke?
0: Ni Fahmi dah benar petang ke belum?
1: Dah.
0: Dengar suara ceria je tu?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Okey, Pak. Ya, saya.
1: Ini sebab minggu ni saya baru dapat anak buat baru.
0: Oh ya ke? Alhamdulillah, tahniah. Siapa namanya? Dah ada nama ke belum?
1: Belum lagi.
0: Okey, alhamdulillah semoga membesar menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Amin. Tau.
1: Amin. Okey, saya nak ucapkan ucapan khas untuk Mama Nomi sekeluarga.
0: Ya.
1: Kak Ida sekeluarga.
0: Ya.
1: Semua keluarga di Bendang. Ari, Abang Zek.
0: Ya.
1: Dan semua yang mengenali saya lah.
0: Ya, saya.
1: Khususnya kepada Puan Pengarah kita, Kak Siti Nobaini.
0: Ya, baik.
1: Dan akak selamat bertugas semoga dipermulakanlah segala urusan.
0: Amin. Terima kasih, Adik Fahmi. Jaga diri baik-baik tau.
1: Okay,
0: kakak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Adik Fahmi kita dari Belimbing Dalam. Orang Belimbing, orang tunggal sana tu kan. Mana lagi orang Johor, orang Negeri Sembilan, dan marilah petang-petang macam ni selalunya memang gamat lah dengan suara daripada anda kan. Maklum lah cuti hujung minggu ni, tambahan lagi kalau di Melaka sambung cuti 4 hari sampai Selasa kan. Jadi ramai lah anak-beranak yang balik meluangkan waktu bersama dengan mak ayah. Apapun, kita doa semoga berkekalalah kebahagiaan itu sampai bila-bila tau. Baiklah, kita ada pemanggil seterusnya. Siapa di sana? Halo, Assalamualaikum. Siapa kat sana tu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, dia ada Alah, cerianya suara Abang Juju ni tau. Abang Juju, apa khabar? Sihat ke?
2: Alhamdulillah, sihat. Ya Allah.
0: Alhamdulillah. Macam mana cuaca kat Johor?
2: Panas je, Pak. Ya Allah. Mana terik lah, katakan.
0: Yelah, panas lit-lit kan?
2: Tapi panasnya siang. Malam tak? Malam satu bahang je.
0: Ya, betul. Pernah sekali itu kan? Ingat lagi
2: Ingat lagi.
0: Macam mana cuaca malam ni, Abang Juju? Panas apa? Panas terik. Okeylah, Abang Juju dah minum petang
2: Bulan Pak Rifat.
0: Alhamdulillah. Okey, nak alu-alu siapa ni, Abang Juju?
2: Kita rekatkan untuk semua lah, Pak. Dengan kata untuk semua, salam memulih rasul untuk semua.
0: Ya.
2: Setelah kita banyakkan berselawat, semoga kita mendapat tempat di akhirat nanti.
0: Ya, insyaAllah. Amin. Mudah-mudahan kan. 3 hari je lagi.
2: Tiga hari je lagi.
0: Ya.
2: Untuk Pak, semoga tiap lalu.
0: Baik.
2: Dan kalau tak siap, apa-apa ubat.
0: Baik. Terima kasih, Abang Juju. Jaga diri tau.
2: Okey, assalamualaikum. Tata Titi
0: Tut. Tata Titi Tutu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia kemain seronok lagi suara Abang Juju kan. Kita mendengar dekat sini pun akan ikut tersenyum sekali bila mendengarnya. Okeylah, mainlah kita layan lagu A to Z. Iyo ko. Apa yang iyo, apa yang tidak? Ha, mari kita dengar. Dengar sama-sama. Dengar. Alok kat mana tu, Fah? Dengar. Ha, mari kita dengar, ya.

0: iyo ko.
1: Ya ke iyo ko, cinta buta. Ya ke iyo ko. Halo, halo Melaka FM. Masih lagi bersama dengan Fah di sini. Kita ada pemanggil di talian. Siapa agaknya? Halo, assalamualaikum. Siapa di sana tu? Halo. Kenapa suaranya tidak kedengaran? Terputuslah pula. Alahai, tak apa, tak apa. Yang mana telefon tak dapat tu kan, boleh terus cuba lagi. Sehingga sebelum pukul 6.30 minit petang tau. Baiklah, sambil tu nak baca kiriman yang dihantar di Bilik Hijau. Kita ada permintaan ataupun kiriman selamat petang ya. Daripada Kak Zai, katanya assalamualaikum DJ Faz. Waalaikumsalam Kak Zai Selandau ni. Nak sampaikan ucapan selamat petang dan juga selamat hujung minggu. Salam halo-halo kepada semua pendengar setia Melaka FM dengan ucapan semoga berbahagia di samping keluarga. Dan juga selamat minum petang. Baik, terima kasih Kak Zai. Okey, siapa agaknya di talian sekarang? Hello, assalamualaikum.
2: Hello.
1: Ya saya.
2: DJ Anginnya.
1: Ah, bukan DJ Faz, Kak Linda.
2: Oh, DJ.
1: Yo.
2: Minggu yang lepas, lepas kakak tak. Dia tanda terputus dia punya lain tak apa-apa bagus 2 minggu. 2 minggu kakak tak bagi ucapan dengan mereka.
1: Baik, baik Kak Linda.
2: Kabar orang Melaka.
1: Kabar baik. Okey Kak Linda. Ya, tak hujan, panas saja Kak Linda.
2: Dekat sini pun 2-3 hari tak hujan. Tapi dah ada buat-buat hujan, hujan lah. Malam ada hujan sekejap, hari apa tu ada hujan kejap.
1: Yalah. Okey Kak Linda, boleh
2: nak buat ucapan.
1: Teruskan ucapannya.
2: Dengan kakak Hadijah Sungai Perak.
1: Ya.
2: Abang Pade, selalu salah nak bagi nama Abang Pade. Abang Pade.
1: Yo. Baik.
2: Kak Ram, Kak Jainab, sehat.
1: Yo.
2: Popos mana tak dia saya dah kerasi, dah lupa dengan kakak Popo.
1: Yo.
2: Abang Usman goodbye. Kakak Rapia Ahmad.
1: Yo.
2: Yang dekat. Semua-mua lah yang kakak dekat apa tu? Dekat Singapura tu siapa nama kakak?
1: Kak Ino Kamaria.
2: Iyalah itu yang lain-lainnya semua
1: dekat
2: radio Melaka lah yang
1: terdengar
2: di mana-mana saja berada. Kakak adalah cerita ni nak pergi bandar raya Kuching.
1: Oh ya ke, hati-hati dalam perjalanan.
2: Untuk Pak sehat lalu.
1: Ya, baik insyaAllah.
2: Selamat
1: terima kasih.
2: Petang Pak, nanti jumpa lagi. Bye-bye. Semua orang Melaka Pak.
1: Bye-bye.
2: Kami orang Sarawak, saya kan orang Melaka.
1: Wah, terima kasih orang Sarawak.
2: Bye-bye. I love you, bye-bye. Yeah. Bye-bye, see you again, bye.
1: Bye, love you more. Itu dia Kak Linda kita dalam perjalanan nak ke Kuching. Sempat lagi halo-halo Melaka FM tau. Apa pun terima kasih diucapkan kepada Kak Linda. Dan nampaknya sampai di sini saja untuk segmen Halo-Halo Melaka FM pada petang ini, edisi hari Sabtu 22 Ogos. Esok ada lagi, jangan risau. Jangan ada yang menangis dekat pucuk katil dah lah, ya. Esok ada lagi pukul 5.30 sehingga pukul 6.30 minit petang. Dan selepas ni kita akan sama-sama dengarkan siaran ulangan Permata Hati dengan tajuknya Sehari Dalam Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus melekat bersama dengan kami tau. Jangan tukar siaran tu, biarkan aja sampailah malam nanti, okey, janji. Baiklah, terus bersama dengan kami Melaka FM mempesanakan.
3: Anda boleh dengarkan siaran Melaka FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian,
4: jangan lupa aplikasi

0: Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sehari dalam Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Solat subuh sebagai pembuka hari, solat asyak sebagai penutup hari. Maka dibuka di masjid pada hari-hari kita dan ditutup sebelum kita tidur juga di masjid. Tauba, berbahagialah orang yang mendatangi masjid pada dua waktu ini. Dan apa yang saya sebutkan ini bukan benda omongan kosong saja nak bagi penuh masa tuan-tuan, tidak. Tetapi apa yang kita sebut ini ada sandarannya. Bahkan Nabi SAW pernah memuji para sahabat yang menjaga dua waktu solat ini. Dan dua waktu solat ini dipanggil dengan panggilan Al-Atamah. Apa dia Al-Atamah? Al-Atamah adalah solat ketika gelap. Solat ketika gelap ini yang pertama adalah pada waktu subuh dan yang keduanya adalah ketika waktu asyak, dipanggil dengan Al-Atamah. Apa kata Nabi SAW tentang Al-Atamah ini? Lau ya'lamun nas ma fil atamati. Kalau manusia mengetahui apa yang ada pada Al-Atamah, la atauhu walau kana habwan. Nescaya kalian sanggup mendatangi kegelapan ini walaupun dalam keadaan merangkak. Merangkak pun kita akan sanggup mai kalau kita tahu apa yang ada pada subuh berjemaah dan apa yang ada pada asyak berjemaah. Sebab tu ada sahabat-sahabat kita pernah buat, masjid MITC ni pun pernah buat subuh macam Jumaat, sampai kena buat kempen. Mereka para sahabat tidak perlu sebarang kempen. Apa yang kempen mereka ni? Sunnah itu memadai. Apa saja yang Nabi bagi dan Nabi sampaikan pada mereka, wa ma atakumur rasulu faqudhu. Apa yang Nabi bawa, semua depa ambil. Bahkan juga mereka ikut qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu kata kamu sayang dekat aku, maka hendaklah kamu ikut. Kamu sayang dekat Allah, ikut aku, kalian akan dikasihi oleh Allah. Para sahabat, mereka tak tinggal dua waktu solat ini. Pasal apa dua waktu solat ini? Solat ketika gelap ni, solat ini dipanggil solat pembeza. Solat subuh dan solat asyak, solat pembeza di antara orang yang beriman dan juga orang yang orang munafik. Karena orang munafik, mereka akan jadi berat untuk nak datang masjid ketika subuh dan juga ketika asyak. Tapi tidak bagi orang yang beriman. Orang beriman dia boleh. Sehingga solat ini dinamakan dengan solat as-siqal. Solat as-siqal. Kenapa as-siqal? Solat yang amat berat melainkan pada orang yang beriman. Apalagi kehebatan yang ada pada waktu subuh dan yang ada pada waktu asyak ini. Antara kehebatannya adalah hadis yang Nabi SAW sebut. Apa kata baginda SAW? Bashiru al-masyain fi zulumat bidurin tamin yawmal qiyamah. Bashiru al-masyain fi zulumat bidurin tamin yawmal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada para pejalan-pejalan kaki di dalam gelap dengan cahaya yang terang benderang yang akan diberikan Allah kepada mereka di hari akhirat kelak. Tuan-tuan dapat cahaya. Dapat cahaya ni bukan cerita main-main. Benda yang menjadikan cerah akhirat kita hanya menjadikan daripada asbab orang yang melazimi subuh dan juga asyak. Maka kita jadikan hidup kita dimulakan dengan subuh berjemaah waktu pagi di masjid dan kita akhiri juga dengan masjid. Dan begitulah apa yang Nabi SAW buat. So point ni, hak kita nak cerita ni apa? Cerita selepas waktu asyak, Nabi keluar, Nabi tetap datang balik ke masjid. Pasal apa? Karena nak tutup harinya dengan hadir ke masjid. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab ini. Apabila Nabi SAW masuk ke dalam masjid, maka baginda memberi salam dengan suara yang perlahan. Nampak? Tuan-tuan, siapa yang masuk masjid bagi salam? Jarang orang masuk masjid bagi salam. Tetapi Nabi SAW, baginda masuk ke masjid, dia memberi salam kepada orang yang berada di dalam masjid, tetapi dia tidak memberi salam dengan salam yang kuat. Bahkan dia memberi salam dengan salam yang amat perlahan. Kira-kira orang yang berada berdekatan yang masih belum tidur akan terdengar. Adapun yang lena takkan dengar. Yang dah lena takkan dengar. Baik, apa yang berlaku pada waktu tersebut? Nabi bagi salam pelan saja. Sehingga orang yang tertidur, dia tidak mengganggu orang yang sedang tidur di dalam masjid. Baik, dia kata lagi, boleh jadi ketika itu ada golongan fakir miskin tidur kat dalam masjid. Justru Nabi SAW tak nak ganggu tidur mereka. Tuan-tuan, yang kata Nabi kita ni, dia tengok ada orang tidur dalam masjid, dia tak pi halau orang yang sedang tidur dalam masjid. Bahkan dia bagi salam perlahan saja kerana tak nak mengganggu orang yang sedang tidur di dalam masjid. Asal lagi kita buat kupasan, kita baca dulu. Dan kata pengarang duka citanya, kita pada zaman ini suasana sudah pun terbalik. Terbaliknya suasana kita pada hari ini, masjid kita tidaklah jadi open masjid. Masjid kita tak jadi open masjid, tapi masjid kita jadi close masjid. Pasal apa masjid kita tak jadi open masjid ni? Kerana tak sebagaimana zaman dahulu yang jadikan masjid sebagai tempat yang terbuka ni. Bahkan ada masjid yang terus dikunci selesai daripada solat Isyak. Dan kita tahu dikunci ni ada maslahah dia. Kalau tak kunci, jangan kata tabung masjid. Sekali dengan mimbar pun dia bangkat buat lari. Yang kata orang kita ni, bukan boleh kira, bukan. Jadi ada maslahah kita kunci. Tapi walaupun ada maslahah, di sana perlu ada beberapa benda yang patut kita buat dan semua masjid perlu buat. Sebab itulah dikatakan, cadangan yang diberikan di dalam buku ni, dia kata, bagi setiap masjid, sediakanlah ruang untuk orang berteduh. Masjid ni buatlah. Yang pertama, tempat motor, basikal, orang-orang yang datang dalam perjalanan. Kalau hujan, dia boleh berteduh sekejap dekat bawah bumbung. Buatlah wakaf. Alhamdulillah, masjid MITC ada wakafnya. Tapi tak cukup, boh banyak sikit. Masalahnya orang kita boh wakaf banyak-banyak, dia pergi buat tempat berkelah pula. Bukan? Tapi tak kisahlah. Yang penting kita nak jadikan manusia ni rapat dan dekat dengan masjid. Baik. Apa dia buat? Dia kata, bahkan boleh jadi ada orang miskin yang tiada tempat tinggal, mereka boleh tinggal sementara waktu di masjid. Ataupun siapa-siapa yang nak beriktikaf, sekurang-kurangnya ada ruang. Nah, sebab itu, sebahagian daripada masjid-masjid yang cakna dalam bab ini, mereka meninggalkan sebilangan kecil ruang. Ya, ataupun kita namakan beranda kot tak. Nah, dia buat macam bentuk beranda ni. Apa tujuannya? Tujuannya supaya ada orang dia boleh tumpang duduk sekejap, menghilangkan penat lelah. Dia bolehkan duduk sekejap di situ. Bahkan di zaman Nabi SAW, masjid dijadikan sebagai tempat berkumpul, bahkan lebih lagi daripada itu. Buatlah satu ruang yang selesa, bukan sekadar ala kadar. Sebagaimana sebahagian masjid ni dalam keadaan tak jaga kebersihan, sekurang-kurangnya kita buat satu ruang yang orang boleh berteduh daripada panas dan juga hujan. Maka santuni setiap orang yang datang ke masjid. Dan jangan dihalau orang yang berada di dalam masjid. Jangan halau. Kerana di zaman Nabi SAW, tidak ada orang yang pernah dihalau daripada masjid. Bahkan mereka boleh tidur di masjid pada waktu tersebut. Baik, cumanya kita nak tahulah. So, kita nak tahu. Apa yang kita nak tahu? Apa hukum sebenarnya orang tidur di masjid? Apa hukum duduk melepak dekat masjid? Apa hukum kita masuk dalam masjid, kita berbaring sekejap? Baik, maka saya bawakan di sana ada bab berkaitan tentang hukum tidur di masjid. Tertidur, cerita lain. Ni cerita dia memang main masjid pasal dia nak tidur. Apa dia kata? Hukum asal bagi orang yang tidur di masjid asalnya adalah harus. Dan ulama membenarkan untuk tidur di masjid. Kerana apa? Kerana di sana ada beberapa dalil yang menunjukkan keharusan. Dalil yang pertama iaitu Nabi SAW membenarkan para sahabat tidur di masjid berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis daripada Abdullah bin Umar. Apa kata Nabi SAW? Kana ibnu Umar yanamu fi masjidi Rasul SAW wa huwa syabun a'zab la ahlalah. Kata Ibnu Umar, iaitu dia pernah tidur di masjid Nabi SAW ketika beliau masih lagi muda dan belum berkahwin. So, orang bujang boleh tidur masjid. Orang bujang boleh tidur masjid. Muslim bujang lagi? Tak bujang dah. Bujang tua tak boleh. Ini cerita orang yang belum berkahwin, dibenarkan mereka tidur di masjid atas maslahah yang tertentu. Pasal apa agak-agak Abdullah ibnu Umar ni dia tidur kat masjid? Pasal dia adalah talibul ilm, penuntut ilmu. Supaya dia sentiasa nak berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, so tak ada masalah. Maka hadis ini menjadi dalil keharusan tidur di masjid, iaitu dan tidaklah tidur di masjid merupakan sesuatu benda yang haram. Satu. Baik, yang kedua, ada tak orang yang lain yang tidur di masjid? Ada. Di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapatnya satu kumpulan yang dipanggil dengan Ashabus Suffah. Siapa dia Ashabus Suffah ini? Iaitu para sahabat yang tinggal di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka adalah orang yang teramat susah, orang miskin. Kenapa dipanggil Suffah? Kerana pakaian yang mereka pakai daripada kain. Kain saja ada, baju tak ada. Antaranya Abu Hurairah radhiyallahu an, di antara Ashabus Suffah. Di antaranya Abu Sa'id Al-Qudri radhiyallahu an, di antara Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ni sahabat. Nak tahu tempat mereka dekat mana? Kalau zaman dahulu, siapa yang pernah pergi ke Masjid Nabawi, ada satu ruang yang tinggi sedikit. Dibuat ruang tersebut lebih tinggi daripada lantai yang lain. Di situlah tempat ahli Suffah berada pada waktu tersebut. Adapun ruang yang lain, mereka jadikan ruang solat. Berapa jumlah mereka ni? Ada yang mengatakan jumlah mereka sekitar 70 orang pada waktu tersebut. Jumlah mereka sekitar 70 orang berdalilkan dengan hadis, iaitu satu hadis yang mana Abu Hurairah radhiyallahu an dia pernah sebut. Apa kata Abu Hurairah? Ra'aitu sab'ina min ahli Suffah. Aku pernah melihat ada 70 orang ahli Suffah. Ma minhum rajulun alaihi rida, yang mana tidak ada seorang pun daripada mereka yang ada baju. Miskinnya mereka pada waktu tersebut, mereka hanya memakai kain daripada paras pinggang sampai ke paras bawah daripada lutut tanpa berbaju kerana mereka orang yang teramat susah. Kat mana tempat dia orang duduk? Mereka duduk di dalam ruang Masjid An-Nabawi. Baik. Dan ada satu hadis yang lain yang menceritakan mereka tinggal dalam masjid dan tidur di sana dalam keadaan yang macam tu. Dan hadis ini menunjukkan dalil boleh tidur di masjid dan boleh bermalam di masjid. Tak ada apa masalah. Baik. Next, yang ketiga. Ini kita nak sebut dalil ni. Dalil yang ketiga yang menunjukkan boleh ke tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari dia datang ke rumah Fatimah. Nabi pergi rumah Fatimah, kemudian dia carilah Ali. Ali mana Ali? Ali. When Ali? Aina Ali? Aina Ali? Di mana Ali ni? Aku cari dia. Baik. Kemudian Nabi tanya lagi, Aina ibnu ammik? Mana anak pakcik engkau? Nampak penggunaan istilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam guna ni? Kenapa? Kerana Ali ini adalah anak kepada Abu Talib. Abu Talib pakcik Nabi. Jadi Nabi kata, mana anak pakcik engkau ni? Dia gunakan satu panggilan yang lain. Contoh, kita boleh guna panggil orang saudara mara kita dengan satu panggilan yang menandakan keakraban kita. So Nabi SAW, dia tidak hanya sekadar panggil Ali semata-mata. Tapi dia panggil, Aina ibnu ammika, mana anak pakcik aku ni? So itu panggilan Nabi pada dia. Dan apa jawab Fatimah bila Nabi cari Ali? Fatimah isteri, Ali suami. Fatimah kata, tadi ada pergeseran sedikit. Tadi bergaduh sikit. Aku dengan Ali bergaduh, ya Rasulullah. Akhirnya Ali keluar daripada rumah dan tidur di masjid. Ali dengan Fatimah pernah bergaduh. Akhirnya Ali merajuk, keluar daripada rumah, pergi tidur dekat masjid. Panggil dia dengan panggilan Abu Turab. Baik. So, dalil daripada hadis ini menunjukkan boleh tidur di masjid kerana Ali radhiyallahu an juga pernah tidur di masjid.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sehari Dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM. Lagu-lagu kerohanian

0: bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melak FM kan ada.
1: Melak FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengan Melak FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik.

Pagi FM mempersandakan daripada kumpulan Gigil dengan lagu Cahaya. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 6.57 minit petang saudara. Selamat petang dan juga salam senja kepada semua pendengar setia Melaka FM. Mudah-mudahan ya, hari ini menjadi hari yang cukup membahagiakan, cukup menceriakan hidup kita semua. Ya, hari ini pastinya hujung minggu, ramai yang bersama dengan keluarga, sahabat handai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dipermudahkan oleh Allah, dilancarkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.21 minit malam. Dan waktu ini izinkan saya berkongsi kata-kata mutiara untuk sama-sama kita renungkan ya bersama. Saudara, kadangkala kita diuji dengan penderitaan, dengan kehilangan dan pelbagai lagi ujian yang menimpa. Namun di sebalik setiap musibah tersebut, tersimpan hikmah untuk kita bermuhasabah. Mungkin Allah sedang mengingatkan kita agar lebih bersyukur, lebih peduli terhadap sesama insan dan tidak terlalu mencintai dunia yang sementara. Apabila melihat kesusahan orang lain, jangan hanya menjadi pemerhati. Kita sama-sama hulurkan bantuan, titipkan doa dan sebarkan kasih sayang. Kerana suatu hari nanti, kita juga mungkin berada di tempat yang sama, mengharapkan tangan yang sudi membantu. Yang mana sesungguhnya kehidupan ini bukan tentang siapa yang paling kaya ataupun paling berjaya, tetapi siapa yang paling banyak memberi manfaat dan meninggalkan kebaikan. Sebelum berita tentang kita pula disampaikan kepada orang lain, pastikan kita telah mengisi perjalanan hidup ini dengan amal, kasih sayang dan keikhlasan. Jadi saudara, hidup ini hanyalah persinggahan ya. Dunia ini hanyalah persinggahan, sedangkan akhirat adalah destinasi. Maka jangan biarkan hati terlalu leka hingga kita lupa jalan pulang. Abid Jadi, berita kepada kawan.

مدني الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Daripada Maui dengan lagu Al-Jannah, saudara, baru saja menemani anda ketika ini membawa kita ke 7.55 minit malam. Baiklah saudara, tinggal 2 hari saja lagi kita bakal menyambut Maulidur Rasul, ya. Jadi sempena dengan bulan Rabiul Awal ini, ayolah bersama-sama kita memperbanyakkan lagi bacaan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dan untuk makluman anda, terutamanya warga Melaka, ya, sambutan Maulidur Rasul yang bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati bagi peringkat negeri Melaka ni akan diadakan pada 25 Ogos 2026, iaitu hari Selasa depan, bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi sempena dengan majlis perhimpunan dan juga perarakan tersebut, beberapa jalan utama di sekitar laluan perarakan akan ditutup dan dilencongkan sementara bagi memastikan kelancaran serta keselamatan para peserta dan juga pengguna jalan raya. Jadi antara laluan yang terlibat adalah Jalan Bukit Baru, Jalan Bukit Piatu, Jalan Taman Bandaraya, Jalan Bukit Serindit, Lebuh AMJ ataupun laluan berkaitan, juga persimpangan dan juga lampu isyarat di sekitar laluan perarakan. Jadi pengguna jalan raya adalah dinasihatkan untuk merancang perjalanan lebih awal, ya, gunakan laluan alternatif yang bersesuaian serta mematuhi arahan pihak berkuasa dan juga papan tanda lencongan yang telah pun disediakan. Jadi kerjasama dan juga kesabaran semua pengguna jalan raya amatlah dihargai sepanjang tempoh penutupan tersebut. Baiklah, selepas ni pukul 8 hingga 9 malam kita akan layan Zone Music tanpa henti, dan seterusnya 8.45 minit malam kita akan dengarkan Jana Minda. Tepat pukul 9 pula kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Untuk panduan muslimin dan juga muslimat pula, maksudnya waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8.31 minit malam. Dan antara yang menarik malam ni, lepas berita tu nanti jangan lupa kita ada warung dandut. Kepada semua peminat lagu-lagu dandut tu, cepat-cepat boleh buat pilihan lagu sekarang. Jangan lambat-lambat. Sebab kalau lambat nanti lagu permintaan anda tu, alahai, ada yang menangis tepi bujuk hati, katanya minta lagu dah tiap-tiap minggu minta. Tapi DJ Fah tak pernah nak siarkan. Nah, sebab terlambatlah tu, kan. Jadi hantar cepat sikit tau. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus bersama dengan kami, tentunya Melaka FM, dan boleh dengarkan melalui frekuensi 102.3 juga aplikasi RTM Click. Yang mana belum lagi muat turun aplikasi RTM Click tu, muat turun sekarang. Kalau tidak rugi, sebab apa? Dengan aplikasi tu kita boleh dengar 34 stesen radio RTM setiap negeri. Radio daerah pun ada, kan? Juga anda boleh menonton semua saluran TV RTM secara percuma. Mana nak dapat percuma semuanya, kan? Jadi muat turun sekarang. Teruskan kesetiaan anda bersama kami, Melaka FM, radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Ada yang suka lagu Red

0: sejahtera.
1: Ada yang suka lagu baru dan terkini. Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Melak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melak FM pasti mempesonakan. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
0: Peribahasa Melayu hari ini, siapa makan cili, dia rasa pedas.
2: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
0: Siapa makan cili, dia rasa pedas.
3: Bermaksud, sesiapa yang membuat kesalahan, dialah yang akan terasa.
0: Contoh ayat.
3: Dola terus meninggalkan kawan-kawannya yang sedang memperkatakan duit leman yang hilang. Biasanya, siapa yang makan cili, dialah yang berasa pedas.
2: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Di antara punca hilangnya berkat rezeki dalam keluarga ialah sering bergaduh di dalam rumah tangga lah. Sama ada anak ataupun suami isteri. Maka dengan sebab itu, jangan bergaduh suami isteri. Apatah lagi kalau bergaduhnya tentang masalah duit. Bila pasangan tidak reda antara satu sama lain, di situlah rezeki akan disekat. Itu sebabnya kalau sekiranya kita menghadapi tekanan dari sudut rezeki, maka perbanyakkan istighfar. Nanti Allah Ta'ala beri jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita lihat ada satu amalan, orang membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi baca ayat itu setiap pagi 7 kali. Dan yang keduanya, membaca doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrul rijal. Kalau kita ada hutang, baca ayat ni. Karena berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat dia menghadapi tekanan hutang. Jadi dia duduk dalam masjid tak keluar-keluar. Ya, Rasulullah tegur dia. Bila dia kata aku menghadapi masalah hutang, Rasulullah kata kalau dah menghadapi masalah hutang, duduk dalam masjid tak selesai masalah hutang, kamu kena keluar bekerja. Lalu diajarkan dia doa, dibaca, dan alhamdulillah dalam tempoh seminggu selepas daripada itu dia datang balik jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, semua masalah aku selesai. Ada seorang sahabat disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata adalah sesuatu yang tidak sempurna meninggalkan sesuatu yang lebih baik kepada seorang anak perempuan melainkan meninggalkan kepadanya suatu waqiah. Kalau kita anak kita kan, kita meninggalkan harta, tentu harta ini akan habis. Tapi kalau kita meninggalkan untuk dia boleh baca suatu waqiah, maka suatu waqiah ini adalah disebut sebagai surah pembendaharaan. Jadi dibaca sebelum tidur. Kalau tak boleh dibaca sebelum tidur, maka pada waktu pagi bacanya. Dengan izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan melapangkan rezeki.

0: Radio nomor 1 Orang Melaka.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil.
2: Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
3: Assalamualaikum, apa khabar semua? Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Saya seperti biasa Ustaz Fadli akan menemani anda untuk memastikan kita bukan sekadar berhibur, bukan sekadar kita mendengar radio, tetapi kita mendapat tip-tip yang terbaik untuk menjana minda kita menjadi pendengar Melaka FM yang hebat. InsyaAllah hari ini Ustaz nak hari ini sambung tentang tip bagaimana nak bawa anak-anak kita makan di restoran agar insyaAllah semua orang yang berada dekat kedai makan tu, dekat restoran tu dalam keadaan yang selesa, tidak ada keadaan yang kelam kabut, apatah lagi jenis anak-anak yang tidak reti duduk diam ni. Kan?

Sebab itu saya nak pesan kepada para pendengar, biar kita jadikan masa yang terluang sementara nak menanti order tu sampai, kita berbual dengan dia. Tanya apa yang dia minat. Ha, tanya suka makan apa. Buat aktiviti orang kata seperti teka-teki yang boleh mengembangkan otak dia. Ha, dan ini sangat bagus sebenarnya tuan-tuan puan, agar anak-anak kita bila kita sentiasa buat macam tu, dia akan dididik dengan lebih berhati-hati supaya tidak melakukan perbuatan yang boleh merosakkan hati-hati orang lain yang memandangnya. Yang kedua, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada hari ini kita berbual dengan dia tuan-tuan puan, satu benda yang suka saya ingat kepada mak dan ayah dan para pendengar, kalau boleh, bawa mainan atau buku bersama. Kalau ada orang cakap, ustaz, anak saya tak suka buku, kena tanya balik, kenapa anak saya tak suka buku?

0: anak-anak itu cinta dengan buku. Orang kata melentur bulur biar ada rebungnya. Kan? Sebab itu, mak ayah, para pendengar, ini masa untuk sama-sama kita cuba didik anak-anak kita supaya anak kita lebih behave dan menjadi anak-anak yang tidak hari ini menyusahkan orang lain, insyaAllah. Esok, hari terakhir, saya akan sambung beberapa tip untuk ibu ayah untuk memastikan anak-anak yang jenis tak reti untuk diam ni ada cara untuk mendiamkan mereka agar mereka lebih berdisiplin, jaga nama baik dan lebih suka selesakan diri mereka untuk berada di mana-mana. Jumpa saya lagi, Ustaz Fandi Samin, dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

0: ni makin maju.
1: Komunikasi makin padu.
0: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
1: Guna je WhatsApp nombornya 010-806-1023.
0: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
1: Senang kan? Memanglah senang.
0: Ini kan Melaka FM.
1: 010-806-1023.
0: Radio nombor 1 orang Melaka ber...

untuk Presiden Iraq Nizar Amedi, Tehran sejak beberapa hari lalu memudahkan kapal pengangkut minyak Iraq melalui Selat Hormuz. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, skuad berbasikal Trek Terengganu menamatkan penantian 8 tahun untuk merangkul pingat emas acara tim wanita selain turut memperbaharui rekod kebangsaan. Dalam saingan di Velodrome Nasional Malaysia, kuarter Terengganu yang dibarisi Dahlia Hazwani Hashim, Amira Alia Muhammad Zahiruddin serta pasangan kembar Nur Airin Wadiah dan Nur Iris Madiah Muhammad Adni mencatat masa 4 minit 42.878 saat dalam perlumbaan sejauh 4,000 meter. Catatan itu memadamkan rekod kebangsaan sebelum ini iaitu 4 minit 47.317 saat menewaskan pejabat terdekat Johor yang membawa pulang Perak manakala gangsa menjadi milik Kedah. Selangor pula mencipta kejayaan berganda menerusi Sasmita Eravi dan British Anbu Chelvan apabila masing-masing meraih pingat emas acara Tani Tiramai Kutu Varisai individu wanita dan lelaki pada asi akhir Sukan Silambam. Atlet Perak, Virasri M. Arut Selvam meraih Perak manakala gangsa menjadi milik Venia Sija Anak Pihan dari Sarawak. Individu lelaki pula, British menghadirkan emas buat Selangor meninggalkan atlet Perak Aswin Sri Ganapati yang meraih Perak. Manakala, Yoganath Aita Nagaraja dari wilayah persekutuan melengkapkan podium dengan pingat gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Brunei guna mekanisme ASEAN tangani jerebu rentas sempadan. Kenduri rakyat madani perkukuh perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Melaka FM mempersembahkan 9.16 minit malam. Hai, hai, hai. Selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan kami ya. Bertemankan saya, Watashi wa Fazirades, Haji Memang Syiteh, yang menemani anda dalam waktu ini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sudah semestinya malam ini malam minggu. Hari Sabtu, malam Ahad. Kalau dekat Melaka FM ni ada apa Warung Dandut, Warung Dandut, Warung Dandut. Ya betul. Kejap lagi 9.30 ni malam kita akan bersama dalam Warung Dandut. Jadi peminat lagu-lagu Dandut dah boleh beratur depan kedai. Kejap lagi kita masuk sama-sama tau. Ya, nak buat pilihan lagu tu seperti biasa anda boleh hantarkan terus dekat nombor bilik hijau kita 0108061023. Dan terima kasih kepada anda yang menonton dan juga setia di live TikTok Melaka ke FM. Antaranya saya nak menyapalah satu persatu, tapi bukan semua eh. Kalau satu kalau semua kang mau satu gerabak kereta api. Kita dekat Mazatul Erda, kita juga ada Kak Ji Abadi, Sweatman, The Ghazali, siapa lagi, munculkan diri anda, Amy Kimi, Hasina Santan, Kak Wadia Hetty, Siapa lagi? QQ, Gajah Merah. Gajah Merah pun ada. Maknam. Ya, dah ramai lagi lah rakan-rakan kita yang katanya dah tak sabar nak layan lagu-lagu dandut. Sabar. Abang kata lagu Black kan. Sabar, sabar itu sayang. Tapi kejap lagi, lagu-lagu dandut. Okay? Jangan ke mana-mana. Saya pasti ada yang sedang memandu ketika ni. Ada juga yang sedang meniaga. Ya, apa pun yang anda lakukan pada malam ni, semoga semuanya dipermudahkan, dilancarkan urusan. Yang memandu tu hati-hati. Moga selamat sampai ke destinasi. Dan nak ingatkan ni, sempena dengan bulan kebangsaan, jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Kalau kat rumah masih belum lagi pasang jalur gemilang tu, esok pergi cari, okey? Kemudian kita letak cantik-cantik dekat tempat yang sesuai. Pastikan pasang dengan betul. Elakkan ya, daripada perkara yang maksudnya pemasangan bendera yang tidak betul, okey? Kita rakyat Malaysia, kenalah bangga jadi anak Malaysia. Seperti lagu ini. Apa kata, jom kita nyanyi sama-sama. Saya anak Malaysia, Melaka FM mempesanakan.

Mari, mari, mari. Jemput masuk semua. Anda bersama dengan saya, DJ Faz. Tokyo Warung Dandut malam ini. Ewa. Bila nak nyanyi ni? Mari, mari, mari masuk. Ewa. Tak ada lorong pula nak masuk ya. Kalau ku pandang ke bintang anu jauh di sana. Dapat yang depan pun okeylah ya tak? Halo, halo, halo. Kepada semua peminat lagu-lagu dandut. Anda bersama dengan saya dalam warung dandut. Goyang, jangan tak goyang be. Ya, bedah bedu. Amboi kemain. Okey. Sudah tiba waktunya untuk saya keudarakan lagu-lagu pilihan pada malam ni. Tapi sebelum itu, yang dah masuk, jemput tengok menu-menu yang ada. Malam ni, macam-macam ada apa yang anda nak makan tu, kami pasti akan sediakan. Ke utara, ke selatan, timur dan barat. Segala jenis makanan dari pelbagai negeri kami sajikan untuk anda semua. Jadi jangan risau nak nasi kerabu dandut, nasi dagal laksa Pening ataupun soto Johor. Mari kemari, jangan duduk jauh-jauh. Okeylah, Afan nak baca kiriman yang pertama. Datangnya daripada Kak Wadia Heti. Kata Kak Wadia, malam ni teringin benarlah nak dengar lagu apa? Lagu Ikan Dalam Kolam, tapi versi Vita Alvia. Lagu ni Kak Wadia nak tujukan untuk semua lah yang dekat TikTok Melaka FM. Moga ceria layan lagu-lagu dandut ya. Untuk Faz, happy konti, senyum sampai telinga. Terima kasih Kak Wadia. Tapi apa kata kita dengarkan terlebih dahulu pilihan lagu daripada Kak Hajah Halijah kita dari Sungai Perak. Katanya malam ni nak dengar lagu nyanyian daripada Emelina. Semakin rindu, semakin asyik katanya. Yelah, dah rindu, asyik pula tu kan. Ucapan kepada Aziza Muhammad, Linda Popo, Osman Goodbye, Kak Ram, Hashim Wang. Dan semualah sahabat-sahabat pendengar setia Radio Melaka FM. Malam ni, buat DJ Faz, terima kasih. Sayang Faz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tu segondoknya kan, boleh jadi penyampai radio ni. Orang minta lagu mesti. Sayang awak. Sayang disayang selalu. Okey, sebelum kita nak dengar lagu Semakin Rindu Semakin Asyik ni, kita nak cerita sikit trivia lah lagu tersebut. Yang mana lagu ni telah pun dikeluarkan pada 11 September 1997 tau. Lama. Hampir 20 tahun. Yang mana lagu ini adalah lagu menerusi album Cinta Oh Cinta. 19 tahun usianya. Anak kita dah BSPM, dah masuk, dah sama belajar dah pun. Marilah kita berdandut ya. Ada popek-popek-popek je dari tadi dah fine ya. Marilah kita, yeeha, ya bedu-bedu. Are you ready? Mari kita, lagu yang pertama ni sesantai dulu. Ya, nak bergerak ke kiri, ke kanan, senam sekali tu kan. Mari kita, satu, dua.

dalam kolam. Betapa indahnya lagu tersebut. Dinyanyikan semula oleh Vita Alvia. Yang mana lagu ni adalah ciptaan Hussein Bawafi. Dinyanyikan semula oleh ramai artis di Indonesia seperti El Corona Gambus. Dan akhirnya Vita Alvia. Ini versi beliau lah ya. Moga terhibur pada malam ni. Bila dengar lagu Ikan Dalam Kolam ni, mulalah rasa macam nak pantun pula lah eh. Pergi ke dusun memetik kelapa. Kelapa muda manis rasanya. Gadis tersenyum menunduk kepala. Tanda malu indah budinya. Kan? Kenalah dengan lirik lagu Ikan Dalam Kolam. Ada satu lagi pantun. Jalan-jalan ke tepi kali. Nampak perahu laju belayar. Muka merah menunduk sekali. Hati tersipu, malu terpancar. Kan? Begitulah indah betul kalau kita bertemu dengan seorang gadis yang pemalu. Indah budinya. InsyaAllah. Okeylah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan pada malam ni. Kita ada kiriman daripada Kak Azizah Pendang. Kata Kak Azizah, Assalamualaikum DJ Fon. Waalaikumsalam. Kak Azizah malam ni nak dengar lagu yang sedang-sedang saja. Lagu ni Kak Azizah nak tujukanlah kepada Jahlijah, Kak Zai di Renggam. Dan tak lupa juga pada Kak Mawar Merah di Johor dengan ucapan semoga terhibur. Dan selamat sejahtera selalu. Untuk DJ Fon, selamat malam ya. Dan juga selamat bertugas. Terima kasih Kak Azizah Pendang. Juga kita ada kiriman daripada Puan Emma Mansur dari Umbai. Katanya malam ni nak layan lagu. Bolehlah, boleh. Daripada Mas Hidayu. Dengan ucapan ayuh bergoyang yuk. Malam minggu ni bergembira bersama dengan Dak Fah. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Iha. Terima kasih Fah. Sama-sama betul. Kejap lagi kita layan. Bolehlah, boleh. Tapi apa kata, marilah kita yang sedang-sedang saja. Ewa. Makin malam makin ranjang. Mari kita bergoyang bersama.

daripada Mas Idayu dengan lagunya Bolehlah Boleh. Lagu pilihan daripada pendengar kita tadi kan. Moga terhiburlah malam ini. 9.59 minit malam bersama dengan Fadalah Warung Dangdut Goyang. Jangan tak goyang be. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan seterusnya. Tapi sebelum itu, ha, orang Asahan, apa khabar? Saya pasti orang Asahan pun ada yang mendengar Warung Dangdut malam ni kan. Nak bagi tahu ni, jangan lupa esok jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat yang mana bermula pada pukul 2 petang. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf bin Yusof akan turun padang untuk menyantuni rakyat dalam jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat bagi Dun Asahan. Yang mana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama akan mendengar denyut nadi rakyat, menyampaikan bantuan dan juga membawa pembangunan ya. Jadi jom penuhkan Dun Asahan sebagai tanda sokongan kepada agenda Melaka Maju Rakyat Sejahtera. Okey, ada beberapa checkpoint yang mungkin boleh Fah kongsikan ya. Sempena dengan jelajah esok, jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat. Antaranya, checkpoint pertama di Felkra Bukit Sedanan Desa Mesra Perdana, serahan notis 5A Felkra Generasi Kedua di Dewan Orang Ramai Felkra Bukit Sedanan. Checkpoint kedua pula di Kampung Jus, ziarah kasih rumah Puan Rosiah Mansor serta penyerahan projek bina baru dan juga baik pulih rumah. Checkpoint ketiga pula di Kampung Abi, sempena dengan majlis pecah tanah Dewan Baharu. Checkpoint keempat pula di Taman Nyalas Permai, ramah mesra Ketua Menteri Melaka bersama dengan masyarakat. Jadi itu antara empat checkpoint lah yang akan dijelajahi oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita sempena dengan esok ya. Jadi kepada orang Asahan, marilah kita dengan penuh semangatnya ya, menyambut kunjungan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita Tok Raup. Okey, baiklah, 10:01 minit malam. Mari kita teruskan lagi dengan lagu-lagu dandut pada malam ini. Tadi macam dah dengar lagu Dasar Buaya Cinta. Siapa yang minta lagu tu? Pilihan daripada Kak Diana Daus. Katanya malam ni nak dengar lagu Dasar Buaya Cinta. Nak tu juga untuk semualah peminat-peminat dandut pada malam ni. Apa tunggu lagi? Mari kita bergoyang. Ya, bedah-bedu. Alahai. Bergoyang

0: buaya cinta.
1: Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NBX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

Warung Dandut di Melaka FM. Sebuah lagu nyanyian daripada Ain Syakirah dan juga Farah Inishira. Aku kunci rindu buatmu versi Dandut ya. Yang mana lagu asalnya dinyanyikan oleh Izla, dipopularkan pada tahun 2000, lama dah. Berapa umur ni? 26-27 tahun dah lagu tersebut. Alhamdulillah, lagu ciptaan Eddie Hamid ditulis oleh Mantoba menerusi album kompilasi tahun 2000, album Cintaku Cintamu tahun 2004. Didandutkan oleh Ain Syakirah dan juga Farah Inshira. Baru aja kita dengar tadi kan. Moga terhibur lah eh. Bergoyang jugalah bahunya ke kiri, ke kanan. Tak lupa yang sedang memandu ketika ini. Ya, sedengar lagu-lagu dandut ni seronok aja. Elok-elok tadi ngantuk. Bila layan lagu-lagu dandut ni segau je mata. Terbeliak aja tu ha. Nampak? Okey, yang sedang berniaga dekat warung-warung ataupun di restoran kan ramai sebenarnya, antaranya Apek 04 Melaka lah. Kalau dekat kedai tu katanya memang setialah layan Warung Dandut setiap malam minggu. Terima kasih Apek. Moga terhiburlah, bukan untuk Apek saja, pelanggan-pelanggan dekat kedai tu pun sama juga ya, di Kelebang. Terima kasih banyak-banyak. Berdandut kita malam ni. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan. Nak baca kiriman daripada Mak Jah. Mak Jah katanya nak dengar lagu Benang Biru. Buat hiburan Kak Niki, Popo di Bengkalis, Ama di Sabah, Banzai Pantun, Kak Kamaria Singapura, Mak Eton. Dan juga semualah yang dengar radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih Mak Jah. Juga kita ada Kak Ji. Kak Ji nak dengar lagu Secangkir Madu Merah. Kak Ji nak tunjukkan buat adik Ain yang Kak Ji sayang sangat. Juga buat semualah DJ Melaka FM selalu di hati. Baik, terima kasih Kak Ji. Okey. Lagu Benang Biru macam dah nak muncul je tu. Sabar. Tunggu kejap. Sebab apa dah apa nak menyapa kawan-kawan di TikTok ni. Ha, katanya ramai yang minta minta order lah malam ni. Nak makan itu, nak makan ini. Ramai komen sikit. Apa anda semua nak pesan ya dekat Warung Dandut? Silakan. Pak nak baca satu persatu. Antaranya siapa ni? Kak Asina Santan. Kak Sena kita kata tengah menyantan ni Fah. Sambil-sambil tu layar Warung Dandut. Nak order murtabak daging lembu dara peha sebelah kiri 2. Dua keping amboi kemain permintaan ya. Mau nak pergi cari toke lembu pula malam-malam ni ha. Dengan kopi O ais lemon gelek 1. Tak tumpah ke kak? Kisahlah. Saya punya pembantu kejap lagi nak gelek pula. Nak menyediakan ais lemon tu. Okeylah, yang penting happy. Kita ada Apek pula. Apek mana Apek? Nak minta apa Pek? Okey, Abang Nesil kita. Nak air secangkir madu merah. Bukan orang lain madu kau juga, Pak. Kak Haji Abadi nak nasi goreng bujang dandut 1 first. Ayak T.O. Ais dandut pun 1 juga. Okey, layan. Ijan nak nasi goreng pataya dandut 1. Baik, siap. P04 nak mutabak terbang dandut 1 first sambil layan pelanggannya. Yelah, yelah. Abang Zek, selamat malam Abang Zek. Siapa lagi nak order Mak Nap nak burger leleh dandut air nest 1 fas? Yo, siap. Okey, lagi apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Nak mi tiao seafood dandut 1 fas? Teacher Mary eh. Dari Brunei. Gemain orang Brunei minta menu gitu ya. Siap. Kita ada siapa lagi ni ha? Ramai order malam ni. Memang ramai pun. Alhamdulillah. Kak Juju nak minta lempeng kelapa mak dara dandut 1 fas. Macam-macam lah eh. Pening kepala kita. Aduh, nak menyiapkannya. Ada nak pergi cari toke lembu lah pula ni ha. Sambil nak pergi cari toke lembu, mainlah kita layan Benang Biru. Lepas tu sejangkir madu merah. Lepas tu kita ada Gila Judi. Alayan. Jemput makan semua. Jemput.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Daripada Allahyarham Dato' M. Daud Kilau dengan lagu Gila Judi. Dalam lagu tersebut ada pesanannya. Ya. Janganlah jadi seperti seorang yang gila judi. Ya. Habis merana segala-galanya dalam kehidupan. Ya. Baiklah, 10.32 minit malam. Masih lagi bersama dengan saya, DJ Faz, Tokyo Warung Dandut anda pada malam ini. Terima kasih yang mendengar di 102.3. Juga yang menonton live di TikTok, Melaka FM. Semakin malam, semakin gancak. Alahai. Kalau aku pandang keli bintang, anu jauh di sana. Kemain. Okay, terima kasih juga rakan-rakan yang menonton. Bukan sahaja dari Malaysia. Dari Indonesia pun ada. Sahabat kita dari Medan. Dari Bengkalis. Terima kasih. Dari Singapura. Brunei Darussalam. Ya. Dari jauh lah. Ya. Dari Eropah pun ada juga. Terima kasih banyak-banyak menonton kita. Kita layan dandut malam ini. Ada tak agaknya dandut dalam bahasa Inggeris? Nanti kita cari tahu. Ada kalau tak silap saya. Okeylah. Kita nak teruskan dengan lagu-lagu pilihan. Tapi sebelum itu, Fah nak berkongsi dengan anda. Sempena dengan jelajah semangat aspirasi Malaysia Zon Selatan yang akan berlangsung pada 24 Ogos ini, hari Isnin, ya. Jangan lupa, kita juga ada pertandingan bintang patriotik yang mana bermula pukul 10 pagi. Tapi nak bagi tahu, dah tawar sikit. Pukul 9 adalah waktu pendaftaran. Hanya 20 orang saja. Siapa cepat, dia akan dapat sertailah pertandingan ini. Sangat-sangat terhad tau. Syarat pertandingan, mestilah warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun. Tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Nyanyian lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik dan lagu dalam bahasa Melayu sahaja. Hadiah ditaja oleh Himalaya dan juga Menara Taming Sari. Nak tanyalah DJ Faz apa hadiahnya. Dengar baik-baik. Okey, untuk pemenang tempat ketiga, hadiah berupa wang tunai RM300, piala dan juga hamper. Naib juara akan menerima hadiah wang tunai RM300. Maafkan saya. Naib juara lima. Okey, sorry. Tempat ketiga RM200. Naib juara RM300. Dan juara akan menerima wang tunai RM500, piala dan juga hamper. Sangat-sangat lumayan. Jadi apa tunggu lagi kepada yang ada bakat menyanyi tu kan? Marilah sama-sama kita sertai bintang patriotik sempena dengan jelajah semangat aspirasi Malaysia Zon Selatan yang akan berlangsung di dataran Menara Taming Sari, Banda Hilir, Melaka. Baiklah, Fas nak baca kiriman daripada Maklong Mahawa. Katanya malam ni nak dengar lagu Sekuntum Mawar Merah. Boleh, kejap lagi kita layan. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan bersama lagu nyanyian daripada Haiza. Lagu Dak Dikduk versi 3.0. Ini versi baru tau. Dia macam lagu-lagu orang nak pergi berjuang sikit. Berjuang apa tu? Kita layan dulu baru dapat rasa.

0: mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
1: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
3: Warung Dangdut.
4: Eh,

lagu pilihan daripada Maklum Mahawa, Sekuntum Mawar Merah, nyanyian daripada legenda suara emas India, iaitu Lata Mangeshkar, yang mana lagu ni telah pun dipopularkan pada tahun 1991. Ini bermakna lagu tu telah pun berusia 35 tahun. Cukup lama ya. Sebaya. Sebaya dengan siapa? Dengan mereka yang lahir pada tahun 91 lah kan. Dan lagu ni adalah ciptaan sepenuhnya oleh Raja Dandut Indonesia Roma Irama, yang mana dimuatkan dalam projek kolaborasi istimewa bersama dengan Soneta Group melalui album khas kita tahun 1990-an ya, iaitu Purnama dan juga seperti siri album kerjasama mereka termasuk Purnama dan juga Sifana. Itu sedikit makluman lah, trivia mengenai dengan lagu Sekuntum Mawar Merah. Memang sedap lagu tu. Dengar, bila dengar je bahu ni ikut goyang. Sekuntum mawar merah. Seronok gitu kan. Baiklah, terima kasih pada anda yang terus setia bersama dalam Warung Dandut pada malam ini. Yang dengar dalam kereta, dekat rumah, dekat kedai, kat tempat kerja, di mana sajalah. Yang penting malam ni anda kena happy-happy selalu. Ada yang mengantuk tu mata jadi segar wajah kan. Betul. Tak apa kalau mengantuk buat kereta, dengarlah lagu dandut. Kalau tak lagu dandut, lagu Hindustan. Nah, itu dia, itu antara dua lagu yang buat biji mata ni rasa macam tak nak lelap. Rasa perjalanan tu seronok aja. Okey. Lagu apa lagi kita nak dengar ni? Permintaan daripada Mazatul Erda. Assalamualaikum Faz. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu Air Titik Ke Batu lah Faris Adenan dan juga Mas Idayu. Nak tujukan buat Arik, Kak Zura Juju, Ita Syam, Ija, Kak Zara, Aisyah Umairah, Maknab, The Sil, Kak Wadiah Hati. Semualah pendengar setia. Untuk DJ Fah juga tak lupa. Sebaik baik ada nama saya. Kalau tak ada tadi mengajuk tau. Moga terhiburlah semuanya. Okey, kejap lagi kita layan lagu tu. Tapi apa kata kita dengar dulu lagu ni. Ifah Raziah. Asur, asur, asur. Ewa. Goyang, jangan tak goyang. Goyang sama-sama. Warung Dandut di sana, anda di sini. Kebalik pula eh. Anda di sana, saya di sini. Iya. Iya, bedak-bedak.

0: Bersuka waktu malam? Tiada masalah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam sihat jika dilakukan dengan bijak.
1: Pesta Ria, warung dangdut.

Daripada Mas Inayu dan juga Faris Adina dengan lagu Air Titik ke Batu. Pastinya memeriahkan warung dandut pada malam ni. Baiklah, untuk lagu seterusnya, kita nak tunaikan permintaan daripada Kak Zara Semenyih. Katanya nak dengar lagu ni dan nak tujukan kepada semualah pendengar setia Melaka FM, sayap-sayap Melaka FM kan. Dengan ucapan selamat bercuti di hujung minggu daripada Kak Zara. Tak lupa untuk Maknab yang berada di Kota Tinggi dengan ucapan terima kasih banyak-banyak. Dapat menemukan semula saya dengan sahabat yang dah lama tak jumpa sejak tahun 2000. Dengan Melaka FM ni lah dapat bertemu semula melalui Maknab. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak juga kepada pendengar Melaka FM yang sentiasa menyokong kami di sini. Alhamdulillah, dapat mengeratkan ukhuwah kan, yang dah lama tak jumpa bertemu kembali. Okey, lagu pilihan Kak Zara ni adalah sebuah lagu yang berusia 50 tahun. Cukup lama. Baya-baya Kak Long kita kan. Ada juga yang baya mak-mak tu. Lagu apa tajuknya? Penasaran. Yang dinyanyikan oleh Allahyarhamah Zaliha Hamid. Itu adalah lagu pilihan pada Kak Zara. Jom kita dengar sama-sama. Dan selepas itu tepat pukul 11 malam, kita akan dengarkan berita nasional dari pusat berita radio di Angkasa Puri. Jadi marilah kita layan. Ihaa!

Mekanisme subsidi diesel baharu dijangka diumum tidak lama lagi. Pemansuhan AUKU perlu penelitian menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia mengerahkan kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bagi operasi pengeboman air untuk mengawal kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat. Setiausaha Kabinet, Teddy Indra Wijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto turut mengarahkan usaha pemadaman dipertingkat, termasuk operasi modifikasi cuaca serta penggunaan lebih banyak pam dan peralatan penggerudian air. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, sebanyak 198 titik panas berkeyakinan tinggi dikesan di Kalimantan Barat dalam tempoh 24 jam lepas. Kebakaran itu turut memberi kesan terutamanya di Barat Sarawak. Di Spanyol, kira-kira 1,000 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di sekitar Gatova berhampiran Valencia. Menteri Perlindungan Awam Komuniti Autonomi Valencia, Juan Carlos Valderrama berkata, bas disediakan bagi membantu penduduk yang tidak mempunyai kenderaan sendiri. Kebakaran dipercayai berpunca daripada panahan petir pada Khamis dan telah memusnahkan lebih 400 hektar kawasan. Operasi pemadaman turut disokong helikopter dan pesawat. Menteri Luar Arab Saudi, Qatar, Jordan, Emirah Arab Bersatu, Indonesia, Pakistan, Turki dan Mesir mengecam keras dasar penempatan haram Israel yang berterusan di wilayah Palestin yang diduduki. Dalam kenyataan bersama, mereka menegaskan penolakan sepenuhnya terhadap rancangan penjajahan I-1 dan aktiviti penempatan berkaitan di Baitul Muqaddis Timur yang diduduki. Tindakan itu mengancam kewujudan sebuah negara Palestin yang merdeka, berdaya maju dan mempunyai wilayah yang bersambung secara geografi berdasarkan sempadan 1967

0: Kusuma 2026, perenang muda Selangor Chong Yuan Yi muncul antara prospek untuk dipertimbangkan ke skuad sukan SEA Kuala Lumpur 2027 selepas membantu negeri itu meraih dua pingat emas pada Sukma 2026. Dalam aksi hari ini, Yuan Yi muncul juara 400 meter gaya bebas wanita dengan catatan 4 minit 29.70 saat. Selain memenangi emas acara 4 kali 200 meter gaya bebas wanita yang turut menyaksikan rekod Tamasha dipecahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mekanisme subsidi diesel baharu dijangka diumum tidak lama lagi. Pemansuhan AUKU perlu penelitian menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Melaka FM 102.3.

Lagi FM apa sahajakan daripada Aida Jebat dengan lagu Pencuri Hati. Baru saja menghiburkan anda. Jangan lari, pencuri hati datang. Tapi pencuri hati ni memilih juga. Dia tak memilih buaya, dia memilih yang setia. Alahai, terima kasih pada anda yang terus bersama dengan kami pada waktu ni. Masih lagi bertemu dengan saya DJ Faz, Toke Warung Dangdut anda. Ya, akan menemani sehingga pukul 12 tengah malam nanti tau. Masih sempat lagi kalau anda nak dengarkan lagu-lagu pilihan. Lagu dangdut lah, jangan minta lagu. Lagu-lagu balada ke eh? Lagu-lagu pop rock ke? Lagu rock ke? Tidak, sama sekali. Lagu dangdut saja tau. Baik, satu berita gembira sempena dengan Hari Kebangsaan. Tanggal 31 Ogos untuk warga Melaka. Okey? Jadi merdeka pada kali ini, kita jalan-jalan ke Melaka. Sempena dengan Hari Kebangsaan, nikmati kemasukan percuma ke pelbagai tarikan terpilih di seluruh Melaka. Pada tanggal yang keramat itu, jadi anda boleh bawa keluarga, ajak kawan-kawan, kita raikan kemerdekaan ini sambil menikmati tarikan menarik yang ada di negeri tercinta. Antaranya, tarikan yang terlibat Menara Taming Sari, Melaka River Cruise, Eco Cruise Sungai Linggi, Eco Cruise Tasik Cincin, Museum di bawah Perzim, Zoo Melaka, Museum Penjara Malaysia Melaka, Kompleks Craft Melaka, juga Kompleks Air Panas Gadik, Balai Cerap Al-Khawarizmi, Melaka Wonderland and Theme Park, Aikroh Country Club, Tiara Melaka Golf and Country Club, semuanya adalah percuma untuk kemasukannya ya. Hanya pada tanggal 31 Ogos sahaja 2026. Jadi kepada anda yang mungkin nak merancang ya bersama dengan keluarga pada hari cuti tersebut, marilah beramai-ramai kita terus menikmati tarikan pelancongan yang ada di negeri ini. Baiklah, jom kita teruskan lagi dengan lagu pilihan seterusnya. Kita ada Kak Kenong. Assalamualaikum DJ Fah. Waalaikumsalam. Kak Kenong teringin sangat nak dengar lagu Alamat Palsu. Nak tu juga lagu ni khas untuk semua peminat dangdut. Dengan ucapan selamat malam dan juga selamat berhujung minggu.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Warung Dangdut.
3: Eh, wah!

Black FM Bersama Daniel Khan, Warung Dangdut daripada Elda Susanti dengan lagu yang kusayang. Baru saja menghiburkan anda. Lagu itu adalah pilihan daripada Nur Naziha. Katanya nak tujukan buat insan tersayang, iaitu mama dan juga abah yang tengah layan Warung Dangdut tu, ha, sambil minum malam, dengan ucapan selamat beristirahat. Baik, terima kasih Nur Naziha. Okey, seterusnya kita ada kiriman daripada Cik Syah. Assalamualaikum DJ Fas. Waalaikumsalam. Salam malam minggu. Terima kasih. Malam ni saya nak dengar lagu Goyang Bali daripada Mas Idayu. Lagu ni saya tujukan buat diri sendiri. Yang tengah bekerja ni, ha, sambil layan Warung Dangdut. Mantap lagu-lagu dangdut malam ni DJ Fas. Terima kasih Cik Syah. Kita akan tunaikan yang risau. Nak bagi cergah sikit buat mereka yang bekerja kan. Yalah, ada yang masuk pukul 11, balik esok pukul 7, ya tak? Jadi mata tu nak kena cergas. Lebih-lebih lagi pengawal keselamatan dan sebagainya. Bekerjalah anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Jaga diri baik-baik tau. Bekerja di waktu malam ni, terfaham je lah. Banyak dugaannya. Orang yang kerja waktu malam ni, terutama sekali pengawal keselamatan, hatinya sangat cekal.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Like FM Umi Sonia Khan, Warung Dandu daripada Iwan dan juga Ramlah Ram dengan lagu Saling Percaya. Lagu pilihan daripada Kak Latifah dari Singapura. Katanya salam sejahtera DJ Faiz. Katanya lagu itu nak tunjukkan kepada sahabat saya, iaitu Kak Ajah Nur Kamariah dan juga Abah Haji Yusof. Tak lupa Haji Alijah, Samsiah Jawahir, Siti Halimah di Ipoh Perak. Juga sahabat-sahabat seperti Abu Bakar dan juga isterinya Zubaidah yang berada di Senawan Selangor. Baik, semoga terhiburlah dengan lagu-lagu pilihan tadi ya Kak Latifah. Tengok tu, sekejap masa berlalu kan. Dakfah tengah tengok jam ni. Gembira rasanya di hati. Tapi sedikit sedihlah sebab nak berpisah dah dengan semua pendengar Melaka FM kan. Dah pukul 11.52 minit malam. Terima kasih pada anda yang setia bersama dengan kami pada malam ini tau. Warung Dandu dari pukul 9.30 minit malam tadi sampailah sekarang. Tak lupa untuk Kak Haiza. Toke Mayong katanya dekat Pantai Putri itu tengah layan Warung Dandut sambil layan pelanggan juga. Terima kasih banyak-banyak ya Kak Aiza. Baiklah, nampaknya sampai di sini saja Fas menemani anda. InsyaAllah kita akan bersua suara lagi pada hari esok 12 tengah hari hingga 6 petang. Tapi sebelum itu nak minta maaf kalau ada kata-kata yang mengguris hati dan perasaan lah panjang tugasan Fas kan dari pukul 6 petang tadi. Ada yang terluka hatinya. Kan terasa begitu. Minta maaf lah. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang kurang tu datangnya daripada kelemahan diri Fas sendiri. Okey, sedikit kata-kata untuk sama-sama kita bermuhasabah lah sebelum tidur. Malam ini kan, sebelum mata terpejam, tanyalah pada diri. Agak-agaknya dahkah kita menjadi insan yang lebih baik dari semalam? Sebab kehidupan bukanlah tentang siapa yang paling laju mengejar dunia, tetapi siapa yang paling bersedia menghadap Allah dengan hati yang bersih. Semoga segala khilaf kita diampunkan, segala luka disembuhkan, dan segala usaha yang ikhlas dipermudahkan. InsyaAllah, amin. Jadi selamat malam semua, rehatkan jiwa, dekatkan hati kepadanya. Kejap lagi kita akan terus sambung siar ke Nasional FM bersama dengan sahabat di Nasional FM. Kita ada geng Burung Hantu. Dan esok bertemankan DJ Mala untuk hujung minggu di Melaka FM 6 pagi hingga 12 tengah hari. Fas tinggalkan anda dengan sebuah lagu yang bertajuk Jangan Lupa Bahagia. Assalamualaikum semua. Jamata, bye-bye.

0: sinar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Buruh Hantu. Nasional FM.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam untuk geng Buruh Hantu hari ini 23 Ogos 2026, hari Ahad. Nasional 12.6 bertemankan Hanim Sharifah Hanim, saya Ayah Kamal akan menemani anda di mana juga anda berada hingga ke 6 pagi ini. Ucapan selamat pulang kepada adik Nasional FM DJ Reza yang dari tadi menemani anda untuk memainkan pilihan lagu dalam Nasional malam tadi. Hati-hati pulang ke rumah hendaknya. Jadi untuk permulaan

cerita ya kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 23 Ogos. Selamat hari lahir. Semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Fokus pada pemanduan. Okey, saya percaya mungkin malam minggu ini masih lagi sibuk di atas jalan. Ada yang mengambil kesempatan, mengambil cuti hari Isnin, sambung cuti. Jadi waktu malam minggu ni masih lagi bersama dengan keluarga. Kalau di Melaka, pekannya happening waktu-waktu sekarang ni kan. Jadi dengan susunan lagu-lagu rock segar jam pertama ini, geng Burhantu, kita layan dulu lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kenal FM bertemankan Hanim hari ini, tengah malam ini. Nak tanya juga yang di luar sana, apa khabar? Diharap semua dalam keadaan yang baik hendaknya. Jika tidak sihat, jangan lupa makan ubat. Jangan lupa sentiasa positif dengan dugaan yang kita sedang hadapi. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Baiklah, munculnya hari yang baru adalah janji alam bahawa setiap hari selalu membawa kesempatan baru, kesempatan untuk memulai kembali, untuk memperbaiki yang kemarin dan untuk kembali menaruh harapan pada hari yang baru. Apa pun yang terjadi kemarin, biarkan ia menjadi pengajaran, bukan bebanan. Masih ada waktu untuk mencuba lagi. Jadi waktu tengah malam ini, mari kita tarik nafas dalam-dalam, nikmati udara tengah malam ini dan sambut hari ini dengan hati yang lebih tenang. Semoga langkah kita hari ini dipenuhi semangat, dipertemukan dengan hal-hal yang baik dan diberikan kekuatan untuk melewati apa juga rintangan yang datang. Tetap di sini kerana hari ini cerita baru, hari baru, harapan baru sedang menunggu untuk kita jalani bersama. Nasional FM, geng buruh hantu.

malam minggu, sahabat pendengar geng Burung Hantu. Hari ini Ahad, malam minggu, malam masih muda. Ada yang sedang bercuti, berjalan-jalan, menikmati suasana malam bersama keluarga atau insan tersayang. Ada juga yang mungkin sedang santai di rumah, ditemani secawan kopi dengan lagu-lagu pilihan. Mungkin waktu ini waktu untuk rasa bersendirian, satu yang berharga. Anak-anak kecil dah tidur dah tu kan, waktu ni lah kita menikmati malam sunyi, layan radio, layan drama, layan handphone. Jangan lupa layan Hadim juga di sini. Tapi kita tahu malam minggu bukan hanya untuk mereka yang sedang bercuti, ada juga yang masih lagi bekerja mencari rezeki, menjaga tempat kerja, dan ada juga abang-abang lori yang sedang memandu jauh untuk trip tugasan. Buat yang sedang berada di jalan raya malam ini, khususnya abang-abang lori kita di luar sana, dan yang semua yang sedang memandu jauh, hati-hati di jalan raya. Jangan kejar masa sampai, lupa keselamatan. Kalau mengantuk, berhenti, berehat, biar lambat, asalkan selamat. Okey, jadi segarkan mata, segarkan pemanduan anda. Layan lagu geng Burung Hantu untuk lagu rock di jam pertama ini bersama Hanim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati hadir menemani anda. Waktu ini, jam ini masih kekal dan segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Apapun aktiviti anda malam ini, di mana pun anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman tengah malam anda. Yang bercuti, nikmatilah masa anda. Yang bekerja, semoga urusan dipermudahkan. Dan yang sedang memandu dalam perjalanan jauh, semoga jalan sentiasa lancar dan perjalanan anda dilindungi. Dan jadi waktu malam minggu ini kita raikan semua, kerana setiap orang ada cerita, ada perjuangan, ada sebab untuk terus melangkah. Hanim teman anda malam ini, terus kekal di Geng Buruh Hantu Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera hari menemani anda pendengar Setia Nasional FM Geng Burung Hantu. Masuk jam kedua hari ini, hari Ahad 23 Ogos 2026. Ada yang bertanya, tak ada pula dengar teaser misteri malam di sebalik mata pagi ni. Ya, nampaknya edisi misteri malam di sebalik mata kolaborasi bersama Salam FM telah berakhir minggu lepas. InsyaAllah ada penyusunan jadual semula jika ada rezeki dan kesempatan, semuanya mungkin untuk masa hadapan. Okey, baiklah, pembuka jam kedua untuk anda dengarkan Twi Karma Nasional FM, sentiasa di hati.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat

Semacam Pandora, nyanyian Hazama menghiburkan anda pagi ini. Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, Hanim juga suka untuk menyapa pendengar yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku Nasional FM. Antara yang ada pada pagi ini, Pak Su Omar. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat menjalankan tugas dalam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ada Ita Chot juga. Waalaikumsalam Ita Chot. Mohon dengarkan Radio Nasional FM Ipoh hadir, katanya. Ada dari PKA Amin. PKA Amin Apartment Dahlia, Bukit Beruntung. Untuk semua pendengar setia geng burung hantu, mula ceria selalu hendaknya bersama info-info semasa dengan lagu-lagu popular didedangkan di GBH. Ada Princess Su juga. Hai semua, kepada semua pendengar geng burung hantu, juga kepada Kak Hanim, terima kasih. Ada juga Razak Balangi, selamat tengah malam minggu, selamat bertugas, terima kasih. Dari Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, assalamualaikum orang Brunei, GBH terus on. Okey, Nikmas, selamat pagi kepada rakan GBH. Daripada Kota Baru hadir ada Zainab Husin, ada Hamdan Arifin dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM geng burung hantu. Terima kasih Hamdan Arifin. Ada Amirul Abadi, semoga sentiasa di dalam rahmat Allah, amin. Okey, ada Marsha Saleh, selamat beristirahat sahabat GBH semua. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Rohatun Atun, hadir bertugas 12.6, hadir support layan dan lagu-lagu best dan info terkini semestinya di Nasional FM. Ada Muhammad Muhaimin juga, ada Biah Biah, ada Daniel Abdul Jalil Tawau, layan sampai pagi. Okey, janji. Okey, ada Nini Ani, ada Sabli Sab, ada Deep Red, ada Nani Ani. Okey, kalau Nani Ani dia bagi pantun bintang berkelip di langit tinggi, suara DJ menceriakan hati. Terima kasih DJ Ani atas lagu-lagu malam ni, amin. Okey, salam kasih dari Kuala Kurau Perak, katanya Nani Ani. Okey, Yop PS, Razak Balangi, Muhammad Yunus, Janet Jai. Okey, Agustina Agon, Amir Udin, Muhammad Jasni Moon. Okey, terima kasih kerana meninggalkan kata-kata di ruangan komen Nasional FM. Terima kasih kerana masih setia bersama geng burung hantu. Teruskan kesetiaan anda pagi ini, layan terus geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Ken Burohantu. Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Kalau ketika ini Hanim dah mula dah on TikTok, ada yang tanya. Double O tanya Hanim, kenapa akak tak on TikTok pukul 12? Minta maaf ya kepada anda yang ternanti-nanti, sebab kadang-kadang ada kerja-kerja yang kita kena lakukan dulu kan. Bila kita dah relax, bila kita dah semuanya dah berjalan lancar, baru kita on TikTok. Kita siapa-siapa pendengar kita boleh masuk ramai-ramai dalam live TikTok yang saya on untuk pagi ini dalam Nasional Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni, kalau pagi-pagi tadi ada Wakos Azman, ada Lavender Girl, ada Edward Amirul, ada siapa lagi ni, ada Aizal Sorry Machi. Okey, ada nama, sebabnya kita bersembang kan kat dalam ni, jadi orang yang sama berkata-kata. Ada Haris Fadilah, okey, ada Black N, ada ada Baby FM sentiasa di hati pun ada. Ada Mames hadir, pon luncur katanya. Okey, ada Khairul Anwar, ada Z1357 pagi tadi. Ada lagi Ira Radani Muhammad dari Pakar Dungun mendengarkan Nasional FM. Ada Haji Lebai Bro, terima kasih kerana send gift dekat saya. Razak Balangi juga ada, Rashidah Halidi ada, Farhan ada, terima kasih. Okey, yang baru masuk, ada juga pagi ini yang baru masuk sekarang ini, Junaidah Ilyas ada, ada Rakaro, okey, ada Nur Isa, ada Maklong B, ada Zira Fira, Double O tadi, okey, ada Along Ana 1116, Junaidah Ilyas, ada lagi ramai yang dah menyapa saya dekat dalam TikTok live Nasional FM ini. Okey, ini yang seronok ni, bila kita bersama-sama dekat dalam live TikTok ni, macam-macam benda yang kita nak kita boleh sembangkan. Ada Jajah 83 baru masuk. Assalamualaikum, selamat pagi semua kepada anda walau di mana juga anda berada mendengarkan kita. Hairi Mika 79, salam ronda malam, ronda-ronda elok-elok bang. Okey, hati-hati memandu yang pastinya kan. Ada okey, ada Siti Munirah juga, terima kasih kerana follow live kita. Black 89, okey, ada yang minta lagu, minta maaf sebabnya untuk permintaan lagu hanya untuk Nasional malam. Anda boleh setiap hari boleh singgah ke laman muka buku kita untuk permintaan lagu. Di situ akan dimainkan pada Nasional malam 8 sehingga pukul 12. Nabiya Nabainu Abu, waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, ada juga Ijan tadi, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Terus kekal di frekuensi ini bersama saya Hanim. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sahabat pendengar. Awal pagi macam ni, ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang kat dalam live TikTok saya, ada yang sedang meronda, menjalankan rondaan. Selamat bertugas, okay? Kepada anda semua, walau di mana juga anda berada waktu ni, mungkin yang dalam tugasan dah mula mengantuk, boleh segarkan mata, ambil secawan kopi, mungkin dapat segarkan mata, menahan mata dalam tugasan ni. Bukan satu kerja yang mudah untuk menahan mata ni. Okey, itu sebablah kena dengar geng buruh hantu, lagu-lagu dia kalau waktu pagi tu, waktu awal tengah malam pukul 12 tadi, Hani mainkan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu rock. Sebab apa? Sebab kita adalah permulaan hari, supaya kita sentiasa bersemangat untuk meneruskan hari-hari. Okey, kalau waktu-waktu ni juga yang berniaga dah mula bangun, dah mula dah nak menyiapkan jualan untuk awal pagi, ada yang tengah sibuk uruskan persediaan untuk pembukaan kedai, kan? Nak pagi-pagi nak buka kedai ni, macam-macam benda kita nak kena buat. Bersihkan kedai dululah, kan? Orang yang berniaga je yang tahu macam mana perit getirnya untuk mengusahakan perniagaan tu. Apapun kerja anda pagi ini, buat perlahan-perlahan, tapi kena buat dengan semangat. Tak semua hari perlu bermula dengan sempurna. Yang penting kita mulakan dengan niat yang baik dan terus melangkah satu demi satu. Buat semua yang sedang bekerja mencari rezeki pagi ini, semoga urusan dipermudahkan, kerja dilancarkan dan rezeki hari ini lebih baik dari semalam. Terus bersama Hanim di geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.

sentiasa di hati. Hanim menemani anda waktu ini pukul 2.38 minit pagi. Kepada anda walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Okey, kalau waktu-waktu pagi macam ni, kalau ikut Met Malaysia tiada amaran ribut peti ketika ini, alhamdulillah. Mungkin dekat luar sana keadaan jalan raya waktu-waktu macam ni dah mula sunyi, tapi bukan bermakna untuk kita memandu laju. Yang penting kita kena pastikan kita sentiasa kekalkan jarak selamat kenderaan supaya kita sentiasa berhati-hati dalam pemanduan, bersedia sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Kalau berhenti di RNR tu sebelum memulakan perjalanan, check dulu tayar kita elok ke tak, kan? Check dulu kalau rasa enjin kita tak berapa nak pergi, kan? Kita check dulu kalau ada apa-apa masalah, kan, supaya perjalanan kita lancar, perjalanan kita dipermudahkan harapnya. Okey, mungkin yang menghantuk tu boleh lakukan sedikit regangan. Jangan kata sedang memandu, yang sedang bekerja pun sama macam Hanim ni juga, kan. Kadang-kadang kita akan rasa macam lesu, asyik duduk je, kan. Kita kena bangun, buat regangan sikit supaya kita akan sentiasa kekal segar dalam aktiviti dan tugas yang kita lakukan waktu-waktu pagi ni. Orang dah tidur, kita yang masih bertugas ni. Satu pengorbanan, satu perkara yang kita kena bangga untuk kita lakukan. Okey, terus kekal bersama geng Burhan tu, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda pendengar setia Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, frekuensi Nasional FM. Tentunya geng burung hantu. Kepada anda yang sedang menikmati secawan kopi atau yang sedang sekadar duduk menghirup udara segar waktu pagi ni kan, ada juga yang masih di luar bersama kawan-kawan. Inilah masanya yang muda-mudi masih lagi lepak-lepak dengan kawan-kawan kan, menafaatkan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah. Bukan nak kata melepak tu tak boleh, boleh, tapi dalam melepak tu kita kongsi-kongsilah cara-cara macam mana kita nak menghadapi hari mendatang dengan kawan-kawan ni kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita ada yang berjaya, kita timba ilmu daripada kejayaan dia. Sama-samalah, yang kawan pun janganlah loket ilmu. Sama-samalah kita memimpin tangan kawan kita supaya kita sama-sama berjaya. Okey, kepada yang sedang berehat-rehat tu, tak salah untuk berehat kan. Kadang-kadang tubuh kita perlukan masa untuk kumpul tenaga, fikiran pun perlu sedikit ruang untuk tenang. Jadi pagi ini lupakan sekejap perkara yang berat, dengarkan lagu sambil-sambil minum untuk kesegaran diri. Beri diri sendiri peluang untuk menikmati ketenangan. Semoga selepas rehat ini kita bangun dengan semangat baru dan hati yang lebih positif. Jadi kalau tadi dengar teaser lagu-lagu 80-an 90-an, kita mulakan lagu pertama untuk jam ini. Kau Yang Ku Nanti dari Arwah Arham, Dato' Yusni Hamid. Dengarkan.

80-an, 70-an ya Hanim, mainkan untuk anda waktu pagi ini. Banyak kenangan mendengarkan lagu-lagu lama ini kan. Okey, dalam masa kita di waktu pagi ini dengar lagu, ada juga yang karok kan, nyanyi bersama. Karaoke adalah terapi percuma yang paling seronok. Sebab apa? Kita boleh menyanyi, ketawa, lepaskan stres, itu pun dah cukup. Suara tak sedap tak apa, yang penting hati lega. Sebab apa? Bila kita menyanyi tu, kita lupa kita bukan yang nak perform untuk pertandingan ke apa kan. Jadi kita menyanyi je, kita salah lirik ke, itu biasalah. Macam saya kalaupun salah lirik menyanyi tu tak confident. Itulah sebab bila kita karaoke ni, dia adalah antara salah satu benda untuk kita healing sebenarnya. Dalam kita apa tu, menyanyi dalam kita karaoke, kita boleh latih pernafasan, boleh merangsang memori dengan otak, tingkatkan keyakinan diri. Selain itu, bila kita menyanyi dengan, kalau kita menyanyi seorang, menyanyi beramai-ramai lah kan, kita boleh eratkan hubungan. Itulah. Jadi kalau hujung-hujung minggu ni, esok pagi bolehlah kot buat janji temu dekat bilik karaoke. Kita nyanyi sama-sama. Sebelum nyanyi sama-sama, bolehlah juga praktis nyanyi dengan lagu-lagu di Geng Burung Hantu. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Jangan permisi dulu. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu malam ni, waktu-waktu tengah pagi ni, orang tengah ada yang baru bangun tidur, ada yang masih berjaga daripada awal pagi tadi, ada yang sedang menyiapkan tugas, ada yang tak boleh tidur. Cuba cek juga ada tak kita ada masalah bantal. Masalah bantal kan. Kita ni kadang-kadang bantal kita, cuba kita tengok dah berapa tahun dah kita tak ganti bantal kita tu kan. Tu orang kata kadang-kadang ada bantal busuk. Bantal busuk tu bukan maksud bantal tu dia jadi bantal kesayangan lah, orang kata kan. Kadang-kadang kita tukar sarung bantal je, bantal tak pernah tukar. Itu pun satu budaya juga kan. Kita rajin cuci sarung sebab nak bagi nampak cantik, tapi bantal tu sebenarnya dah kena peluh, ada air liur juga, ada segala macam orang kata peta dekat bantal tu. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, lepas tu hairan kenapa sarung baru pun masih ada bau pelik dekat bantal ni kan. Kalau bantal boleh dicuci tu, ikut arahan cucilah bantal tu. Pastikan betul-betul kering. Kalau dah lepeh, berbau yang kurang menyenangkan, kalau dah tak sedap dipakai, walaupun dah bersih, walaupun itu bantal kesayangan, mungkin dah masanya untuk bantal tu selesai berkhidmat untuk kita. Gantilah dengan bantal baru, carilah bantal yang baru yang lebih selesa. Ada bantal yang kita simpan sebab sayang, padahal dia pun dah penat dah dengan kita. Okey, kadang-kadang kita nak kena tidur ni, nak tidur pun perlukan keselesaan. Bantal tu antara salah satu benda yang paling penting yang kita kena ambil tahu supaya kita dapat tidur yang lena. Itulah kan bantal. Oh, bantal pagi ni. Terus kekal di Frekuensi Nasional FM, geng Buruh Hantu.

Okey, kalau cerita pasal lagu itu, kalau kata The Seal, tempat jatuh lagi dikenal, ini kan pula tempat berdating kan. Itulah kan tempat datingnya Lavender Girl dengan suaminya. Itulah kita kata dalam lagu ini ada kenangan. Dalam waktu kenangan itu, rasa macam kalau kita dah berusia, rasa kita kembali muda. Ingat janji-janji kita waktu zaman muda-muda kita, zaman bercinta kan. Tapi walaupun kita dah berumah tangga, bukan alasan untuk kita tidak lagi menyampaikan kata-kata cinta. Sebab memupuk kata-kata dan rasa cinta dengan pasangan itu adalah satu perkara yang dapat membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu yang Hanim ingatkan. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah berumah tangga, dah lama dah dikahwin kan. Tak perlulah kita nak buktikan kasih sayang kita. Tapi tidak ya, walaupun kita dah lama kahwin, kita kenalah tunjuk rasa kasih sayang kita hari demi hari bertambah-tambah. Kalau kita tanam bunga di taman, di taman itu lagi bertambah-tambah bunganya. Gitulah perasaan isteri-isteri. Ini cakap mewakili isteri-isteri. Okey, teruskan dengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada yang sedang memandu, fokus dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Kekal bersama geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruh Hantu. Gang Buruh Hantu, okey. Kepada anda di luar sana, mungkin ada yang masih lagi dalam perjalanan. Terima kasih kerana memandu sambil mendengarkan Nasional FM. Ada juga yang dah bangun pagi untuk buat kuih. Ada yang buat masak nasi lemak. Ada macam-macam lagi kan aktiviti. Kalau pukul 4 ni dah mula dah rutin harian kepada semua orang lah. Ada yang dah bangun awal. Yang berniaga lah terutamanya sebenarnya. Saya sangat kagum kepada peniaga-peniaga ni sebabnya setiap hari gigih bangun pagi, menyediakan juadah, menyediakan membuat persiapan untuk pagi nanti kan. Saya doakan semoga dilancarkan rezeki, dimurahkan rezeki, dipermudahkan rezekinya, diperluaskan rezekinya. Amin. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin sedang berhenti di R&R untuk sedikit kesegaran, Tuhan Im harapkan supaya walaupun kita mengantuk, kita ambil lah cawan kopi lah. Itu rasanya yang begitu nikmat kalau untuk kita menghilangkan rasa mengantuk dalam pemanduan. Ada juga yang buat aktiviti renggangan kan. Kadang-kadang waktu kita berhenti di R&R tu, kita jumpa orang, kita bersembang kan. Itu yang mengeratkan silaturahim. Kadang-kadang kita tak kenal pun, tapi dalam waktu yang sama kita berhenti dekat situ untuk menghilangkan rasa mengantuk tu, kita bersembang, tegur-tegur orang-orang sebelah tu. Kadang-kadang daripada situlah kita dapat kenalan kan. Ada je yang daripada kenalan di R&R membawa kepada perkenalan selanjutnya, selebihnya. Jadi kadang-kadang kan kita bersembang-bersembang ni, rupanya tak sangka, rupanya dia saudara kita yang jauh kan. Bau-bau bacang orang kata. Ada juga tu, ada juga yang bertemu jodoh dekat R&R. Itulah kita cakap, kadang-kadang jodoh pertemuan ni di tangan Allah. Apa yang kita dipertemukan hari ini itu sebenarnya dah menjadi kebetulan kita berjumpa dengan orang kan. Cuma kita doakan kita akan berjumpa dengan orang yang baik lah dalam kehidupan kita, supaya kita sentiasa positif dalam apa juga yang kita lakukan. Terus kekal bersama Hani menemani anda sehingga ke 6 pagi dalam Gang Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

malam geng Buruhantu Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar yang berada di jalan raya khususnya. Buat yang sedang memandu pagi-pagi begini, mungkin jalan sedikit lengang tapi bukan maksud dan peluang untuk kita pandu laju-laju. Jangan tekan-tekan minyak tu. Biarkan jalan tu lengang. Kita santai-santai je memandu, okey? Sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam geng Burung Hantu. Jangan terburu-buru. Sampai lambat sikit tak apa. Yang penting kita selamat sampai. Okey, untuk abang-abang lori, abang-abang pemandu van, pemandu e-hailing, berhantar barang dan semua yang sedang mencari rezeki di atas raya. Ada juga yang sedang membuat rondaan. Rondaan di kawasan pejabat, rondaan di jalan raya atau di mana juga, anda adalah orang yang hebat, okey? Kepada mungkin ada pendengar kita dari jabatan pertahanan mungkin, okey? Ada abang-abang polis, abang askar, abang bomba semualah yang mendengarkan geng Buruh Hantu. Terima kasih. Anda adalah orang yang sangat hebat menjaga keamanan negara, sentiasa memastikan kita ni sebagai rakyat Malaysia sentiasa selamat, aman dan tenteram. Semoga perjalanan hari ini lancar buat anda yang sedang memandu. Semoga kenderaan tak buat hal, jalan pun lancar je. Tu yang paling penting, selamat sampai ke destinasi. Pegang steering, fokus pada jalan, fokus kepada pemanduan. Biar Hanim temankan perjalanan anda dengan lagu-lagu terbaik untuk pagi ini. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Ibaratkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia.

Saya akan sambut tangan anda, okey, dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih lagi menemani saya waktu ini. Kalau di dalam TikTok live kita waktu pagi ini ada Limah Jaafar, waalaikumsalam, ada Muhammad, saya tak tahu macam mana nak sebut, tapi ada banyak sangat aksaranya yang saya nampak, Muhammad Faiz, ha, okey, ada lagi Mak dan Aizat, okey, ada Lavender Girl, terima kasih kerana segar menemani saya sehingga ke jam ini dalam TikTok live kita. Ada Azifika, ada juga tadi ada ramai dekat sini ya, ada Yong Kalang, ada Mizi dari Mekah katanya semoga dipermudahkan segala urusannya, ada juga daripada Zirafira, ada daripada Mama Mira, ada daripada Mamex tadi dari dah keluar daripada Singapura katanya semoga dipermudahkan segala perjalanannya, ada Cik Yah, okey. Kalau waktu-waktu macam ni kan, ada Abang Johan ni dah bangun dah daripada pukul 2 katanya, masak nasi lemak, sekarang ni tengah membungkus nasi lemak. Itulah saya kata, orang yang berniaga ni hebat, hebat sangat, kerana dapat melakukan betul? Penyediaan makanan setiap hari tanpa culas ya, untuk perniagaan. Ada The Seal tadi, terima kasih juga. Mama Mira, kalau ikutkan kat dalam ni ada Double O, banyak memberi apa topik-topik kita pada pagi ini kan. Okey, ada juga Jasminah, Jonet, Nafis, ada Zek Aizam 956, ada juga Mok Iti, ada Opah Akil Akif, selamat pagi, terima kasih, okey, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kalau rasa macam sunyi, memang kena buka lah Nasional FM ni supaya dapat menerangi, menceriakan hari-hari anda. Okey, terus kekal bersama Hanim di Game Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu cinta daripada Asmara menemani anda hingga ke jam ini 4:55 minit pagi. Okey, dah nak masuk ke jam akhir untuk saya selepas ini. Okey, terima kasih kerana kekal di frekuensi nasional FM untuk di kawasan Sarawak. Ada amaran ribut petir dan hujan lebat dijangka berlaku sehingga ke pukul 6 pagi ini mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan pukul 2:40 pagi tadi. Kepada anda yang sedang memandu di kawasan Sarawak, Mukah dan Samarahan, semoga pemanduan anda terus berjalan lancar walaupun hujan. Pastikan pemasangan lampu juga signal untuk menukar lorong itu diberi perhatian. Semoga segala yang diusahakan ini hari ini, pagi ini kepada anda semua, walau apa juga aktivitinya, berjalan lancar. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu-lagu terbaik hanya di GBH Ken Buru Hantu. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya Hanim dah sampai ke permulaan jam terakhir. Hanim menemani anda untuk geng burung hantu. Okey, daripada pukul 12.30 malam sehingga kini, Hanim masih lagi segar menemani anda. Okey, kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kepada yang baru bangun daripada tidur, baru sahaja memulakan hari, okey, mari awal pagi ini dengan penuh kepedulian, peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Okey, selama Tuhan masih membangunkan kita setiap pagi, itu tandanya bahawa hidup kita masih memiliki tujuan dan rencana indah yang belum selesai. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nak berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya saja je tanpa usaha doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas, jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak, semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ain Al-Qarni berkata terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan. Aku ni mampu tak nak solat 5 waktu? Alhamdulillah, solat yang pada awalannya 50 waktu dah jadi 5 waktu. Takkan tak boleh, tapi sibuk juga tak dapat nak penuh. Tahu-tahu kadang-kadang boleh 3 waktu, 2 lagi gaib. Cuba untuk atasi dan jadikan ini salah satu kepentingan yang membawa kesan yang mendalam buat semua manusia. Kepentingan yang mendalam adalah punca kepada kebaikan juga kita. Orang yang kaya sudah tentu dimuliakan oleh

0: makhluk, tetapi apabila disertakan dengan takwa, maka kemuliaan tersebut juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bukan bererti orang kaya hari ini tak diuji, tuan-tuan. Bukan bererti hari ini orang kaya semuanya memang rasa seronok dengan kemewahan, tak. Mereka diuji, ada ujian yang baik dan juga ada ujian yang sukar bagi dia untuk nak selesaikan kekayaan dia ni. Inilah juga pada suatu hari Ibn Amir membeli sebuah rumah yang harganya 9,000 dirham. Ini antara kisah yang diceritakan. Pada malam harinya ia melihat rumah yang baru dibelinya itu, tiba-tiba ia mendengar tangisan dari arah rumah tersebut. Ibn Amir bertanya kenapa orang itu menangis. Lalu diberitahu mereka menangis kerana rumahnya baru sahaja dijual. Kemudian Ibn Amir memberitahu pembantunya supaya disampaikan kepada mereka wang yang sudah diberikan dan rumah yang baru dibeli itu semuanya dihadiahkan kepada mereka. Adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Allah benar nak jadikan yang baik ini. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini, dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini, adanya sifat ketakwaan pada dirinya, dia memulangkan semula kunci rumah. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian? Inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita, ada juga yang berlaku. Alhamdulillah, kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya, tuan rumah berkata, "Ada apa? Penting sekali nampaknya." Orang tersebut menjawab, "Benar, saya berhutang 4,000 dinar. Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, "Kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya?" Suaminya menjawab, "Benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya." Masya Allah, benda yang telah dibantuin, telah dibantunya, dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan, dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang mudah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah, di samping bertakwa kepada Tuhannya, lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Anak kita balik sekolah nak beli aiskrim, kawan-kawan mana yang nak tunggu van ibu bapa, duk tengok je, untung pakcik ni kawan aku ni sebab ayah dia asyik belikan aiskrim. Apa kiranya dengan kita membantu dan juga kita berkongsi aiskrim RM1 sekarang, kan? Ha, aiskrim yang RM1 tu kita kongsikan. Kerana perkongsian ni bukan bererti meletakkan kita pada cakap susahnya aku lepas ni kalau aku dah berkongsi. Mungkin dah lama dah dia idamkan. Inilah sifat tawaduk seseorang manusia, lebih-lebih lagi adanya keikhlasan dalam diri. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga-moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita, kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu role model idola kita untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup.
1: Allahumma

Baik, kembali lagi bersama dengan Hanim dalam Gem Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, hari ini kita tak perlu menjadi lebih hebat daripada orang lain. Cukuplah kalau kita mampu menjadi selangkah lebih maju daripada diri kita yang semalam. Apa yang sudah berlalu, biarkan ia menjadi kenangan. Jangan terlalu lama memandang ke belakang kerana masa depan sedang menunggu kita untuk kita bina. Kadang-kadang kita terlalu kuat berpegang kepada kenangan sampai terlupa bahawa hidup ini masih berjalan. Ada perkara yang perlu kita lepaskan, bukan kerana tidak bermakna, tetapi kerana kita perlu memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik untuk datang. Jadi pagi ini, teruskan langkah dengan semangat. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Tak perlu fikir terlalu panjang, tak perlu ambil banyak langkah. Ambil satu langkah sudah cukup, kemudian satu langkah lagi. Yang penting, jangan berhenti. Teruskan hari ini dengan hati yang kuat, fikiran yang positif dan keyakinan bahawa masih banyak perkara baik sedang menunggu di hadapan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di

Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.

masih lagi di sini menemani anda untuk jam ini, untuk minit-minit yang terakhir, okey? Dalam geng burung hantu, Okay, Hanim nak berkata tentang setia. Setia itu mudah disebut tapi bukan mudah untuk dibuktikan. Setia bukan sekadar tentang terus berada di sisi ketika semuanya indah, tetapi tentang tetap menghargai, tetap menjaga dan tetap bertahan ketika keadaan tidak lagi seperti yang kita harapkan. Dalam hidup, kita mungkin pernah kecewa dengan seseorang yang kita anggap akan sentiasa ada, tapi jangan kerana seseorang tidak menghargai kesetiaan kita, kita berubah menjadi orang yang tidak lagi percaya apa ertinya setia. Teruslah menjadi diri sendiri. Kalau kita sayang, hargailah. Kalau kita berjanji, tunaikanlah. Dan kalau kita memilih untuk setia, biarlah kerana hati kita ikhlas, bukan kerana takut kehilangan. Kerana akhirnya, kesetiaan yang paling indah bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tetapi siapa yang tetap jujur walaupun ada banyak alasan untuk pergi. Buat anda yang masih setia kepada seseorang, pada keluarga, pada sahabat atau pada mungkin sebuah impian, teruskan, okey? Teruskan juga mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tak terasa sudah sampai di penghujung waktu akhir tugasan saya, Hanim, atau nama sebenar saya, Sharifah Hanim Sayyaya Kamal. Selama 6 jam saya menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada anda yang masih setia menemani, sama ada anda sedang bekerja, berehat, memandu atau sekadar bersantai sambil mendengar Radio Nasional FM. Sebelum saya undurkan diri, disampaikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Hari ini 23 Ogos 2026 adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan ibadah solat subuh. Semoga hari ini membawa pelangi indah dalam kehidupan anda di luar sana. Baiklah, burung hantu terbang tinggi undur diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Nasional FM. Sentiasa di hati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.

0: Maulid Rasul 1448 Hijri, Madani dihayati, Ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati. Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni. Tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua, nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup sedeselur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu lepas ni kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun betul juga, kan? Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan, kan? Ibaratnya kalau kita masak kat dapur, kan? Kita masak, guna kuali, kan? Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam, kan? Tapi dia hitam sikit je lah. Dan kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biar, kan? Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main, susah lah, kita beli kuali baru, kan? Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya, tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah. Allah boleh ampunkan dosa aku. Allah boleh masuk aku ke dalam syurga. Aku ni memang ahli neraka lah, kan? Jangan, tuan-tuan perempuan, salah tu, kan? Allah pun nak ceritanya Fir'aun, kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu, dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni, kira tak ada kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup, kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'uzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 4.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarri sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna. Anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal mu'akhiru, la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM. Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Syukur Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk edisi hari ini. Hari Ahad 23 Ogos 2026 bertemankan Mala di sini sehingga jam 12.30 hari nanti. Dan walaupun kita mulakan pagi ini dengan penuh keceriaan, dengan penuh semangat ya, dan dengan penuh kesyukuran. Dan saya doakan semoga anda semua dalam keadaan baik, semoga semuanya sihat sihat selalu. Dan terima kasih kerana mendengar Melaka FM ketika ini. Dan untuk makluman, maksudnya waktu solat subuh hari ini bagi seluruh negeri Melaka adalah pada pukul 6 pagi sebentar tadi. Dan berikutnya kita akan ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kasyah Muhammad dan penterjemahannya Abdul Halim Abdul Razak. Dan hari ini kita akan mendengar surah Al-Hajj ayat 1 hingga 15. Dan berikutnya kita akan ikuti permata hati seperti biasa 6.30 minit pagi bertajuk Sehari Dalam Kehidupan Rasulullah SAW bersama dengan penceramahnya Ustaz Muhammad Najib Kasim. Dan menyusul selepas itu seperti biasa Jana Minda akan ke udara dan pukul 7 kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Dan kepada anda semua, saya doakan semoga semuanya sihat-sihat selalu. Dan mungkin ada yang sedang bertugas ketika ini, selamat bertugas, samalah kita ya. Dan mungkin ada yang baru nak bangun subuh dan sebagainya, semoga semuanya berjalan lancar hari ini. Syukur Alhamdulillah, itu perkataan pertama yang kita perlu ungkapkan. Diberi lagi peluang untuk kita teruskan rutin harian hari ini. Syukur

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Wahai semua manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar.
1: يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا

0: Tidak.
1: Pada hari kamu melihat peristiwa yang mengerikan itu, tiap-tiap ibu yang menyusu akan melupakan anak yang disusukannya, dan gugurlah kandungan tiap-tiap wanita yang hamil, dan engkau akan melihat manusia dalam keadaan mabuk, sedangkan mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi azab Allah amatlah dahsyat.
0: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ.
1: Dan ada dalam kalangan manusia yang membantah perkara berkaitan dengan Allah tanpa berdasarkan sebarang pengetahuan, dan dia mengikut setiap syaitan yang sangat jahat.
0: كُتِبَ عَلَيْهِ

0: air
1: yang telah ditetapkan kepada setiap syaitan itu, bahawa sesiapa yang berketuakan dia, maka sesungguhnya dia akan menyesatkannya dan memimpinnya kepada azab neraka.
0: Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba's فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ

0: hidup semula pada hari kiamat, maka perhatikanlah kepada peringkat kejadian manusia. Sebenarnya kami telah menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada setitik air benih, kemudian daripada segumpal darah beku, kemudian daripada seketul daging yang disempurnakan kejadiannya, dan yang tidak disempurnakan untuk menjelaskan kepada kamu kekuasaan kami, dan kami pula menetapkan dalam kandungan rahim itu apa yang kami rancangkan hingga ke suatu masa yang ditentukan lahirnya. Kemudian kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak, kemudian kamu dipelihara hingga sampai ke peringkat usia dewasa. Dan dalam pada itu, ada antara kamu yang dimatikan semasa kecil atau semasa dewasa, dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua nyanyuk, sehingga dia tidak mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahuinya dahulu. Dan ingatlah ketika kamu melihat bumi itu kering, kemudian apabila kami menurunkan hujan ke atasnya, bergeraklah tanahnya hidup subur, serta ia pula menumbuhkan pelbagai jenis tanaman yang indah.
1: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.
0: Demikian itu membuktikan bahawa sesungguhnya hanya Allah Tuhan yang sebenar-benarnya yang berhak disembah, dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan makhluk-makhluk yang mati, serta Dialah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.

0: dan bahawa sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada sebarang syak padanya, dan bahawa sesungguhnya Allah akan membangkitkan, iaitu menghidupkan semula orang yang ada di dalam kubur.
1: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
0: Dan ada dalam kalangan manusia yang membantah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah tanpa berdasarkan sebarang pengetahuan dan tanpa sebarang keterangan, dan tidak juga berdasarkan mana-mana kitab Allah yang menyinari jalan kebenaran.

0: بالحريق.
1: Dia memalingkan sebelah badannya dengan sombong untuk memesongkan diri sendiri dan orang lain daripada jalan agama Allah. Dia akan mendapat kehinaan di dunia dan kami akan merasakannya azab yang membakar pada hari kiamat kelak.
0: Zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bizallamin lil'abid.
1: Dikatakan kepadanya, azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri dan ingatlah sesungguhnya Allah tidak sama sekali berlaku zalim kepada hamba-hambanya.
0: Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun tama'anna bih. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ.
1: Dan ada dalam kalangan manusia yang menyembah Allah dengan pendirian yang tidak tetap, yaitu jika dia mendapat kebaikan, senanglah hatinya dengan keadaan itu. Dan jika pula dia ditimpa dengan kekuasaan, berbaliklah dia semula kepada kekufurannya. Dengan sikapnya itu, rugilah dia di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

0: Sa'id.
1: Dia menyeru makhluk-makhluk selain Allah yang tidak dapat memudaratkan dan tidak dapat mendatangkan manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh terpesung.
0: Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih. Labi'sal maula wa labi'sal ashir.
1: Dia menyeru makhluk yang pastinya mudaratnya lebih dekat daripada manfaatnya. Sesungguhnya ia merupakan penolong dan sahabat karib yang paling buruk.

0: من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد.
1: Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia inginkan.
0: Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fid dunya wal akhirah فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ.
1: Sesiapa yang menyangka bahawa Allah tidak sama sekali akan menolong Muhammad di dunia ini dan di akhirat kelak, maka hendaklah dia menghulurkan tali serta mengikatnya di bumbung rumahnya, kemudian hendaklah dia menjerit lehernya supaya dia mati tercekik. Seterusnya, hendaklah dia memikirkan terlebih dahulu adakah helahnya itu dapat menghapuskan sebab-sebab yang menimbulkan kemarahannya.
0: Sadaqallahu.
2: Anda sekarang sedang mendengar Black FM.

0: Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sehari dalam Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Masjid dibina untuk baitin min buyutillah, adalah rumah Allah. Jadi bila rumah Allah, dia terikat dengan beberapa benda-benda yang patut kita jaga. Antaranya kebersihan, kotoran, tidak boleh menyebabkan datangnya bau-bau yang tidak elok. Kerana masjid perlu dijaga daripada bau-bauan, sehingga orang yang makan bawang pun tak boleh main masjid. Bagaimana dengan orang yang berpakaian kotor dan mengotorkan masjid? Sebab tu kita kena perhalusi dalam bab ni. Nabi SAW pun dah selesai dah semua duduk dekat masjid. Sekarang baginda SAW balik rumah. Apa yang Nabi SAW buat ketika mula-mula sampai di rumah? Mula-mula sampai di rumah, apa dia buat? Mula-mula sampai di rumah buat apa? Ha? Apa dia? Bagi salam. Baguslah, nak siapa? Okey, baik. Sampai-sampai rumah dia bagi salam. Okey, kemudian? Lepas bagi salam, masuk. Kalau tak ada orang, bagi salam tak? Bagi juga. Bagi salam kat pintu. Ha, okey, baik. Kemudian, buat apa dah masuk dalam rumah? Buat apa pula? Makan dulu. Okey, lepas makan, pegang remote. Okey, baik. Itu kita teka aja, rupanya betul. Haji Nasar dia duduk jauh sangat. Kalau duduk dekat, saya dah tanya dah. Saya baik malam ni dia duduk jauh. Okey, baik. Baik. Sekarang kita tengok Nabi SAW buat apa. Nabi SAW bila dia masuk rumah, baik, apa dia buat? Dia membaca. Sebelum dia bagi salam ni, dia baca dulu satu benda, satu bacaan. Kita dah pun baca sebelum ni. Okay, bacaan apa? Nabi SAW menyebut dengan satu doa waktu mula-mula dia masuk dalam rumah dia. Apa Nabi sebut? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna Allahumma inni as'aluka khairul maulij wa khairul makhraj. Apa maksud doa ni? Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Allah kami bertawakal. Tuan-tuan, masuk rumah ni baca yang macam ni, confirm Allah akan protect kita. Kemudian, ya Allah, kami memohon kepada engkau sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dan itu bacaan Nabi SAW ketika dia masuk dalam rumah dia. Selepas dia masuk dalam rumah dia, dan dia akan memberi salam. Dia bagi salam di hadapan ahli rumah dia. Maksudnya, dia bagi salam depan isteri dia. Kenapa boleh jadi macam tu? Ialah rumah tak ada bilik. Buka-buka pintu, terus nampak. Maka dia bagi salam terus di hadapan muka isteri dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, selepas dia bagi salam, apa dia buat? Dia akan mengeluarkan kayu siwak. Dia akan bersiwak, bersugi terlebih dahulu. So, benda pertama yang dia buat, dia akan bersugi terlebih dahulu. T-shirt dengan bell bottom. Oh, ingat ke buat? Oh, tribe bottom. Okay, baik. Okay, so tak kisahlah whatever tuan-tuan nak pakai apa, kain plekat, kain batik ke kain apa sekalipun. Tapi ada satu pakaian khusus. Tuan-tuan nampak apa kat sini? Nabi kita Muhammad SAW orang yang amat bersistem hidupnya. Baginda tidak kaya. Dan walaupun dia boleh hidup dengan kemewahan, tetapi walaupun tidak mewah, baginda mempunyai pakaian yang khusus. Sehingga ketika baginda berada di rumah, ada pakaian yang khusus yang dia pakai. Baju tidur dia yang khusus. Baik, apa dia buat? Kemudian, kalau hari ini ni kita kata macam baju tidur kita lah. Baju macam mana? Wallahu a'lam. Baik, okay, so kita boleh buat. Okay, kemudian apa baginda buat? Okay, kemudian Nabi SAW akan mendekati isterinya di dalam satu selimut. Baginda, dia tidur dengan satu selimut, satu bantal dan satu tilam bersama dengan isterinya. So, balik malam ni, tuan-tuan buang bantal yang banyak-banyak, tinggal satu bantal sahaja. Tidur dengan isteri dengan satu bantal. Kan ke romantik? Itu Nabi SAW. Nabi SAW juga sebelum daripada dia melelapkan mata, sebelum dia nak tidur, apa dia buat? Dia akan bersugi terlebih dahulu. Dia akan bersugi terlebih dahulu, maka dia akan letakkan kayu sugi itu di sebelah bantal dia. Dan kadang-kadang dia akan hulurkan kayu sugi itu kepada Aisyah. Okey, baik. Dia letak tepi bantai, dia nak tidur, dia sugi. Kemudian dia pas dekat Aisyah. Bila dia pas dekat Aisyah untuk dibasuh, Aisyah pun ambil kayu sugi tu. Tuan-tuan tahu apa Aisyah buat? Aisyah ambil kayu sugi tu sambil berjalan, Aisyah gunakan kayu tadi untuk bersugi pula dengan mulut dia. Maka sebab tu kata Aisyah, di antara benda yang dia paling teringat, yang dia paling bangga adalah bila air liurnya bercampur dengan air liur Nabi pada satu kayu sugi. So tuan-tuan, tadi kongsi bantal, sekarang Haji Nasser kongsi berus gigi pula. Okey, dengan isteri. Ada berani? Okey, baik. Kalau isteri kita nak. Kerana Nabi SAW iaitu siwaknya digunakan oleh Aisyata Ummul Mu'minin radhiyallahu an. Baik. Okey, kemudian dibasuh kayu tu tadi, dibasuh. Baik, sebab itulah kayu siwak Nabi ni sentiasa bersih dan ada di dalam poketnya setiap masa. Bahkan mulut Nabi SAW juga, of course, mulut yang sentiasa terjaga bersih kerana baca Al-Quran, bercakap benda yang elok. Bahkan Nabi SAW tak suka bila mulutnya berbau busuk. Nabi SAW tak suka bila mulutnya berbau busuk. Di sana ada beberapa dalil. Kat mana dalilnya? Saya sebutkan dalil yang pertama, iaitu Nabi SAW pernah dihidangkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari satu makanan, kemudian ditolakkan di hadapan Nabi SAW, kemudian tiba-tiba baginda menolak kembali makanan tersebut. Abu Ayyub dah rasa cuak ni. Abu Ayyub tanya, "Ya Rasulullah, pasal apa engkau tak makan?" Kata Nabi SAW, "Sesungguhnya di dalam makanan itu terdapatnya bawang putih. Wa ana la akulu sauman. Aku tak makan bawang putih kerana aku, bawang putih ni ada bau dan aku sentiasa bermunajat kepada Allah, dan yang kedua sentiasa didatangi oleh para malaikat. Jadi aku tak nak ketika aku bermunajat dan ketika didatangi oleh malaikat, mulut aku berbau pada ketika itu. Adapun kamu, maka makanlah." So di sana menunjukkan baginda amat menjaga bau daripada mulut dia. Sebagaimana kita hari ini orang Islam patut jaga mulut kita. Baik, di sana juga ada dalil yang kedua, iaitu dalil daripada surah At-Tahrim. Surah yang digelar dengan surah An-Nisa Saghir, An-Nisa kecil. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu bik tabtaghi ardat tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau haramkan benda yang kami halalkan kepada kamu semata-mata kerana nak mendapat redha daripada isteri-isterimu? Ada cerita di sebalik ayat ini. Ini di antara salah satu itab teguran Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang satu peristiwa yang berlaku di dalam rumah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada waktu asar, baginda akan suka singgah di rumah Sayyidatina Zainab. Nabi akan singgah salah seorang rumah isterinya nama Zainab. Di rumah Zainab ni rupa-rupanya ada sesuatu yang menjadi tarikan pada Nabi ni sampai Nabi suka pergi rumah dia. Apa yang ada dalam rumah Zainab? Iaitu madu lebah. Nabi SAW amat suka dengan madu lebah. Maka Zainab akan menghidangkan madu lebah kepada Nabi SAW. So menunjukkan Nabi SAW amat tak suka kalau sekiranya mulutnya berbau atas dasar nak bermunajat kepada Allah, sentiasa didatangi oleh para malaikat, dan dia tak suka bila dia bercakap dengan orang ada bauan yang tidak bagus keluar daripada mulut dia. Disebabkan itu, Nabi SAW pernah menyebut di dalam satu hadis. Apakah hadisnya? Iaitu, man akala zauman au basalan. Siapa yang makan bawang, baik bawang merah ke, bawang besar ke, bawang putih ke, fala tuqarrabna musallana, jangan kalian dekati tempat ibadat kami. Siapa yang makan bawang, jangan dekati tempat ibadat kami. Maksudnya apa? Ruang solat, ketika solat. Hang jangan main masjid. Pasal apa? Mulut hang ada bau, hang nanti akan ganggu orang yang sedang berada di dalam masjid. Dikiaskan daripada bawang ini pada orang yang merokok. Awas pada orang yang merokok, lebih-lebih lagi bila datang ke masjid, jangan menjadikan bau rokok itu dihidu atau terhidu di dalam ruang masjid. Kalaulah kita katakan bawang pun Nabi kata korang jangan mendekati masjid, bagaimana dengan rokok dan yang seumpama dengannya. Baik, itu di antara apa yang berlaku kepada Nabi SAW. Tapi poinnya, dia bersugi. Yang pertama, gantikan pakaian. Yang kedua, baginda akan bersuci. Baik, tengok apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi tak jamah sayuran yang ada bau. Nabi tak makan sayuran yang ada bau. Hari inilah kalaulah Nabi masih hidup, dia takkan ambil. Sebab tu buah-buahan orang Arab ni tak ada bau. Buah-buahan orang Arab tak ada bau. Ha, so kita pasti tak ambil bukan bermaksud haram, tapi kerana ada bau tu tadi. Maka Nabi pernah tak jamah satu jenis sayuran. Maka ditanya, kenapa engkau tidak menjamah ya Rasulullah? Jawab Nabi, ia tidak haram. Tetapi aku malu dengan malaikat Allah. Aku tidak suka bertemu dengannya dalam keadaan mulut yang berbau. Bahkan mereka juga tidak suka bauan yang tidak menyenangkan. Sesungguhnya aku berbisik dan bercakap dengan orang yang kamu tidak bercakap dengannya, iaitu Jibril. So Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berbisik. Kalau berbisik itu dekat ke jauh? Dekat. Maka aku tak suka ada bauan yang tidak elok pada mulut aku ketika saat aku berbisik itu tadi. Dan malaikat juga tak suka bau yang tidak elok. Maknanya apa? Sesiapa yang membiarkan tubuh badannya, mulutnya, keadaan dirinya yang tidak terurus, mereka tidak akan dihampiri oleh para malaikat, melainkan malaikat yang ada kanan dan kiri. Entah-entah malaikat itu pun duduk tutup mulut je dengan kita. Bukan? Okay, so malaikat amat suka kepada haruman dan bauan yang wangi. Jadikan kita orang yang pembersih dan orang yang bersih, supaya malaikat sentiasa suka datang berdamping dengan kita. Maka lihatlah betapa Nabi SAW menekankan dan menggalakkan kita, sehingga baginda pernah menyebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Kalaulah tidak menyusahkan umatku, pasti aku akan perintahkan mereka sentiasa bersiwak pada tiap-tiap kali mereka nak bersolat, kalau tak menyusahkan. Baik, itulah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita. Maka next yang seterusnya, okay, yang ketiga. Selepas dia dah bersugi, dah siap semua dah, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat? Maka baginda, dia tidaklah balik ke rumah, dia terus tidur masuk selimut. Ataupun tak bercakap sepatah haram, duduk pegang remote ataupun pegang handphone. Nabi SAW dia bukan tinggal seorang. Kalau macam Datuk tak apa seorang-seorang, kami ni ada orang dekat rumah. Balik rumah kalau kami diam, orang kata dah jadi macam tiang elektrik. So apa kita buat? Kita ada isteri, sembanglah dengan isteri. Kita ada anak, bercakaplah dengan anak. Jangan jadikan rumah kita ni rumah yang kaku, sehingga tidak ada perbualan di antara ahli keluarga. So apa yang Nabi SAW buat? Baginda bermesra dan berkongsi cerita. Kami baca di dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, baginda sentiasa berkongsi cerita dengan isteri-isterinya. Bahkan kadangkala dibiarkan isterinya menceritakan benda-benda yang pelik. Isteri Nabi, mereka juga adalah manusia. Kadangkala mereka menceritakan benda khurafat. Kalau tuan-tuan buka satu hadis, hadis khurafat, tuan-tuan akan jumpa hadis perbualan isteri Nabi berkaitan tentang cerita khurafat sebelum daripada mereka tidur. Rupanya zaman dulu pun duk cerita benda-benda hak khurafat ni. Bukan zaman hari ni sahaja. Baik, next. Maka Nabi SAW sentiasa bermesra dan menyantuni isteri-isterinya. Dan cuba kita bayangkan bagaimana Nabi SAW berbual-bual dan berbisik-bisik dengan penuh kasih mesra, dan isterinya pula membalas. Bahkan Nabi adalah seorang karimun, muhibun. Seorang yang amat, yang mulia dan sangat mencintai. Dia ni orang yang sangat mulia dan sangat mencintai. Maknanya kalau orang itu seorang pencinta, seorang yang kita katakan pelembut, penyayang, maka baginda lebih penyayang lagi daripada orang tu. Hari ini orang namakan dengan pelbagai caring, apa dia lagi? Understanding, apa dia lagi? Romantic, apa dia lagi? Macam-macam lah nama-nama. Maka kesemua ini ada pada diri Nabi SAW. Baginda romantic, baginda caring, baginda apa dia lagi? Loving. Okey, baik. Tetapi dia mai masjid. Okey, jangan duk jaga isteri kat rumah. Masjid tak mai. Hak ni tak ada guna punya.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sehari Dalam Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM. Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Lisa Min.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazlis Amin dalam segmen Jara Minda di Radio Melaka FM. Bagaimana dah amalkan tak tip-tip yang Ustaz kongsikan tentang bagaimana kita nak hari ni bagi anak-anak kita, terutama anak kecil kita ni, yang hari ni lebih behave, yang boleh duduk diam, terutamanya bila kita bawa anak-anak kita pergi ke kedai makan atau di mana-mana restoran. Kalau dah amalkan, alhamdulillah. Sebab hari ini Ustaz nak bagi lagi, nak tambah lagi tip-tip yang terbaik kepada ibu ayah, kepada para pendengar Melaka FM dan kepada semualah. Kadang-kadang ada orang tak kahwin lagi tapi dia bawa anak buah. Anak buah pula, Masya Allah, memang tak ketiduk diam. Pening mak saudara dia. Kan? Jadi hari ini

selesa, aman, damai, merasai nikmat kelezatan makanan yang masuk ke mulut mereka. Kan? Hari ini tuan-tuan, yang tip yang pertama untuk hari ini adalah, pertama sekali tuan-tuan, tip yang baik adalah tuan-tuan biasakan bawa snack ringan sementara menanti order kita sampai.

apa tu, seperti mana yang saya cakap semalam, teka-teki dan sebagainya, ada benda yang dia kunyah. Bila saya tengok, kadang-kadang kacang kan, kadang-kadang ada gula-gula sementara menanti. Dan ini sebenarnya sangat baik untuk memastikan anak-anak kita tak bosan sementara menanti order yang dia order tu sampai. Sebab itu penting kalau dapat bawa snack. Kalau macam saya, tuan-tuan suka bawa kacang lah.

Sebab kadang-kadang kalau kita tengok, ada setengah-setengah restoran, dia sangat-sangat bagus eh. Bila mana sementara menanti order sampai, dia dah letakkan kita apa tahu, otak-otak. Kan, otak-otak sampai kita pun makan tak ingat otak eh. Kan, yelah, makan punya makan, dah 10 keping kita makan, ya Allah eh. Sampai pula nasi goreng, makan lagi, mana badan tak turun. Kan, Allah jangan terasa pula ya tuan-tuan ya, saja gurau kita hari ni. Baik, tip yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, ini juga sangat bagus, menjadi orang yang terawal. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau sampai awal, katakanlah restoran terbuka pukul 5 petang, kalau boleh pukul 4.56 petang sampai. Bila macamnya 4 minit sebelum lah sampai dah, dia buka je, masuk duduk. Sebab apa tuan-tuan? Waktu tu jika ada anak-anak kita yang tak tidur diam, bising macam mana pun mungkinlah orang tak ada lagi kan. Tidaklah sampai kita mak bapak pun tak selesa, ataupun hari ni walaupun tak selesa. Tapi kalau tak ada orang, pandai-pandai dia tuan-tuan ya. Dan akhir sekali tuan-tuan, ini bagus juga tip yang terakhir. Kalau kita datang restoran,

0: untuk memastikan kita sebagai mak ayah dapat behavekan anak kita agar anak-anak kita tak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan orang lain tak selesa ketika makan di kedai makan ataupun di restoran-restoran yang berada di luar sana. Jumpa saya lagi kembali Ustaz Fadhil Amin dalam segmen Jalan Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Amin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Radio nombor 1 Orang Melaka. Hanya satu di dunia, Melaka FM.
3: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 hari Isnin bertempat di Menara Taming Sari, Melaka bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Kunjungi Reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

0: Berbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
3: Assalamualaikum, hai, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, selamat berhujung minggu kepada anda semua yang terus bersama kami di Melaka FM ketika ini. Kita dah masuk jam yang kedua untuk hujung minggu Melaka FM, pukul 6 hingga 12 tengah hari. Saya Mala di sini akan terus bersiaran untuk anda. Dan macam biasalah, kita akan teruskan dengan lagu-lagu, info-info terkini. Dan pastinya hari ini kita ada pantun. Pada jam 8.30 nanti, insyaAllah kita ada pantun. Jadi kepada anda semua, kita santai je lah hujung minggu ni. Dan apapun situasinya, saya doakan semuanya dalam keadaan baik. Dan untuk edisi pagi, kita kena teruskan dengan penuh semangat. Jadi kepada anda semua yang mungkin ada perancangan masing-masing pagi ni, nak pergi jogging dan sebagainya, ya, nak breeze walk kan, nak senaman sikit kan, regang-regangkan otot-otot anda pagi ni, semoga kita dapat teruskan rutin harian dengan bersemangat, dengan sihat selalu, okay? Dan kepada anda yang mungkin sedang bertugas, samalah kita bekerja di hujung minggu, semoga semuanya dalam keadaan terkawal, minda okey. Semua okey, okey, minda kena okey, hati kena okey, dan apapun saya doakan semoga semuanya berjalan lancar. Selamat bertugas untuk anda yang masih memandu, teruskan pemanduan, semoga selamat sampai. Terima kasih dengar Melaka FM mempesonakan.

0: kalau bukan di Malak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka okay. FM pasti mempesonakan. Melaka FM 102.3
3: Radio No. 1 Orang Melaka.
0: Di Melaka FM kami menyiarkan lagu dari zaman

0: sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar Pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.
1: Ya, pastinya mempesonakan anda di mana saja berada ketika ini, dan selamat berjuminggulah ya kepada anda semua. Hari ini hari rehat, hari untuk kita tenangkan minda. Kan, dan esok pun cuti, lusa pun cuti. Wah, untunglah selamat beristirahatlah kepada anda kan. Tapi yang bekerja tu selamat bertugas jugalah. Buat yang terbaik insyaAllah . Dan pagi ni saya doakan semoga semuanya baik-baik saja. Peniaga-peniaga pagi ni apa khabar? Tokek nasi lemak. Dan apapun jualannya hari ini, saya doakan semoga bertambah-tambahlah rezekinya ya. Semoga dipermudahkan urusannya, diperluaskan pintu-pintu rezeki untuk kita. Dan pagi ini semoga semuanya terus bersemangat untuk memulakan hari yang baru. Dan syukur Alhamdulillah kita diberi peluang untuk menikmati keindahan hari ini. Dan kepada anda semua yang mungkin masih lagi atas katil kan, tapi handphone dekat tangan kan, sambil-sambil layan Melaka FM dekat TikTok tu, terima kasih banyak-banyak okay. Dan saya nak jenguk sekejap dekat TikTok ni. Kak Zara, terima kasih Kak Zara. Maknab, terima kasih. Joker, kita ada siapa tadi, Abang Roti, dari mana tu Abang Roti. Joker, terima kasih. Ija, lagi kita ada Jamila, waalaikumsalam Jamila. Lagi kita ada Rahimah dari Pernu, Melaka hadir, terima kasih banyak-banyak ya. Dan juga kita ada siapa lagi? Ngat Muji, terima kasih. Fatah Amin, wah nama macam artis ya. Lagi kita ada Kak Bib, terima kasih Kak Bib. Kita ada juga siapa lagi, Abis Semuta dan juga semualah ya yang berada di live TikTok Melaka FM ni, terima kasih. Dan anda yang belum lagi join, jom singgah sekejap ya. Singgah sekejap, kita semua sembang, kita sembang tentang apa ya hari ni, apa-apa je lah. Okay, jom terus santai bersama kami pastinya di hujung minggu. Melaka FM pastinya mempesonakan.

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle-hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta, jadi biar

hidup ni macam mimpi ya. Hidup macam mimpi. Mimpi indah, okey. Kalau mimpi kurang indah tu yang menakutkan ya. Jadi walaupun semoga kita berpijak di bumi yang nyata. Berpijak di bumi yang nyata eh. Ada yang gila bayang. Ada yang masih lagi terbayang-bayang. Okeylah, apa pun situasinya, semoga semuanya baik-baik aja pagi ni. Selamat berjumpa.

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.